0: Mudah-mudahan bikin semangat ya. Dari Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night. Kita mau dengerin dulu yuk informasi lalu lintas sahabat Sonora bersama dengan kru kami ada Riko Marbun. Kali ini sudah bergeser ke Lenteng Agung ya. Seperti apa lalu lintas di sana? Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan untuk pantauan di seputar kampus UI mengarah ke Lenteng Agung. Kendaraan yang menuju ke arah Tanjung Barat tampak tersendat mulai dari kampus UP, Simpang Kafi, Lenteng Agung atau dekat stasiun Lenteng Agung dan juga mengarah halte stasiun Tanjung Barat. Kepadatan volume lalu lintas saja ditambah dengan kendaraan yang berhenti pada lajur sebelah kiri, khususnya angkutan umum ataupun mikrolet dan juga ojek online. Tetap hati-hati sahabat Sonora. Karena sebaliknya relatif ramai lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Riko. Saya sapa-sapa dulu beberapa sahabat yang sudah menyapa di pagi hari ini di 0812-1229200. Halo, Ibu Rianti Misrah di Gunung Putri. Mendung, katanya. Wow, di sana mendung ya. Di sana mendung, di sini enggak mendung, cerah. Selamat pagi, ini informasi bagi Anda yang melintas di Cempaka Putih, traffic light Jakarta Pusat arah Pulau Gadung maupun Jalan Lajen Suprapto terpantau ramai lancar. Kemudian informasi juga ini dari Pak Sugeng Haryono, selamat pagi menyapa dari Gunung Putri. Wah, sama nih kayak Bu Rianti ya. Selamat pagi, selamat bertugas Rara, sehat-sehat terus. Terima kasih Pak Tunggul juga dari Jogja nih. Cuaca pagi hari ini cerah. Selamat pagi, terus bersemangat. Salam sehat untuk penyiarnya. Terima kasih. Yang lain yang juga mau berbagi sapa pagi, menyampaikan kata-kata hari ini, boleh ditunggu di WA juga. Nah, ini juga ada dari TikTok kita, Pak Junaidi, ada juga Kak Armen, Mas Yoyon, Pria Hidayat, Kak Ahmad, Mas Andri, Kak Johnson, Kak Royans Farm, Kak Ahmad, Tim RPN, Mas Yoyon, Zaini Net Viewer, It's Me, Kak Langit Bintang Bersinar, kemudian Kak Bima, Si Brumalis, Kak Wahadi Bowo, ada lagi Kak Masat dan lain-lain yang menyapa ya, Kak Kuaci, Kak Dian Serba Ada, Kak Junaidi, Kak Sam Ud, Kak Dimas R. Terima kasih banyak sudah memeriahkan live TikTok kita pagi hari ini. Yang belum gabung merapat ya, radio.sonora.fm 92.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

I Want It That Way dari Backstreet Boys. Saya putarkan di menit ke-17 dari pukul 7 pagi. Sudah semakin cerah pagi hari ini di sekitaran Palmerah Selatan. Semakin cerah juga, saya akan cerahkan Anda dengan informasi-informasi terkini yang disajikan oleh Harian Kompas yang terbit di hari Selasa 30 Juni 2026, sahabat Sonora. Ada headline El Nino sampai Mei 2027 ancam pangan dan air. Wah, ini lumayan ya, panjang waktunya. El Nino nih diprediksi sampai dengan Mei 2027, sahabat Sonora. Dan berlangsungnya setahun, El Nino yang berkepanjangan ini mengancam ketersediaan air irigasi pertanian dan tentunya akan berdampak juga untuk pola pangan kita masyarakat ya dalam mengonsumsi sehari-hari. Silakan dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kemarin juga di HUT ke-61 Kompas ada Danila loh mampir ke ruang redaksi Kompas nyanyi ya, kru Sonora juga sempat main jalan-jalan untuk ngelihat ke sana. Seru juga. Ini ada liputannya juga di halaman 1. Kemudian informasi dari Koperasi Desa Merah Putih, sahabat Sonora, Istana pastikan Lat Sarmil calon manajer dilanjutkan. Jadi Istana memastikan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tetap dilanjutkan meskipun sudah 5 peserta kegiatan itu yang meninggal dunia. Alasannya karena target waktu pemenuhan kebutuhan manajer koperasi tidak bisa ditunda demi mengejar operasional pada Agustus mendatang. Silakan dibaca di halaman 1. Bersambung juga di halaman 15 ya. Kemudian tentunya di halaman dalam masih banyak juga berita-berita menarik lainnya yang bisa Anda baca, sahabat Sonora, terkait dengan liputan Piala Dunia di mana 32 partai menuju puncak Piala Dunia 2026 dan dimainkan dengan sistem gugur dan adu penalti juga menjadi potensi untuk menjadi pemecah kebuntuan laga begitu. Wah, ini menarik sekali, banyak liputan-liputan khusus ya terkait dengan Piala Dunia. Silakan dibaca di halaman 2 dan juga halaman 3. Di edisi kali ini juga ada spesial nih, panduan universitas belajar di Turki. Ya, ini ada beberapa halaman bahkan disajikan di Harian Kompas di hari ini. 24 halaman, sahabat Sonora, Anda bisa baca sebagai tambahan informasi terkait dengan panduan universitas. Menarik. Silahkan dibaca di Harian Kompas yang terbit hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026, atau Anda juga bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.

0: Informasi jalan tol.
1: Di tol dalam kota, sahabat Sonora, pagi hari ini Cawang ke Tebet padat, KM4 mengarah Kuningan padat, KM7 menjelang exit Semanggi padat, sebaliknya arah Cawang ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang kunciran res area KM14 arah Tomang padat, KM9 mengarah KM7 padat, tol Jagorawi kali Cipinang ke Cililitan padat, Cililitan Cawang padat, sebaliknya lancar. Kemudian tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur arah Cikampek padat, Tambun Cibitung padat, sebaliknya Bekasi Timur KM15 arah Cawang terpantau padat.

0: masih ada Rara Kalesaran di sini menemani Anda di Sonora Pagi. Saya menyapa Pak Thomas. Selamat pagi Rara, salam sehat. Diinfokan Simpang Matraman masih bergerak lancar, car. Cuacanya cerah, mantap sekali. Bu Nur, saya masih tetap optimis dengan pemerintah dan yakin akan lebih baik. Terima kasih. Kemudian juga informasi untuk Anda sahabat Sonora di Tol Desari ya. Untuk informasi pagi hari ini, masuk Tol Jor arah Sawangan Depok lancar, arah sebaliknya masuk gerbang Tol Sawangan Tol Cijago mengarah Antasari ramai lancar, arah Fatmawati Tol Jor lancar, Antasari padat. Kemudian ada lagi Pak Florent Parera, saya masih optimis dengan pemerintah. Selamat pagi dan berkarya ya Mbak Rara, untuk kru Sonora juga. Bu Leli, lagu-lagunya membawa saya ke alam zaman SMA dan kuliah. Iya nih, di TikTok juga udah pada nostalgia semuanya. Halo Bu Oriza, selamat pagi. Terima kasih lagu-lagu dan info Sonora. Semua kita syukuri untuk menjalani hidup hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Oriza. Semangat ya. Jerman tersingkir update-nya. Terima kasih Pak Yohanes. Iya udah rame nih di TikTok ya, Jerman tersingkir. Kita menuju ke TBC Matupang untuk mendengarkan pantauan lalu lintas ya dari rekan Riko. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih, kami teruskan pantauan lalu lintas. Anda akan lewat di jalan TB Simatupang dari Tanjung Barat menuju ke arah Fatmawati. Ini akan mulai padat nanti mendekati antrian lampu lalu lintas Ragunan. Panjangnya kira-kira kami perkirakan mencapai 100 hingga 200 meter dalam 2-3 lajurnya, padat sekali. Dari sekitar tanjakan Kebagusan mengarah ke perempatan Ragunan, lalu lintas padat. Sebaliknya bergerak ramai lancar, sementara kondisi di ruas Tol Jor dari arah Tanjung Barat menuju Cilandak kami dapati ramai, relatif lancar dengan kecepatan yang bervariasi. Kendaraan yang menuju ke arah Pondok Pinang atau mengarah ke Cilandak sebaliknya ramai, relatif bergerak cukup lancar. Cuaca tampak mendung, sahabat Sonora, di seputar perempatan Ragunan Jakarta Selatan. Demikian, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
3: Janet Jackson, Come Back to Me.
1: Come Back to Me adalah sebuah lagu balada dari Janet Jackson yang dirilis pada tanggal 18 Juni 1989 dan diambil dari album Rhythm Nation 1814. Janet Jackson yang lahir 16 Mei 1966 adalah penyanyi pop berkebangsaan Amerika Serikat dan ia adalah adik dari penyanyi legendaris Michael Jackson. Ini dia Janet Jackson, Come Back to Me.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berencana membentuk badan baru yang secara khusus mengawasi operasional dan tata kelola kawasan industri atau KI di Indonesia. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondi menjelaskan, badan ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden RI yang saat ini dijabat Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil ketua. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menduduki posisi ketua harian KIN. Ratusan badan usaha milik negara bakal dipangkas tahun ini. Dari awalnya sekitar seribuan BUMN, nantinya tinggal tersisa 250 BUMN. Prabowo mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN. Presiden memastikan pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari penataan perusahaan plat merah agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara. Pasalnya, kata Presiden Prabowo, BUMN tersebut tidak menghasilkan keuntungan, tapi negara tetap membayar gaji direksi komisaris yang nilainya sangat besar.
2: Demikian Sonora Update.

dari Lionel Richie di Sonora Pagi bersama dengan Rara Kalesaran. Pak Albertus Mario, selamat pagi. Saya sebenarnya pengen pilih yang pertama. Yang pertama itu masih optimis ya dengan pemerintah, tapi melihat kondisi sekarang ini, jadi merasakan pilihan kedua yang akhirnya sampai juga ke pilihan terakhir. Jadi pesimis gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya yang kita takutkan ya, bangsa kita sendiri pesimis dengan pemerintah. Bu Oriza Sativa, saya masih tetap optimis, tapi pemerintah harus benar-benar serius membawa Indonesia lebih maju, lebih baik, kestabilan harga-harga, usut dan adili para koruptor yang telah merugikan negara. Terima kasih Bu Oriza. Mbak Nenty, sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung pemerintah negara kita sendiri. Jadi saya masih optimis. Morning Rara, morning Mbak Nenty. Pak Thomas, ini logo resmi HUT RI ke-81, sederhana ya, menjelang usia 81, semoga aja pemerintah dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat, perbanyak lapangan kerja yang baru. Amin. Selamat pagi juga Kak Puji, Pak Puji Antoro nih ya. Wah, Mbak Rara pagi, asik ya yang habis liburan. Kalau saya tetap optimis, kasih kesempatan dulu pemerintah sesuai mekanismenya. Nanti setelah periode habis atau menjelang habis, baru deh evaluasi plus minusnya, supaya peralihan pemerintahan kondisinya tetap stabil dan juga aman. Kalau ada gimana, sahabat Sonora?

Kompas berjudul Merajut Harapan yang mulai terkoyak. Ini ada di Harian Kompas kemarin ya, Senin 29 Juni 2026. Sahabat Sonora, prediksi pesimistis bakal beratnya pergulatan yang dilalui bangsa dan masyarakat di tahun ini makin mendekati kenyataan. Nah, di saat yang sama juga optimisme publik menghadapinya justru malah redup nih. Titik balik perubahan sangat-sangat dinantikan. Jadi ini memotret dinamika kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan di tengah beragam program yang dijalankan sahabat Sonora. Hasil survei menunjukkan adanya sinyal bahwa optimisme publik mulai mengalami penurunan. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab redupnya optimisme tersebut? Dan sejauh mana konsistensi kebijakan pemerintah memengaruhi tingkat kepercayaan publik? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bang Bestian Nainggolan ya, dari Litbang Kompas. Nanti kita akan coba menghubungi untuk mengetahui kira-kira indikator utama yang membuat Litbang Kompas menyimpulkan begitu ya, bahwa optimisme publik ini mulai meredup itu apa. Dan saya juga masih menunggu ngobrol-ngobrolnya sahabat Sonora, pendapat Anda terkait dengan survei ini. Apakah Anda sependapat, Anda juga mulai meredup ya, atau masih optimis? Masih banyak juga optimis di WA kita tadi ya. Boleh berpendapat, silakan. Kami tunggu. Rara Kalisaran masih menemani sampai pukul 10 nanti.

0: Seperti yang saudara sampaikan tadi sahabat sonora, kita akan mencoba untuk menghubungi Bang Bestian Nainggolan dari Litbang Kompas untuk menanyakan lebih lanjut ya terkait dengan survei terbaru merajut harapan yang mulai terkoyak. Selamat pagi Bang Bes.
1: Selamat pagi para
0: terima kasih
1: dan juga pendengar sonora semua.
0: Yes, terima kasih ya sudah berbincang dengan sahabat sonora nih pagi hari ini Bang Bes. Kita sama-sama sudah mengetahui ya di harian Kompas kemarin hari Senin ya 29 Juni 2026 ada satu halaman khusus survei Kompas merajut harapan yang mulai terkoyak. Ini kalau dilihat indikator utamanya yang buat Litbang menyimpulkan bahwa optimisme publik mulai meredup itu apa Bang Bes?
1: Iya, baik Rara dan juga pendengar semua, memang secara rutin Litbang Kompas itu sejak tahun 1999 ya di era reformasi sampai dengan saat ini dan ke depan nanti akan terus memantau bagaimana sentimen publik ya. Artinya bagaimana salah satu indikatornya adalah kita mau melihat self confidence mereka ya dalam melihat pemerintahan ya atau jalannya situasi yang ada. Nah, ada banyak indikator sebenarnya di situ, paling tidak sekitar 20 indikator, tapi yang menjadi menarik di situ adalah kita mencermati seberapa sih level of confidence mereka, katakanlah keyakinan mereka terhadap situasi yang ada dari berbagai macam persoalan, baik dari sisi politik, ekonomi, penegakan hukum, dan juga kesejahteraan sosial. Itu, Mbak Rara.
0: Baik. Tingkat keyakinan masyarakat saat ini, Bang Bes, terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan utama bangsa seperti ekonomi, lapangan kerja, kesejahteraan, hingga penegakan hukum seperti apa dari survei yang ada?
1: Iya, ini bersifat dinamis ya Mbak Rara ya, tetapi kalau kami cermati sejak 2 tahun yang lampau ya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jalannya pemerintahan saat ini, itu hingga sekarang memang sangat dinamis dan ada tren yang quote-unquote kalau kita lihat ini perlu dicermati lebih jauh karena dari waktu ke waktu ini sepanjang 2 tahun terakhir terjadi penurunan. Ya, dan penurunannya itu cukup signifikan. Sebagai gambaran begini ya, ketika 2 tahun yang lalu di 2024 itu keyakinan publik terhadap jalannya pemerintahan dalam konteks disini mengatasi problem-problem kesejahteraan dalam masyarakat itu masih pada level 3/4 loh, di atas 3/4 bagian dari publik itu meyakini ya, percaya dan meyakini bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan itu disikapi secara optimis.
0: Iya, di atas 70% ya Bang ya?
1: Persis, itu bahkan di atas 3/4 ya, minimal 3/4 ya dari berbagai macam persoalan. Tetapi setahun kemudian menurun level of keyakinan masyarakat, kemudian dan puncaknya kalau kita lihat pada tengah tahun ini, itu menjadi tinggal 2/3. Jadi bayangkan dari 3/4 menjadi 2/3. Dan tren menurun ini kalau tidak ada suatu perubahan, katakanlah berjalan seperti adanya, akan terus menurun, bisa jadi akan mencapai posisi 50% dari masyarakat mulai ragu. Sementara 50% masih tetap yakin dan 50% merasa ragu dengan apa yang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya sangat krusial ya, yang perlu kalau dalam tulisan ini kita propose ya, kita berharap ada suatu titik balik. Dan titik balik itu biasanya sih memang terjadi juga di dalam contoh beberapa pemerintahan sebelumnya, paling tidak dalam 5 tahun kekuasaan itu memang selalu ada titik-titik yang menjadi krusial ya, di mana grafiknya selalu menurun sampai satu titik tertentu mencapai titik terendah dan harapannya berdasarkan yang lampau-lampau itu ada reboundnya. Nah, kita tentu saja tidak ingin terjadi penurunan terus-menerus pada kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Kira-kira gitu, Mbak Rara.
0: Nah, dari setiap permasalahan yang ada begitu, yang paling mempengaruhi persepsi publik itu apa, Bang?
1: Ya, ini nih yang mengkhawatirkan ya sebenarnya. Kalau kita lihat ya, memang ada beberapa lapis masyarakat yang tentu saja masih merasakan rasa keyakinan yang tinggi ya. Tetapi kalau kita pilih ya, kalau kita pilih dari beberapa karakteristik masyarakat, itu lapisan sosial menengah ke atas yang paling terganggu dalam situasi sekarang ini, ya. Dan mereka ini adalah kalangan-kalangan yang quote-unquote bersifat kritis, ditandai oleh pendidikannya yang menengah ke atas, kondisi ekonominya juga katakanlah menengah sampai dengan ke atas, dan pada saat ini mereka inilah yang merasakan situasi yang paling terganggu. Nah, sementara kalau di level menengah bawah, nah ini adalah memang kelompok yang menurut kajian dan juga memang terjadi sekarang ini adalah kelompok-kelompok yang memang diproteksi oleh berbagai macam kebijakan pemerintah. Jadi level of confidence mereka dalam melihat pemerintahan sekarang itu terbilang masih tinggi, ya. Kira-kira itu perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi begini loh Mbak Rara, yang ini yang menarik ya, kalau saya pikir menarik sekaligus mengkhawatirkan. Ketika terjadi penurunan semacam ini, ya, dari waktu ke waktu, ya, ini kan juga berbanding lurus dengan semakin kuatnya intervensi pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, artinya peran negara dalam situasi seperti ini cenderung kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukannya itu semakin masif dilakukan dalam berbagai macam kehidupan. Ya, dan ini memang sesuai juga dengan garis visi besar dari pemerintahan yang dijalankan. Tetapi uniknya ketika itu berjalan dan terus-menerus terjadi dan coba dilakukan, pada saat yang sama level confidence masyarakat menurun. Nah, ini kan menjadi persoalan yang saya pikir ada di mana problem ini.
0: Menarik ya. Bang Bes, ini memang meredupnya optimisme ini lebih dipengaruhi karena kondisi ekonomi yang saat ini juga masih terus dirasakan kurang begitu oleh masyarakat, atau justru oleh persepsi bahwa implementasi kebijakan pemerintah memang belum konsisten, Bang Bes?
1: Iya, iya. Jadi begini, kita cermati ya, di level makronya dalam konteks geopolitik ya, jelas ini problematik ya situasi sekarang ya. Dari mulai awal tahun lalu pun juga sudah dicermati di level makro kita ini, bahwa pergulatan bangsa kita nih untuk mengejar situasi kesejahteraannya nih kelihatannya berliku ketika kondisi makro, konflik geopolitik makin meningkat, harga energi melonjak, melemahnya perdagangan dunia, dan kegiatan masing-masing negara untuk mencoba melakukan kebijakan proteksionisme ya di masing-masing negara itu. Tentu saja ini menghambat laju kita ketika kita masuk dalam situasi makronya. Nah, beberapa prediksi Bank Dunia, lembaga-lembaga ekonomi seperti IMF, World Bank dan segala macam itu dari awal sudah melihatnya akan terjadi situasi yang disebut fragile growth ya. Itu di makronya. Nah, kemudian di tahapan mesonya, bagaimana kondisi korporasi-korporasi, perilaku pasar yang ada di dalam situasi saat ini pun juga menjadi tidak lebih baik gitu loh. Jadi makro itu mempengaruhi mesonya, dan kemudian tahapan-tahapan mesonya ini untuk selanjutnya mempengaruhi terhadap mikronya, yaitu kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat inilah yang direspon dengan rasa katakanlah optimisme yang berkurang. Nah, ini situasi ini semuanya berjalan dari waktu ke waktu ya, paling tidak selama 2 tahun terakhir ini menunjukkan sisi yang kurang ada suatu pembalikan. Nah, bagi kami ya, bagi kami ini yang meredup semacam ini akan terjadi, akan menjadi apa namanya situasi yang makin kurang menguntungkan bagi kehidupan jika tidak ada suatu upaya yang bisa dilakukan pembalikan terhadap kondisi itu. Nah, di situ Rara larinya gitu. Jadi

0: berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat dan pasar, kira-kira begitu. Nah, kita melihat kondisi sekarang adalah bagaimana negara ikut turun dalam dalam kehidupan ekonomi. Nah, itu sah-sah saja dalam pilihan dua tadi. Tetapi masalahnya adalah kenapa kok ketika turun justru di sini optimisme menjadi makin problematik. Dan banyak persoalan-persoalan yang kita lihat quote-unquote sejauh ini masih problematik, itu terjadi gitu loh. Seperti kasus-kasus yang kita tahu lah, menyangkut masalah MBG, menyangkut masalah kemarin, kemudian
1: koperasi,
0: ini, koperasi dan segala macam. Nah, itu kan wujud dari bagaimana negara masuk ke dalam kehidupan perekonomian, bahkan sampai dalam pengaturan ikut serta dalam pasar. Nah, itu dalam masa tertentu it's okay, tidak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah kenapa kok justru kasus-kasus yang muncul. Jadi di tahap implementasinya pun juga saya pikir sebuah konsep yang diturunkan ini menjadi problematik. Ya, ini yang mengurangi rasa optimisme masyarakat di dalam melihat campur tangan pemerintah dalam kehidupan mereka, kira-kira begitu.
1: Baik, terakhir Bang Besi tadi juga sudah disampaikan ya, ada program-program juga MBG, Koperasi Merah Putih ya. Ini apakah juga mempengaruhi dari survei ini, dan kemudian ini kalau melihat sudah setengah tahun berjalan, Anda melihat tren nanti di setengah tahun berikutnya akan seperti apa? Silakan Bang.
0: Ya, ini kan titik krusial yang saya katakan lah. Tentu saja kita berharap ada suatu pembalikan. Ya. Kalau kita lihat secara mikronya misalnya, program MBG dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini, ada upaya untuk melihat kembali, tidak membatalkan, karena ini bagian dari program pemerintahan ya, yang dibawa oleh pemerintahan saat ini, ya andalan ini. Nah, tetapi ketika di dalam konsep besar itu diwujudkan, problematik ternyata. Nah, upaya pemerintah sekarang untuk melihat kembali, menata kembali di dalam aplikasi pelaksanaan MBG ini, saya pikir itu suatu patut yang harus dihargai. Harapannya, ya ini harapannya nih, dan juga sekaligus prediksinya, kalau hal ini bisa dilakukan dengan baik, ya wujudnya di tahapan pelaksanaannya, saya pikir akan membalikkan pes optimisme masyarakat lah. Ini yang titik balik yang kita nantikan. Begitu juga koperasi nih. Nah, koperasi justru yang langsung dalam kehidupan perekonomian terkecil di dalam masyarakat, ya lingkungan terkecil ya di dalam masyarakat, ya ini akan mengalami suatu persaingan. Tetapi baru-baru kita lihat bahwa justru sisi-sisi pemberitaan atau katakanlah kabar-kabar yang justru membuat kita bertanya-tanya, justru kok ini jadi konsepnya begini gitu, kok lebih cenderung jadi militeristik kira-kira gitu. Apakah memang militerisme konteks dalam pelatihan-pelatihan seperti ini yang memupuk mungkin bisa jadi rasa kedisiplinan dan sikap berani dan segala macam yang ada dalam pertahanan negara, itu memang berkorelasi langsung dengan keberhasilan usaha atau keberadaan koperasi di dalam unit sebagai unit ekonomi terkecil dan kehidupan masyarakat, misalnya seperti itu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini kan terus menerus sampai diparodikan. Banyak sekali kita lihat ini kan menjadi suatu sisi yang bersifat negatif ya dalam benak masyarakat. Ini akan mempengaruhi opini. Tetapi sekali lagi kita juga belum tahu bukti dari sebuah keberadaan koperasi itu yang diintervensi langsung oleh negara kepada kehidupan masyarakat itu apakah memang berhasil. Padahal kita cek juga ya, lahirnya koperasi itu kan dari konsep self-help ya, bagaimana kita merasa kekurangan bersama antara anggota-anggota yang ada, kita harus berjuang bersama, jadi dari bawah ke atas gitu loh. Jadi dari bottom ke atas, kalau ini kan tidak. Nah, ini masih dalam proses-proses pengujian implementasinya di masyarakat, tetapi isu-isu yang berkembang saat ini malah justru kontraproduktif terhadap keberadaan ini. Nah, ini yang kita harapkan. Dan sekali lagi juga sama seperti MBG, titik balik nih kita nantikan. Ya, titik balik kita nantikan sehingga optimisme masyarakat menjadi semakin kuat terhadap jalannya pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan mereka makin meningkat. Itu Rara.
1: Baik, berarti ini survei nanti berikutnya ataupun arah optimisme masyarakat akan ditentukan dari implementasinya seperti apa, titik balik dari seperti yang Anda sampaikan tadi ya terkait dengan MBG dan lain sebagainya.
0: Ya, Bang Bes,
1: terima kasih. Terima kasih untuk bincang-bincangnya di pagi hari ini, Bang Bes. Sehat-sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kembali kami update informasi jalan tol untuk Anda, sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, exit Kuningan padat, exit Semanggi juga padat, sebaliknya tol mengarah Cawang padat. Selipi padat, Senayan arah Cawang padat, tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur arah Cikampek padat, Cibitung padat, sebaliknya Tambun arah Jakarta padat. Tol Jagorawi, Jelitan Cawang padat, sebaliknya arah Ciawi lancar, tol Jakarta Tangerang, Meruya Kedoya padat, sebaliknya Tomang Bitung lancar.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Starship, Sarah. Lagu Sarah dari Starship dirilis pada bulan Desember 1985. Lagu ini juga direkam pada tahun 1985 dan termasuk dalam genre pop rock dan soft rock. Ini dia Starship, Sarah.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Para kalian masih menemani Anda sahabat Sonora tentu saja di Sonora Pagi, dan kita sekarang akan mendengarkan ya seperti apa pantauan traffic dari Tol Jor S. Sudah ada rekan Arif yang akan menyampaikannya untuk Anda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas penanganan kendaraan gangguan di sisi sebelah kiri, tepatnya di kilometer 27800 arah Pondok Indah. Saat ini sedang proses penanganan petugas. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
0: Sonora FM

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta penilaian yang adil terhadap harga Pertamax yang belum turun setelah mengalami kenaikan. Bahlil menyampaikan ketika harga minyak dunia sedang naik beberapa bulan lalu, pemerintah Indonesia berhasil menahan harga Pertamax tidak naik. Ia pun meminta masyarakat bersabar karena penurunan harga minyak dunia baru berlangsung 2 hingga 3 mingguan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta agar pihak Universitas Bung Karno UBK mengungkapkan sosok oknum polisi yang terlibat dalam penyerahan uang 20 juta rupiah kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK nonaktif Muhammad Abdi Maludin. Budi Hermanto menegaskan informasi sekecil apapun akan diverifikasi agar tidak simpang siur. Polisi juga akan mendalami apakah pemberi uang benar anggota kepolisian atau hanya mengatasnamakan aparat.
3: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita bacakan yuk beberapa WA yang masuk. Halo Pak Bonar dari Manokwari menyapa. Cerah di sana ya. Saya gak punya harapan untuk RI tercinta. Nyatanya saya sudah tidak punya harapan lagi. Yang penting monitor Sonora aja. Salam hormat dari ujung timur Manokwari. Jerman pulang kampung. Aduh. Mana ini pendukung-pendukung Jerman? Ayo absen. Ada juga Pak Benyamin Henok Matias. Saya masih tetap optimis keyakinan masyarakat kepada pemerintah akan naik kembali asal pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat, hukum ditegakkan, harga sembako murah dan harga BBM turun. Amin. Pak Thomas, saya optimis dengan syarat PS jangan banyak omong di media. Kemudian Kak Wanda, Tol Sediatmo Suyatmo Suyot, Wiyotowiono kali ya. KM 25 arah Ancol tersendat cenderung padat pagi hari ini. Oh begitu, terima kasih informasinya Kak Kimung. Pesimis gaya leadernya gak jelas. Pak dari Kak Mas Bodong nih, tetap optimis. Kapan Indonesia terwujud Indonesia adil dan makmur? Dari zaman Pak Harto sampai Prabowo kok amburadul, negara barat wis podo maju. Apa gak pengen maju Indonesia? Pak Edi Sutopo selamat pagi, terima kasih. Pak Santoso Pranata, kalau menurut saya sejumlah dan juga teman-teman, memang survei Kompas itu benar. Ekonomi sekarang makin sulit, cari kerja susah. Jualan bagi UMKM seperti saya juga makin sepi. Bagaimana rakyat bisa percaya pada kebijakan pemerintah? Sukses dan sehat selalu, Rara. Seluruh kru dan pendengar radio dimanapun berada juga. Sukses!

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru.

saya sapa dulu. Ah, ada teman-teman yang menyapa di TikTok ya, Kak Omio, Kak Donald, Kak Piti, Kak siapa lagi nih? Kak Ageng Mindut, Kak Dion dan lain-lain. Selamat pagi Kak Handrian, God love you dan lain-lainnya. Selamat mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, Rara Kalisaran yang masih menemani Anda. Kita mau membacakan beberapa komentar ya dari sahabat Sonora terkait dengan survei Litbang Kompas merajut harapan yang mulai terkoyak, di mana masyarakat sepertinya mulai pesimis begitu terhadap kinerja pemerintah. Nah, oke, Pak Santoso tadi apresiasi lagunya ya. Lagunya enak, siap. Kak Steve pesimis karena sudah lihat dari awal. Kemudian Pak Sumbayak, orang optimis melihat mawar, orang pesimis melihat duri, sebut pujangga asal Lebanon Khalil Gibran. Melihat figur pemimpin negara dengan kode plus 62 kali ini, pesimis negara ini makin maju, lebih tepat makin mundur. Dramanya terlalu dominan ketimbang bekerja. Selamat pagi Rara, semangat ya, God bless. Dia Teitupa, Pak Sumbayak, hai, selamat pagi.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Para kalian sana masih menemani Anda di Sonora Pagi ya. Belanda Maroko sudah 1-0 sekarang nih sahabat Sonora ya. Sementara Ra masih harus mencari tahu nih siapa ya 1-0 golnya. Coba sambil dilihat Mas Lili, boleh? Agak miring TV-nya nih Mas Vicky. Saya sambil menyaksikan pertandingan bola, walaupun tadi saya terlewat ya untuk Jerman Paraguay. Ini benar-benar dramatis kalau Jerman Paraguay karena dikalahkan di adu penalti. Sakit pulang kampung Jermannya. Jepang juga harus menelan kekalahan. Harus kalah ya dari Brasil. Oke. Okay. Siapa? Gakpo ini yang mencetak gol. Dan sekarang sudah menit ke-78. Kenapa Mas Lili?
1: Pelatihnya Ronald Koeman.
0: Waduh, pelatihnya Ronald Koeman. Baik ya, mohon maaf ini agak kurang memahami perbolaan ya. Tapi yang pasti nanti kita nantikan kalau sahabat Sonora masih ingin juga mendengarkan ada live commentary dari Bung Yudi dan juga Bung Sony Wicaksono. Nanti kasih tahu ya kalau mau dong, ada lagi dong live commentary gitu. Sampaikan di WA kita, nanti kita akan atur lagi untuk beberapa pertandingan-pertandingan menarik ya. Terima kasih untuk yang sudah menyapa pagi hari ini. Ada Mama Dini. Halo, selamat pagi Mama Dini. Ini ada voice notes ya, nanti saya dengarkan dulu. Oh, Batak Simalungun, Saragi Sumbayak. Jadi di ITI Tupa itu artinya terima kasih. Siap, terima kasih. Ada juga Kak siapa nih? Biodiesel, besok saya ke Bintaro, pompa bensin Bintaro. Oh, oke. Okay. Kemudian Kak Ibu Petrika Arif. Selamat pagi Rara, lagunya asik-asik banget. Oh iya, baru kedengaran lagi suaranya. Berapa hari enggak ada? Iya, saya cuti beberapa hari. Sudah kembali kok sekarang. Aman, aman, aman. Kak Mul, jangan gaspol, seimbang aja sama kopling. Oh gitu ya. Iya dong, harus ada remnya juga. Jangan digas mulu ya, bahaya ya Kak Mul ya. Pak Rudi, pesimis dan mulai tidak yakin. Sepertinya dia mau merealisasikan ucapan dia dulu bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Emang dia pernah ngomong begitu ya? Waduh, halo Kak Rizal nih. Ah, oke, okay, thank you so much. Nanti aku akan forward ya ke teman-teman Markom. Terima kasih yang sudah menyapa juga. Lagu-lagunya asik-asik banget.

polling hari ini ya di Instagram @sonorafm92. Survei Litbang Kompas memperlihatkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan. Kalau Anda bagaimana? Ada yang mungkin masih tetap optimis 71%, mulai tidak yakin 29%, dan pesimis 0%. Wow, banyak yang tetap optimis ya di Instagram. Kalau sisa-sisa WA yang belum saya baca nih, Om Alen, halo selamat pagi. Mama Dini, terima kasih. Bu Tati, selamat pagi menjelang usai. Sapa pagi, sehat dan bahagia selalu. Kak Rara, kru yang bertugas semuanya. Thank you Bu Tati, baru nongol, baru menyapa nih. Pak Yongki, selamat pagi, selamat bertugas. Salam sehat dan always sukses. Terima kasih, stay channel Sonora. Terima kasih ya, terus setia bersama dengan kami sahabat Sonora di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Dan tentunya kita akan terus lanjut menemani Anda 24/7. Setelah ini lanjut dengan Sonora Hits, lagu-lagu hits pilihan akan kami putarkan. Rara pamit, ketemu lagi di Sonora Pagi hari Kamis nanti. Saya tutup dengan satu lagu dari Al Jero, Sweet Baby.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic,

0: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk, ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu, 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini, kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat siang, sahabat Sonora. Apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat ya, happy. Dan senang sekali saya hari ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Liburan telah tiba, libur telah tiba, sahabat Sonora. Dan memang saatnya kita bisa memanjakan diri, memanjakan keluarga. Apalagi anak-anak juga sekarang sedang libur sekolah. Tentu ingin mendapatkan, memberikan pengalaman yang berkesan selama liburan ini. Buat Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, gak usah jauh-jauh. Kalau misalnya mau mencari tempat liburan, ini jaraknya sangat dekat, aksesnya sangat mudah. Di Bandung, ternyata ini ada satu destinasi, satu hotel yang menarik sekali, recommended sekali. Dan kita akan bahas hotel yang satu ini dengan segala fasilitasnya, dengan segala kelebihan dan semua promo-promonya. Tentu saja saya tidak sendirian, sudah hadir di studio Sonora Jakarta pada siang hari ini tamu istimewa saya yang jauh-jauh dari Bandung untuk berbagi kepada kita semua sahabat Sonora. Ada Mbak Isni Zulhijati, Marco Manager dari Hotel Truntum Cihamplas Bandung. Apa kabar Mbak Isni?
2: Apa kabar? Selamat siang sahabat Sonora.
1: Iya Mbak, selamat siang. Semoga
2: selamat siang. Semoga senang ya, gitu ya. Menyambut pagi hari ini.
1: Dan senang sekali saya juga bisa jumpa dengan Mbak Isni. Luar biasa. Dari Bandung ke
2: dari
1: Jakarta.
2: Dari Bandung ke Jakarta.
1: Jet lag, jet lag kan ya?
2: Enggak dong, semangat tentunya menyambut ini nih sahabat Sonora.
1: Yang akan datang ke Bandung untuk liburan di Bandung ya.
2: Betul.
1: Oke, sebagai perkenalan Mbak Isni, ini tentu saja ada sahabat-sahabat Sonora yang mungkin ingin dicerahkan nih, Truntum Hotel Cihamplas sebagai sebuah destinasi liburan di Bandung, pilihan untuk akomodasi. Ini seperti apa nih Mbak, apa namanya, profilnya Mbak?
2: Katanya tak kenal maka tak sayang.
1: Betul,
2: ya Mas ya. Makanya harus kita harus kenalan dulu nih, apa itu Truntum Cihamplas. Nah mungkin aku sedikit akan bahas Truntum Cihamplas itu apa sih dan di mana. Nah Truntum Cihamplas ini lokasinya strategis sekali. Ini di titik kota Bandung, di pusat Bandung, di Jalan Cihamplas nomor 91. Yang kepo mungkin ya sahabat Sonora, apa arti dari Truntum? Jadi artinya menarik sekali nih Mas. Ada filosofinya. Filosofinya adalah artinya cinta yang tumbuh kembali, jantung hati. Gitu. Dari artinya udah deep sekali ya kayaknya gitu.
1: Dalam
2: kan.
1: Banget itu cinta yang tumbuh kembali.
2: Iya, betul. Jadi makna ini kita implementasikan juga nih Mas dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada tamu. Okay. Gitu, dengan setulus hati kita kasih pelayanan. Begitu
1: sudah pasti ramah, melayani dengan sepenuh hati.
2: Betul.
1: Untuk menyambut semua sahabat.
2: Service excellent tentunya yang kita berikan. Betul, betul.
1: Jadi lokasinya strategis. Four star hotel.
2: Kita baru saja opening di bulan Oktober 2025. Jadi masih fresh from the oven.
1: Iya,
2: betul banget. Belum satu tahun loh hotelnya.
1: Jadi kalau memang ini pasti akan pengalamannya berbeda nih kalau
2: berbeda. New experience, new hotel.
1: Oke. Jadi ini tepatnya di Cihamplas.
2: Di Jalan Cihamplas nomor 91, betul.
1: Jantung Kota Bandung.
2: Jantung Kota Bandung, betul banget. Kita bisa ngelihat view langsung jembatan Pasupati Mas dari hotel. Cakep banget.
1: Kalau malam itu night view-nya keren.
2: Iya, betul banget. Kalau pagi hari kita bisa ngelihat Gunung Tangkuban Perahu, siluet-siluetnya. Itu menikmati sambil ngopi gitu kan Mas, kebayangkan Kota Bandung indah, dingin gitu ya. Bersama keluarga. Jadi pengen ya ke Bandung.
1: Iya, jadi ngebayangin saya. Bangun pagi, buka tirai.
2: Betul.
1: Tangkuban Perahu. Udara segar begitu ya.
2: Good view, udaranya segar, hotelnya masih baru.
1: Dan kemana-mana dekat.
2: Kemana-mana sangat strategis. Kita dekat kemanapun itu.
1: Desainnya apa Mbak di sana?
2: Nah kita ini mengusung desain yang art deco style Mas. Gitu. Jadi ambience-nya ini modern, tentunya estetik dan instagramable. Jadi buat kaum-kaum muda, sahabat Sonora yang mau liburan ke Bandung dan tentunya pengen kasih makan nih Instagramnya. Nah kalau anak muda kan upload dulu. Ini cocok banget hotelnya karena instagramable sekali, buat foto-foto, estetik, tapi tetap ada sentuhan budayanya Mas, karena kita ini kan Truntum itu motif dari batik Jawa. Jadi beberapa ornamen, terus propertinya juga memang interiornya ada sentuhan-sentuhan budayanya gitu. Modern tapi tidak melupakan kebudayaan.
1: Seperti tampilan Mbak Isni, Mbak.
2: Uniformnya
1: ini ya.
2: Aja ini udah Mbak. Betul, represent Indonesia sekali.
1: Mega mendung
2: betul. Indonesia banget. Pelayanannya juga kan ramah tamah khas Indonesia.
1: Iya.
2: Betul.
1: Oke. Dan ini di-manage?
2: Di-manage kita under dari Injourney Hospitality. Jadi okay. Injourney Hospitality ini saat ini mengelola hotel-hotel BUMN, Mas. Gitu. Dan owning company kita adalah PT KAI Property. Jadi kalau Mas datang, sahabat Sonora datang ke Truntum Champlas, nanti gak usah kaget. Kenapa ini kok kayaknya interiornya seperti kereta api? Gitu. Karena ada beberapa mungkin di kamar itu kelihatannya ada motif-motif kereta. Gitu. Orient Express pertama di Indonesia.
1: Oke.
2: Karena owning company-nya dari PT KAI Property.
1: Oke, dari KAI Property. Tapi kalau bicara Injourney ya kita nggak perlu ragukan lagi ya.
2: Betul.
1: Sudah berpengalaman untuk mengelola berbagai macam
2: property. Yes, wow. Betul.
1: Jadi culture-nya ada, klasiknya ada, elegan, modern.
2: Elegan, modern tentunya.
1: Oke. Berapa room Mbak di sana, Mbak?
2: Kita saat ini ada 101 kamar dengan 4 tipe kamar, deluxe room, deluxe premier, suite room dan juga presidential suite. Jadi untuk sahabat Sonora mungkin yang mau staycation dengan family bisa coba staycation di suite room dan juga presidential suite.
1: Oke. Sambil dengerin kita ngobrol nih di siang hari ini, Anda juga bisa nonton di YouTube-nya atau Anda bisa sambil lihat-lihat kepoin Instagramnya.
2: Boleh banget. Jangan cuma dikepoin, di follow. Banyak sekali promo-promo menarik di Instagram @truntumchamplas. Sambil scroll, sambil di follow, nanti biar nggak ketinggalan nih ada promo apa aja di Truntumchamplas tentunya.
1: Dan ngomong-ngomong Instagram, saya juga masih kasih info kalau kita perbincangan hari ini juga akan kasih kesempatan untuk sahabat Sonora dapetin hadiah menarik dari
2: Truntumchamplas
1: ya Mbak. Yes. Ya. Saya punya 3 pertanyaan.
2: Wah, apa itu?
1: 3 pertanyaan nanti ini. Mbak Isni atau siapa nih yang harus membacakan nih Mbak?
2: Kita berdua ya sepertinya. Saling.
1: Jadi harus follow syaratnya kalau Anda mau memenangkan hadiah dari Truntum Cihamplas. Kemudian silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar di flyer talk show kita hari ini.
2: Betul.
1: Silakan ada di @sonora_fm92 dan juga ada di @truntumcihamplas.
2: Silakan.
1: Pertanyaan pertama Mbak Isni.
2: Pertanyaan pertama. Truntum Cihamplas menjadi hotel pertama di Bandung yang menghadirkan fasilitas apa untuk pengalaman stargazing experience? Ini makanya sahabat Sonora kalau pengen tahu jawabannya apa dan pengen dapetin hadiahnya, jangan lupa stay tune, tetap dengerin.
1: Sampai selesai.
2: Biar dapet nih jawabannya apa ya kira-kira gitu.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan berikutnya.
1: Nah, pertanyaan pertama tadi akan mendapatkan hadiah complimentary breakfast voucher untuk 2 packs.
2: Betul. Jadi pagi-pagi mau sarapan kemana ya bingung. Jangan bingung. Bisa dapetin breakfast 2 packs loh. Bisa sama couple kan, sama teman. Gitu, menikmati suasana kota Bandung.
1: Betul.
2: Nyobain sarapannya, siapa tahu nanti kan mau stay. Abis sarapan, enak ya gitu.
1: Saya nanti mau bahas menunya Mbak.
2: Boleh.
1: Kayaknya seru ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini tidak hanya satu hadiah, ini luar biasa teruntung, baik banget loh.
2: Baik
1: hari
2: banget
1: ini,
2: ya, bener ya.
1: Ya. Ada complimentary breakfast untuk 2 orang ya. Voucher untuk 2 orang. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada hadiah untuk 2 pemenang. Ya,
2: yes.
1: Pertanyaannya adalah, saya izin bacakan ya Mbak Isni.
2: Boleh.
1: Apa tema talk show Truntum Cihamplas bersama Radio Sonora hari ini ya. Silakan Anda juga bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar di flyer promo talk show hari ini yang ada di Instagram @sonorafm92 dan juga @truntumcihamplas. Eksklusif Truntum Cihamplas merchandise untuk 2 pemenang juga sudah disiapkan. Jadi total ada 3 pemenang.
2: Betul, ada 3 pemenang.
1: Wajib follow di komentar.
2: Jangan lupa follow Sonora Radio dan juga Truntum Cihamplas.
1: Nah, ini dia. Aduh Mbak Isni, kemudian kalau kita bicara pelayanan tadi sudah jelaskan filosofinya Truntum.
2: Yes.
1: Di balik kita untuk bisa menikmati semua fasilitas di sana seperti apa sih Mbak? Mungkin apa tema kita yang akan kita share ke sahabat Sonora.
2: Untuk tema saat ini yang kita sedang talk show ya, temanya adalah Discover Bandung with Truntum Cihamplas, More Than Just a Stay.
1: Okay.
2: Nah, itu dibalik dari konsep dan juga tagline, kita punya makna tersendiri, Mas. Kita punya tagline, we don't over rooms, we over memories. Itu deep banget sebetulnya, Mas. Jadi, Truntum Cihamplas ini tidak hanya sekedar memberikan pelayanan dan juga untuk kamar, tapi kita menyediakan, menghadirkan experience yang memorable, supaya orang staycation di Bandung itu ada memorinya, tak terlupakan. Pengalaman yang indah gitu. Gimana nih caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan memori yang indah itu? Di Truntum Cihamplas kita menghadirkan berbagai new experience, kids activity dan lain sebagainya. Jadi membuat staycation itu enggak monoton ya, enggak bosen, enggak cuma di kamar doang, tapi banyak sekali activity yang kita tawarkan.
1: Oke. Berarti dari penjelasan Mbak Isni tadi bukan cuma untuk maminya, dadinya.
2: Iya, betul, tuanya, betul.
1: Tapi anak-anak juga disediakan fasilitas untuk menikmati.
2: Iya, betul sekali. Betul.
1: Oke. Nanti kita akan bahas detail lagi, Mbak. Ini seru sekali, teruntum karena fasilitasnya super lengkap.
2: Super lengkap
1: hotel
2: tentunya.
1: Bintang 4 yang sangat strategis, lokasinya di Cihamplas dan pilihan menarik untuk Anda yang lagi bingung nih mau liburan di Bandung nanti nginepnya di mana, gitu ya, destinasinya kemana.
2: Yes.
1: Cihamplas lokasinya strategis, pasti kita tahu lah ya, Cihamplas itu apa namanya, ring satu mungkin.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Di Bandung ya. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, sambil silakan kita tunggu jawabannya di kolom komentar dan juga follow at Radio Sonora FM 92 atau juga at Truntum Cihamplas. Baik, ini kita break dulu sebentar.
2: Okay.
1: Dan kita akan kembali lagi untuk sahabat-sahabat Sonora, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, kita masih bersama dengan Mbak Isni Zulhijati, Marco Manager dari Truntum Cihamplas Bandung, sahabat Sonora. Jadi makan pagi itu enaknya di teras, Mbak.
2: Betul.
1: Ada bunga melati, mm-hmm. baunya harum. Kalau Anda datang ke Cihamplas, mm-hmm. jangan lupa mampir ke hotel Truntum
2: Cihamplas. Cakep.
1: Apa ya? Kita tunggu sahabat.
2: Kita tunggu, betul.
1: Kalau ke Bandung jangan lupa ke Truntum Hotels. Mm-hmm. Seru banget. Tadi kita sudah spill, tadi Mbak Isni juga sudah menjelaskan, mm-hmm. more than just a stay. Ini yes. adalah makna di balik pelayanan. Jadi enggak cuma menginap tapi juga ada pengalaman, ada memori yang tidak akan pernah terlupakan.
2: Betul sekali.
1: Ya, apalagi dengan semua pelayanan yang ada di sana ya.
2: Mm-hmm, betul.
1: Dan Bandung itu memang apa ya, romantis kalau
2: betul bersama family, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat gitu kan, atau ada business trip juga gitu. Jadi memang semuanya bisa kita akomodir gitu. Jadi selain daripada more than just a stay, apa sih yang bisa kita tawarkan kepada tamu-tamu Truntum Cihamplas? Nah, di sini tuh ada beberapa activity nih, Mas, buat sahabat-sahabat Sonora mungkin yang udah kepo apa sih emangnya memori apa yang bisa enggak terlupakan. Itu satu, banyak sih Mas poinnya. Satu dulu ya.
1: Bisa panjang soalnya.
2: Nah, kita bisa kasih complimentary untuk tamu yang menginap di Truntum Cihamplas itu floating breakfast. Jadi biasanya kalau floating breakfast di Bali, ala-ala di Bali itu kan berbayar mungkin around 500 ribu ya.
1: Betul.
2: Nah, kalau di Truntum Cihamplas jangan sedih. Kita kasih free.
1: Free?
2: Mm-hmm.
1: Include dari
2: dari rooms.
1: Wow.
2: Betul. Jadi menikmati suasana kota Bandung di pagi hari, breakfastnya di atas kolam berenang gitu kan, menikmati suasana, pemandangan dengan free, tidak berbayar.
1: Yakin sih, sosmed Anda nggak akan kekurangan konten ya?
2: Iya, nggak kekurangan konten tentunya, bisa sambil konten-konten cantik gitu ya di Instagram. Lalu selain dari itu, kita juga ada fasilitas itu teleskop. Pertama, teleskop. One and only di Bandung, di Hotel Bandung. Kita bisa menikmati pemandangan kota Bandung di malam hari, stargazing, ngeliatin bintang, bulan, itu hanya dengan melihat teleskop di The Pohaci Sky Lounge.
1: Wow.
2: Itu salah satu fasilitas yang memang salah satunya ada di Truntum Cihamplas.
1: Ada hotel menyediakan fasilitas.
2: Betul, ini,
1: ini
2: one and only untuk saat ini di Bandung, di kota Bandung. Jadi misalnya malam-malam mau kemana ya, malas keluar, udah stargazing aja, ngeliatin pemandangan kota Bandung di rooftop The Pohaci Sky Lounge.
1: Nikmati bintang-bintang di langit gitu ya Mbak.
2: Iya, betul banget, itu kan new experience ya.
1: Betul.
2: Gak semua orang kan bisa untuk melihat pemandangan bintang secara langsung, ngeliat bulan yang cantik
1: betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Itu suatu experience menarik bagi saya.
1: Aku
2: gitu.
1: Jadi pengen nih Mbak.
2: Iya dong, harus dong, sahabat Sonora ditunggu.
1: Oke. Itu dia. Satu, dua.
2: Mm-hmm. Dan ada beberapa lagi kids activity yang kita tawarkan untuk sahabat Sonora dan teman-teman yang mau menginap di Truntum Cihamplas. Misalnya anak-anaknya nih pengen, aduh bosan di kamar. Tenang, kita punya activity yang kita akomodir, itu ada coloring, kita juga ada movie night every Saturday. Jadi movie night ini untuk anak-anak, gak usah ke bioskop, kita siapkan movie nightnya di The Pohaci Sky Lounge dari ketinggian, melihat pemandangan sambil nonton bersama keluarga, itu free. Tidak
1: free,
2: berbayar.
1: Coloring dan membuat bola itu.
2: Betul, itu salah satu kids activity yang kita tawarkan kepada para tamu Truntum Cihamplas yang tercinta.
1: Betah
2: dong.
1: Betul.
2: Mamahnya bisa live karaoke, kita juga ada karaokean, itu bisa. Terus anak-anaknya mungkin sembari movie night nantinya, jadi mamahnya, orang tuanya ada activity, anak-anaknya juga enggak bingung mau ngapain karena kita sediakan juga beberapa activity di Truntum Cihamplas.
1: Udah ya nak ya, kamu
2: udah nak
1: aja ya, papa mau korek dulu ya gitu.
2: Iya betul sekali.
1: Okay. Semuanya free sekali lagi.
2: Betul,
1: include
2: free
1: dari room yang fasilitas room yang
2: betul
1: free.
2: Betul.
1: Aduh seru banget ini. Memang kalau Bandung tadi ada teleskop,
2: betul.
1: Ada floating breakfast, ada kids activity juga. Wow, ini saya baru dengar memang. Memang Bandung ini cantik sekali kalau malam, selain pagi juga kita bisa
2: menikmati
1: sunrise gitu ya.
2: Yes, sunrise dari ketinggian di The Pohaci Sky Lounge udah bisa ngelihat pemandangan Gunung Pasupati, Tangkuban Perahu. Yes, betul.
1: Dan memang kalau kita bicara Bandung itu selalu identik dengan apa, meneropong bintang.
2: Iya.
1: Gitu. Ini di hadirkan
2: disediakan
1: di sini
2: loh, betul, pengalaman menarik ya kan.
1: Wow. silahkan sahabat Sonoraya.
2: Ayo yang udah kepo kayaknya, aduh kayaknya gue pengen banget nih harus, gitu ngelihat bintang langsung. Nah bisa dari Bandung, cuma naik ke lantai 11 aja di rooftop, okay, udah bisa lihat bintang.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Okay. Teleskopnya segede yang...
2: Iya dong, teleskopnya betul.
1: Oh, real berarti ini.
2: Nah, real dong. Udah kepo kan ya? Nah, ditunggu langsung.
1: Okay, okay. Silakan sahabat-sahabat Sonora, sekali lagi sambil kita juga akan mengingatkan sahabat-sahabat Sonora, kita ada beberapa hadiah, ada 3 hadiah yang akan kita bagikan. Betul. Caranya mudah, Anda tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kemudian menjawab pertanyaannya ada di kolom komentar di feed Instagram @sonorafm92 dan juga @truntumcihamplas. Dan pertanyaan pertama tadi dari Mbak Ismi adalah, Truntum Cihamplas menjadi hotel pertama di Bandung yang menghadirkan fasilitas apa untuk pengalaman stargazing experience?
2: Yes.
1: Tadi baru kita
2: baru opas banget di spill tuh, kayaknya harusnya udah langsung komen
1: langsung,
2: sih ya.
1: Langsung komen.
2: Oh, udah tahu nih jawabannya nih gitu.
1: Itu ada hadiah complimentary breakfast voucher for 2 packs ya untuk Anda, dan kita juga masih punya 2 hadiah eksklusif Truntum Cihamplas merchandise untuk 2 pemenang. Dan pertanyaannya apa Mbak Ismi?
2: Pertanyaannya, apa tema talk show Truntum Cihamplas bersama Sonora Radio pada hari ini? Yes. Tadi banget baru di spill tuh.
1: Banget.
2: Harusnya langsung di komen aja sih. Yang udah pada tahu langsung komen, jangan langsung lupa.
1: Karena kita akan pilih 3 pemenang dan pengumuman pemenangnya kita akan mention besok ya.
2: Besok kita akan umumkan announcement pemenangnya siapa.
1: Dan mention langsung ke akun Instagramnya. Jadi silakan buruan.
2: Iya, ya, buruan, jangan lupa.
1: Aduh, ini ada stargazing experience.
2: Yes, betul. Aduh, udah ke spill tuh kayaknya.
1: Dan juga floating breakfast.
2: Nah,
1: menunya apa nih Mbak? Karena
2: menunya,
1: tadi ada heritage, ada culture, ada modern dan klasik.
2: Yes, gitu, betul. Tuh. Untuk menunya ini kita ada 2 outlet juga di Truntum Cihamplas. Kita ada Teja Kencana Restoran, itu terletak di lobby area. Itu bisa kita menikmati hidangan yang tradisional Indonesian food, lalu juga ada western juga di situ. Nah, breakfastnya kita dari jam 6 sampai dengan jam 10 di Teja Kencana Restoran. Lalu untuk yang mau menikmati suasana kota Bandung dari ketinggian, itu bisa di The Pohachi Sky Lounge.
1: Pohachi
2: The Pohachi

0: rooftop, itu langsung bisa menikmati pemandangan kota Bandung, stargazing, dan juga ke Poachi Sky Lounge untuk menikmati beberapa hidangan menu.
1: Jadi Mbak Isti, ini tamu tuh bisa memilih breakfast di Teja Kencana atau di Pohaci ya?
0: Untuk breakfastnya kita di Teja Kencana Restoran. Betul.
1: Tapi fasilitas yang di Pohaci juga include?
0: Kita open untuk semua tamu dan juga non in-house, itu tamu dari luar juga bisa. Iya,
1: jadi
0: bisa akses.
1: Walk-in
0: mau nikmatin aja, kayaknya gue sore ini pengen nongkrong nih gitu. Bisa banget langsung ke The Pohaci Sky Lounge. Reservation juga one day before boleh, mau langsung walk-in juga boleh.
1: One day before reservation, termasuk yang pilihan floating dan breakfast tadi juga itu harus
0: reservasi betul
1: dulu, ya?
0: Untuk floating breakfast itu complimentary kita bagi para tamu yang menginap di Truntum Chambelas. Namun memang harus H-1 mungkin bisa konfirmasi ke resepsionis terlebih dahulu.
1: Konfirmasi, nah, kontak yang bisa dihubungi.
0: Untuk teman-teman sahabat Sonora mungkin yang mau menginap di Truntum Chambelas, kayaknya dari tadi ngedengerin udah pengen, gak sabar nih pengen cobain menginap di Truntum Chambelas, bisa langsung kontak ke 08111010368.
1: Nomor cantik 08111010368.
0: Betul.
1: Kalau lagi di mobil dengerin siaran kita, aduh gak sempet nyatet nomornya, gak apa-apa, nanti ditonton lagi di YouTube ada kok tayangan ulangnya, bisa ditonton dan share. Coba share ke nyonyanya,
0: ke pasangannya. Betul.
1: Yang kita kesini yang ke Bandung ya.
0: Iya, Truntum Chambelas jadi destinasi utama pilihan pertama.
1: Itu dia. Wah, seru sekali sahabat-sahabat Sonora. Dan memang Bandung ini dinikmati sebagai sebuah kota dengan view dari jantung kota
0: Bandung,
1: Cihampelas. Dan kalau kita bicara Cihampelas, mau kemana sih? Semua ada di kanan.
0: Semuanya kiri. Ada. Tinggal. Mau ke Cihampelas Walk tinggal jalan kaki. Mau ke Dago pengen jalan-jalan juga deket banget, mungkin around 10-15 menit udah nyampe. Mau ke Lembang juga gak begitu jauh. Yang penting pagi-pagi aja biar gak macet. Apalagi Bandung ya, sekarang udah mau masuki holiday, anak sekolahan itu lumayan agak macet. Tapi kan itu salah satu daya tariknya ya. Kalau liburan kayaknya harus bermacet-macetan ria.
1: Gak lengkap. Tapi ini trik ilmu yang penting dari Mbak Isti tadi. Kalau ke Bandung, jam-jamnya itu harus
0: harus tahu timingnya. Oh, kayaknya aku pengen ke Lembang nih. Bisa mungkin after breakfast di Truntum Chambelas langsung berangkat ke Lembang. Dan kita punya promo juga nih mas, promo-promo yang menarik. Nanti kita akan spill apa aja promo menarik itu.
1: Nah, ini dia, kita tunggu sahabat seorang promo menarik dari Truntum Hotels. Silakan. Sekali lagi, Anda bisa kepoin Instagramnya, jangan lupa di follow, jangan ikutan kuis kita di pagi ini ya Mbak. Ada voucher-voucher complimentary breakfast, ada merchandise menarik juga untuk dua orang pemenang. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di segmen berikutnya. Termasuk, wow, ini rame banget nih di YouTube.
0: Wah, sudah ada
1: pertanyaan sudah bermacam-macam, nanti kita akan coba bahas ya. Kita respon sahabat-sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan via WhatsApp juga. Dan kami akan segera kembali Mbak Isni, sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, pagi ini kita masih berbagi kebahagiaan dengan Mbak Isni dari Truntum Cihampelas. Dan kita masih ingetin lagi untuk sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan hadiah menarik ini. Ada 3 hadiah kita siapkan. Dan caranya mudah, Anda tinggal memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan melalui kolom komentar di Instagram @sonorafm92. Silahkan cari promo talk show hari ini.
2: Betul.
1: Ada fotonya Mbak Isni yang cantik sekali ya.
2: Wah,
1: di situ.
2: Betul.
1: Kasih jawabannya di situ atau di @truntumcihampelas juga ada di situ ya. Pertanyaan pertama adalah, Truntum Cihampelas menjadi hotel pertama di Bandung yang menghadirkan fasilitas apa untuk pengalaman stargazing experience? Kita tadi sudah bahas.
2: Sudah dibahas, betul.
1: The one and only ya Mbak Isma.
2: Yes, betul. One and only. Itu jawabannya mudah banget sih sebetulnya.
1: Mudah. Silahkan Anda kirimkan jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, yang berikutnya Mbak Isni,
2: apa tema talk show Truntum Cihampelas bersama Sonora Radio pada hari ini? Tadi udah sempet di-spill ya Mas,
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul. Ini saya ambil keceplosan lagi.
2: Iya. Hampir aja keceplosan. Terlalu mudah kayaknya buat teman-teman Sonora.
1: Iya.
2: Silakan Sonora.
1: Langsung kirimkan jawabannya cepat-cepatnya ke akun Instagram promo talk show hari ini @radio@sonorafm92 dan juga @truntumcihampelas.
2: Yes.
1: Ini ada beberapa pertanyaan. Izin saya meneruskan sahabat-sahabat ya yang
2: boleh nanya dong, sahabat Sonora yang bertanya.
1: YouTube nih, Mbak. Karena ini memang musimnya holiday. Banyak pertanyaan seputar promo-promo holiday.
2: Okay.
1: Seperti Ibu Desi, kemudian juga Ibu siapa lagi nih? Hani ya.
2: Halo.
1: Ini dia. Kemudian ini kita ke pertanyaan. Intinya gini, Mbak. Untuk fasilitas selama holiday season ini, promonya apa saja yang bisa dinikmati oleh tamu di Truntum Cihampelas ini, Mbak?
2: Kita punya berbagai promo nih, Mas. Promo menarik menjelang school holiday. School holiday identik dengan anak-anak ya, mau liburan pasti pengen ke destinasi yang menarik.
1: Betul.
2: Nah, kita ada kerjasama dengan Lembang Park Zoo. Jadi untuk teman-teman sahabat Sonora yang mau menginap di Truntum Cihampelas, ini bisa langsung direct booking aja ke nomor reservasi di 08111 010 3683. Itu nanti kita akan over special discount tiket masuk 10% ke Lembang Park Zoo. Jadi mungkin abis staycation siangnya pengen jalan-jalan sama anak, itu dapat promo loh 10%, lumayan ya Mas.
1: Banget itu.
2: Yes, Mbak. Betul.
1: Kali berapa anak?
2: Iya ya kan. Bawa banyak ya kayak anaknya. Udah dapat promo 10% diskon ke Lembang Park Zoo. Lalu buat sahabat Sonora mungkin yang mau ke Bandung dari Jakarta pakai bus, jangan sedih, kita ada promo menarik sekali nih Mas. Buat teman-teman yang mungkin menginap lalu menggunakan transportasi bus, itu bisa claim full voucher diskon 15% promo untuk rooms.
1: 15%.
2: Potongannya kan cukup ini banget ya, jadi affordable nantinya.
1: Betul.
2: Iya, betul. Syaratnya harus menunjukkan tiket WUS yang valid, betul. Itu berlaku H+5 after keberangkatan. Jadi promonya sangat menarik sekali, selain daripada benefit di hotel, benefit untuk pengguna WUS juga kita berikan special offering promo.
1: Jadi baru dengar. Kayaknya cuma setengah jam gitu nyampe Bandung,
2: 40
1: menit. Langsung saja datang ke
2: Truntum. Yes, betul.
1: Baru naik bus nih, 15% langsung.
2: Langsung dapat potongan 15%.
1: Semua room, semua room.
2: Semua tipe kamar. Wow. Betul. Tapi mungkin bisa reservasi terlebih dahulu sebelumnya untuk menginfokan, saya penumpang bus nih mau pakai vouchernya gitu, diskonnya di H+3 kayak gitu Mas, supaya rooms-nya kebagian.
1: Betul. Karena H+5 tadi sampai.
2: Iya, betul.
1: Promo-promonya seru, 10% tadi kata Mbak Isni tadi, kalau mau ke Lembang ya gampang dapat promo pula.
2: Dapat promo pula, udah nginep banyak experience, ada activity kids-nya juga di hotel, lalu pengen ke destinasi liburan juga di Lembang, udah dapetin promo juga 10%.
1: Menikmati kesejukan Lembang.
2: Betul. Sama family ngelihat binatang-binatang lucu gitu kan. Dengan potongan harga 10%, itu lumayan saving banget ya buat family trip gitu yang lagi mau banyak destinasi. 10% lumayan banget.
1: Kok saya udah ngebayangin ya?
2: Iya betul ya, langsung tuh pagi harinya udah disambut dengan sunrise.
1: Betul.
2: Terus floating breakfastnya free.
1: Aduh.
2: Terus nanti malamnya mungkin bisa karaokean dulu. Yes, betul, besoknya baru ke Lembang Park Zoo. Iya.
1: Ini liburan yang
2: memorable.
1: Memorable
2: benar. Iya, betul.
1: Jadi ini banyak apa namanya orang tua milenial
2: seperti kita milenial,
1: yang kebingungan kalau anak-anaknya liburan daripada rumah berantakan.
2: Iya betul. Udah ke Truntum Shamplas aja.
1: Di Truntum anaknya anteng, mewarnai.
2: Tadi mainan udah bisa
1: balon tadi.
2: Main balon, terus ada cupcake decoration juga, ada movie night juga every Saturday. Movie night malam hari, kayaknya nggak mau kemana-mana, macet. Betul. Udah ke atas aja, ke rooftop aja nonton bareng family.
1: Udah, mama-mamanya karaoke deh ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, itu promo-promonya. Kemudian ada lagi Mbak yang bertanya nih.
2: Apa
1: ini
2: itu?
1: Pertanyaan berikutnya adalah, ini masih sama ya, tadi ada Hani Luliani, liburan sekolah paket menginap yang banyak dipilih tamu biasanya yang mana ya katanya. Tadi sudah jelaskan promonya.
2: Yes.
1: Nah kalau ini nih Mbak, kalau saya datang naik kereta ke stasiun Bandung, ada paket jemput dari hotel nggak ya?
2: Oke.
1: Selain bus tadi yang promo
2: fasilitas
1: tadi.
2: Jemput ya, transportation. Truntum Shamplas itu sangat fleksibel sekali Mas. Kita akan mengakomodir kebutuhan tamu-tamu. Yang penting apa? Yang penting bilang aja sama tim reservationnya. Nanti kita bisa alokasikan, mungkin mau dijemput jam berapa, nanti kita buatkan package-nya.
1: Oke.
2: Jangan lupa makanya supaya lebih mudah apapun itu, reservasinya langsung direct booking ke 08111 010 3683.
1: Oke, nomor cantik 08111 010 3683. Silakan di save nomornya untuk bisa reservasi dan menikmati semua keseruan di sana ya, di Truntum Shamplas.
2: Iya, betul.
1: Ada pertanyaan menarik dari salah satu sahabat kita terkait dengan Shamplas. Sebetulnya apa yang membuat orang itu memilih memilih untuk stay di Truntum Shamplas ini Mbak? Biasanya apa sih gitu ya?
2: Apa yang bikin tamu pengen balik lagi? Betul. Gitu ya. Satu, tadi sesuai dengan tema Truntum Shamplas ini more than just a stay. Jadi we don't over rooms, we over memories. Itu yang bikin pengalaman tak terlupakan. Tamu langsung pengen, duh ke Bandung kemana ya? Ingat langsung ke Truntum Shamplas, karena berbagai pengalaman menarik yang disediakan di Truntum Shamplas tentunya. Itu, lalu yang kedua pelayanan, service excellence yang kita berikan kepada tamu-tamu tentunya dengan sepenuh hati, sesuai dengan arti dari Truntum, cinta yang tumbuh kembali.
1: Aduh.
2: Itu salah satunya. Lalu ada beberapa fasilitas yang tadi sudah disampaikan, floating breakfast, dan kita juga di setiap tipe kamar ada fasilitas kopi mesin Mas. Betul. Jadi tamu-tamu tercinta yang suka kopi banget nih, kopi edik ya. Kita siapkan di semua tipe kamar, di deluxe premier suite dan presidential suite.
1: Ada semuanya.
2: Ada semua. Bisa kopi bikin mesin. Bikin kopi sendiri. Gak usah jauh-jauh ngopi di nongkrong di tempat kopi. Bisa di kamar aja.
1: Karena banyak orang ya, termasuk saya, kadang-kadang memang harus kopi.
2: Pecinta kopi ya.
1: Kopi person kalau pagi.
2: Okay. Harus kopi itu.
1: Dan itu memang untuk mood ya Mbak?
2: Iya, meningkatkan mood kan di pagi hari, melihat pemandangan, buka jendela. Aduh. Bikin kopinya sendiri dong, sesuai sama kesukaan kita. Bikin kopi, menikmati pagi hari di kamar
1: itu. Itu seni.
2: Betul, meningkatkan mood kita.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Wow. Tidak henti-hentinya nih Truntum ya, memberikan semua fasilitas promo-promo untuk sahabat-sahabat Sonora. Dan kalau sahabat-sahabat mau sekali lagi untuk kesana, sepertinya aksesnya cukup mudah. Kalau dari Jakarta itu keluar tol,
2: langsung keluar tol Paster aja.
1: Oke, tol Purbalenyi ya.
2: Betul, Purbalenyi, langsung tol Paster, exit Paster. After that kita langsung turun ke Shamplas. Itu around 3 kilo lah dari Paster.
1: Dekat banget.
2: Iya, strategis sekali. Mau ke Ciwok dekat, belanja. Aduh. Kulineran ke Dago, kemana namanya, ke Cihapit sekarang lagi happening banget. Banyak food street di Bandung. Mungkin yang pengen kulineran itu kita strategis banget. Dekat kemana-mana pokoknya.
1: Tinggal ngesot aja mas.
2: Iya, gak usah effort. Yang penting tahu timing aja. Supaya gak kena macet.
1: Dari stasiun Mbak, kan dari bus. Kemudian mungkin ada feeder ya.
2: Yes, ada feeder.
1: Ke stasiun
2: Bandung
1: kota. Nah dari situ juga mudah ya aksesnya.
2: Itu mudah sekali. Dari stasiun Bandung kita hanya sekitar 3 km aja. Kurang less than 20 menit udah sampai ke hotel. Betul.
1: Jadi memang selain liburan untuk keluarga, jadi in case kalau nanti setelah Anda untuk para bisnis trip juga bisa ya.
2: Betul.
1: Di sana di Bandung, menikmati Bandung. itu bisa di sana juga.
2: Iya, kita juga punya meeting room. Mm-hmm. Jadi mungkin yang mau ada kebutuhan meeting, mm-hmm. business trip itu bisa banget. Nanti tinggal di reservasi aja. Mm-hmm. 08-111-010-3683.
1: Oke. Silakan sahabat Sonora ya. Kita masih akan bersama dengan Mbak Isni. Sebetulnya pertanyaannya nih, Kak Isni mau tanya dong, mm-hmm. kalau apa keluarga itu? Bawa dua anak, lebih cocok pilih tipe kamar yang mana ya?
2: Nah, dari pilih Mbak Karina. Yang mana? Kalau family, aku suggest sekali tipe suite room.
1: Okay.
2: Kenapa itu suite room? Satu, pemandangannya langsung ke Pasopati, Jembatan Pasopati. Wow. Bathroomnya cantik banget. Buat yang kepo kayak apa sih emang bathroomnya, follow aja @truntumcihamplus.
1: Yeah,
2: yes,
1: ada.
2: Betul. Hmm. Itu good view sekali di tipe suite room.
1: Oke, jadi untuk family suite room ya.
2: Yes, kita juga akomodir mungkin buat family yang mungkin bawa anak, masih baby, ada baby crib juga, tempat tidur bayi. Yang penting H-1 mungkin udah infokan saja ke tim reservation.
1: Oke, oke. Pentingnya reservasi.
2: Betul.
1: Silakan sampaikan kebutuhan Anda nanti.
2: Lebih memudahkan. Betul. Kalau reservasinya direct langsung ke Truntum Cihamplas.
1: Betul. Jadi when Bapak Ibu datang bersama keluarga, semua sudah disiapkan ya.
2: Sudah disiapkan. Betul tentunya. Hmm. Kita juga mengakomodir welcome art, Mas. Sekarang kan lagi mirror art.
1: Oh.
2: Di kaca tuh nanti kita bisa tulis-tulis lucu menyambut kedatangan Bapak Ibu yang tercinta.
1: Okay.
2: Gitu buat update posting-posting di Instagram ya kan.
1: Itu memori ya.
2: Memori, betul. Jadi kedatangan tuh enggak cuma sekedar datang aja tapi disambut dengan art gitu, dengan seni. Yang dibuat sepenuh hati tentunya.
1: Betul. Wow, ini seru sekali sahabat Sonora, Truntum Cihamplas ya, sebagai destinasi favorit untuk Anda dan keluarga di Bandung. Lokasinya sangat strategis, fasilitasnya juga sangat lengkap.
2: Betul.
1: Ya. Silakan ya, kalau ada bunga melati, harum baunya kita cium. Kalau ke Bandung, mari kita ke Truntum. Ya.
2: Betul.
1: Kita akan lanjut, masih ada satu segmen lagi. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta bersama Truntum Cihamplas.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Wah, senang sekali saya bersama dengan Mbak Isni siang hari ini, seperti mendapat pencerahan. Ternyata di Bandung ini ada Teruntum Cihampelas yang fasilitasnya luar biasa untuk keluarga ya, Mbak ya. Bukan cuma untuk orang tuanya, tapi anak-anaknya juga. Ayo, anak-anaknya dibikin sibuk juga.
2: Dibikin happy dengan pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya.
1: Mau mewarnai, bisa nonton. Filmnya juga film anak-anak dong, Mbak.
2: Filmnya anak-anak. Udah dipilihin film-film yang favorite banget.
1: Betul, dan mungkin ada edukasinya juga di situ.
2: Yes, ya. Betul sekali.
1: Ini kan jarang-jarang ya, jadi semuanya bisa di... Dan itu free.
2: Free semua. Tamu. Betul, untuk tamu.
1: Okay. Free. Untuk liburan sekolah, Teruntum lagi punya paket penginap seperti apa buat keluarga? Promo-promo tadi sudah dijelaskan.
2: Promo-promonya mungkin kita remind lagi. Ada promo menarik apa nih menjelang school holiday? Mungkin ini ibu-ibunya udah pada cari tahu nih kayaknya, karena anak-anaknya udah pada libur sepertinya. Kita ada promo menarik namanya school holiday package. Jadi nanti langsung direct booking aja supaya dapetin promonya ke 08111 010 3683. Nanti kita akan offer special discount. Ini 10% diskon potongan harga tiket masuk ke Lembang Pak Zoo. Betul. Selain udah pilihin staycationnya mau di mana di Teruntum Cihampelas, destinasinya udah langsung iya nih harus ke Lembang Pak Zoo. Karena dapetin diskon. Biasanya ibu-ibu kan dapat diskon langsung, wah, iya nih gua harus di sini kayaknya gitu.
1: Kalau dengar kata diskon tuh langsung
2: langsung booking gitu kan. Betul. Salah satunya itu special discount kalau langsung direct booking ke Teruntum Cihampelas. Lalu juga ada special promo menarik yang tadi udah disampaikan. Betul. Itu untuk penumpang WUS kita berikan 15% discount harga kamar.
1: Kurang baik apa tuh untuk sahabat Sonora ya.
2: Betul. Karena kan biasanya kalau liburan tuh males macet-macetan dari Jakarta ke Bandung. Betul. Udah naik bus aja biar dapetin promonya juga.
1: Cepet, setengah jam 45 menit udah nyampe.
2: Nanti naik feeder turun di stasiun Bandung. Dari stasiun Bandung ke Teruntum Cihampelas hanya 20 menit aja.
1: 20 menit aja sahabat Sonora. Cus langsung ya.
2: Cus aja langsung.
1: Kalau booking kamar family tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Isni tadi, suite room ya.
2: Suite room bisa.
1: Kapasitas maksimalnya berapa orang ya, Mbak?
2: Kapasitas untuk di suite room itu sebetulnya cocok untuk family, mungkin two couples dengan anak juga bertiga itu masih aman banget sih, Mas. Kalau punya baby juga, karena kita sediakan baby crib. Jadi anaknya bisa bobo di samping mamahnya, pakai tempat tidur bayi yang proper. Jadi nggak mengganggu orang tuanya gitu kan. Kita sediakan tempat.
1: Kalau menginap beberapa malam, ini Pak Dwi Utomo, ada keuntungan atau fasilitas tambahan yang bisa didapat nggak, Kak?
2: Untuk tamu repeater, terus tamu yang long stay, kita pasti kasih special offering juga, treatment khusus buat tamu-tamu Teruntum tercinta. Itu nanti akan ada 10% discount konsum di Depo Haji Sky Lounge. Betul banget. Jadi mungkin nanti bosen nih mau kemana ya gitu, karena udah long stay beberapa hari di Teruntum Cihampelas, kita kasih penawaran menarik 10% discount untuk konsumsi di Depo Haji Sky Lounge.
1: Jujur Li, tadi saya penasaran Depo Haji, Teja Kencana.
2: Apa ya Depo Haji?
1: Searching, memang luks banget.
2: Yes,
1: dan
2: betul.
1: Dan itu ada di atas langit
2: rooftop.
1: Bandung.
2: Betul banget, bisa lihat pemandangan gunung. Yes, betul.
1: Cantik sekali sahabat-sahabat Sonora. Saya bawa orang tua yang sudah lanjut usia, ada kamar yang lebih direkomendasikan nggak?
2: Untuk kamar yang direkomendasikan.
1: Gillian Caesar.
2: Mungkin untuk sahabat Sonora yang bawa family, atau mungkin mau ngajakin ART-nya gitu ya, pengen deketan kamarnya, kita ada connecting room. Jadi bisa nyambung, bisa ngeliat, aduh mama lagi apa ya, bisa tinggal buka aja pintunya ya kan, karena connecting gitu. Aku suggest-nya di kamar itu sih, connecting room, deluxe room.
1: Jadi kita bisa kontrol nih.
2: Betul, bisa kekontrol.
1: Mungkin harus ngingetin, Papa udah minum obat
2: belum? Tinggal buka aja pintunya, kayak pintu Doraemon.
1: Ada connect roomnya juga?
2: Ada connecting roomnya. Yang penting reservasinya jangan dadakan, biar kebagian kamarnya tentunya.
1: Amannya hamin satu.
2: Hamin satu, hamin dua udah chat lah gitu, udah booking. Karena udah tahu kan nih, udah dengerin dari sekarang.
1: Betul.
2: Udah langsung booking aja dari sekarang langsung.
1: 08111 010 3683.
2: Betul.
1: Cantik nomornya ya. Dari Nur Aini Karim, experience dan aktivitinya di Teruntum Jiham Plus, complimentary floating breakfast, melihat bintang di The Pohachi Sky Lounge,
2: Kalerengan
1: Movie Night. Mau banget ih bisa breakfast di Teruntum katanya ya.
2: Iya, harus banget dong, harus banget.
1: Harus.
2: Selain breakfast kan tadi kita udah tawarin juga tuh floating breakfast. Mungkin teman-teman yang di Jakarta bosan melihat pemandangannya, aduh gedung-gedung terus gitu kan, hektik padat gitu kan, ke Bandung langsung floating breakfast pagi hari, menikmati pemandangan pagi, lihat gunung, udah cakep banget. Aduh, itu
1: gunung Tangkuban Perahu ya.
2: Yes, betul.
1: Saya langsung kebayangin nih,
2: langsung terbayang ya sepertinya teman-teman sahabat Sonora.
1: Oke. Dari Bimbi Bramasta, kalau ambil paket menginap biasanya sudah termasuk kerapan atau fasilitas lain gak kak?
2: Oke. Untuk package sebetulnya kita ada penawaran, mungkin room breakfast, room only juga ada. Tapi aku suggestnya gak, tak kenal sama kata sayang, harus cobain dulu makanannya Teruntum Jiham Plus dong tentunya. Apa ambil package yang room breakfast. Karena kan di situ nanti udah bisa dapetin complimentary free floating breakfast.
1: Ayo Bim. Ditunggu ya Bim ya.
2: Yes,
1: Bim.
2: Ayo lo. Ayo ditunggu.
1: Oke, ada Syam Nina, ini ramai banget di YouTube nih.
2: Wow.
1: Selain dekat Jiham Plus Walk, ada tempat wisata atau kuliner favorit yang biasanya direkomendasikan ke tamu hotel enggak kak?
2: Oke. Untuk rekomendasi Bandung itu udah pasti sahabat Sonora tahu lah ya, tempatnya surga kuliner. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya staycation di Teruntum Jiham Plus, ke Dago banyak kulineran di sana. Itu dekat banget.
1: Mau apa juga
2: mau apa
1: di sana.
2: Aja juga ada di Dago. Itu biasanya di malam hari ada food street di Dago. Cuma 15 menit itu nyampe ke Dago, terus ke Cihapit juga banyak banget kulineran-kulineran yang affordable tentunya buat family. Itu dekat juga.
1: Yang lagi hits ini.
2: Lagi hits banget. Okay. Di TikTok kayaknya orang-orang tuh lihat rekomendasi langsung Cihapit. Gitu.
1: Dan pastinya di sana enggak akan kehabisan konten sih.
2: Iya, betul. Sambil ngonten, sambil menikmati kota Bandung. Makanan Sunda juga di Bandung. Pastinya orang Jakarta pengen cobain sambel-sambelnya makanan Sunda gitu kan. Dekat banget pokoknya kemana-mana dari Teruntum Jiham Plus.
1: Sambel lalapan-lalapan Sunda.
2: Lalapan-lalapan Sunda. Yes, betul.
1: Menikmati meniresepnya.
2: Hayu atuh ke Bandung.
1: Ditungguan ya.
2: Mohon.
1: Di Antosan gitu ya.
2: Di Antosan.
1: Oke, dari hotel ke Ciwok tinggal ngesot ya. Ngadem bisa makan mangklok manis yang udah legend banget di Bandung.
2: Wow, iya. Itu sebelah banget ya sepertinya.
1: Oke.
2: Kayaknya udah sering tuh ke Bandung.
1: Iya. Makanya kita tunggu di Teruntum nih merasakan semua kemeriahan di sana ya.
2: Yes.
1: Oke, ini sudah menit-menit terakhir, 1 atau 2 menit terakhir nih baik. Aduh. Kurang nih kayaknya kalau kita ngomongin Bandung.
2: Iya ya, ngomongin Bandung tuh sepertinya enggak bisa habis-habis ya.
1: Enggak ada habis-habisnya, betul. Oke. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Sonora. Dan sekali lagi kita masih ingatkan sahabat Sonora, masih punya waktu sampai besok ya, untuk bisa berkesempatan mendapatkan complimentary breakfast voucher untuk 2 orang, 4-2 packs, dengan menjawab satu pertanyaan yang akan dibacakan oleh Mbak Isni ini. Pertanyaannya adalah,
2: pertanyaannya adalah, Teruntum Jiham Plus menjadi hotel pertama di Bandung yang menghadirkan fasilitas apa untuk pengalaman stargazing experience? Tadi sudah di spill berkali-kali. Itu mudah sekali sebetulnya.
1: Kalau misalnya lupa, coba tonton dari awal.
2: Tonton dulu YouTube-nya. Bisa nyontek dulu ya.
1: Betul. Ya, itu adalah akan mendapatkan complimentary breakfast
2: for 2 packs.
1: Kemudian kita juga enggak cuma itu, Teruntum ini luar biasa baik, bagi-bagi hadiah juga untuk merchandise 2 orang eksklusif Teruntum.
2: Eksklusif merchandise. Dan kita kasih tumbler dan juga notepad.
1: Aduh.
2: Iya, jadi nanti biar kalau mau nulis, bukunya buku Teruntum, jadi enggak terlupakan.
1: Betul, memorinya tadi.
2: Memorinya betul.
1: Pertanyaannya apa Mbak Isni yang kedua?
2: Pertanyaannya ini? Apa tema talk show Teruntum Jiham Plus bersama Sonora Radio pada hari ini?
1: Mudah sekali,
2: betul.
1: Di Instagram. Cara menjawabnya, silakan tulis di kolom komentar di @sonorafm92 dan juga @teruntumjihamplus, dan wajib di follow yang mau menang. Jadi syarat menangnya wajib follow ya, Mbak.
2: Wajib dulu follow. Tak kenal sama kata sayang, wajib di follow dulu.
1: Siap. Oke, sudah 1 menit terakhir. Terima kasih banyak teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora. Tadi ada Pak Iwan Bule sampai kirim pantun ke kita.
2: Waduh, apa itu? Boleh dong dibacain?
1: Daun bantu cakep ya, Bang.
2: Cakep, boleh dong cakepnya.
1: Daun jambu jatuh perlahan.
2: Cakep.
1: Angin berhembus membawa salam.
2: Cakep.
1: Berendam ria dengan pasangan.
2: Cakep.
1: Hotelnya dengan fasilitas lengkap ya, Teruntum Jiham Plus.
2: Wih.
1: Bandung.
2: Keren sekali. Okay. Siapa itu tadi yang bikin pantun?
1: Pak Iwan Bule 9018.
2: Waduh, Pak Iwan ditunggu di Truntum Champlas nanti dikasih floating breakfast deh.
1: Waduh.
2: Iya, ayo. Pak Iwan. Ayo Pak Iwan orang mana?
1: Sok Pak Iwan atuh.
2: Ayo. Sok atuh langsung aja.
1: Karena Pak Iwan udah kasih pantun, kita balas juga dengan pantun.
2: Boleh, dikasih pantun.
1: Closing statement kita okay. Ya yang hari ini.
2: Jalan-jalan ke Kota Kembang.
1: Cakep.
2: Udara sejuk, hati pun senang.
1: Cakep.
2: Sahabat Sonora, jangan bimbang.
1: Oke. Okay.
2: Staycation di Truntum Champlas bersama orang tersayang.
1: Siap ya. Dan terima kasih banyak. Mm-hmm. Ini sudah menyimak, sudah hadir di Sonora.
2: Betul. Mbak Arni, mm-hmm. Dan, terima kasih banget untuk sahabat Sonora tentunya yang udah mendengarkan dari pagi hari tadi ya mm-hmm. sampai siang ini.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Dan sukses menyambut tamu-tamu yang nanti akan hadir di sana, yes. Mbak Isni. Mm-hmm. Semoga kita bisa jumpa lagi untuk kesempatan lain ya, Mbak.
2: Iya, next collaboration mungkin Sonora bisa langsung di Truntum Champlas kita live-nya. Iya.
1: On-site broadcast on-site langsung broadcast. Dari Truntum.
2: Iya, betul.
1: Ya. Mm-hmm. Kita nanti punya pengalaman yang nggak bisa
2: dilupain. Iya. Betul.
1: Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat Sonora dan videonya akan tersimpan di YouTube. Silakan bisa tonton lain kali. Kemudian jangan lupa share ke orang tersayang Anda ya. Kata Mbak Isni tadi.
2: Betul.
1: Untuk ayo ngajakin liburan ke Bandung, nginepnya di Truntum Champlas. Terima kasih banyak Mbak Isni.
2: Terima kasih.
1: Dan kita sampai ketemu lagi sahabat Sonora. Sampai
2: bye-bye.
1: Jumpa.
2: Selamat.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan materi menembak sudah ditiadakan dalam pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selain menghapus materi menembak, Kemenhan juga mengurangi intensitas latihan fisik dan menyesuaikannya dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil. Keputusan ini menjadi salah satu hasil evaluasi pelatihan dasar militer usai 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan KNMP meninggal dunia beberapa waktu lalu. Timnas Maroko akhirnya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang adu penalti atas Belanda. Timnas Belanda dan Maroko harus menentukan pemenang melalui adu penalti setelah bermain imbang sepanjang waktu normal dan babak tambahan. Skor Belanda versus Maroko kerap tetap 1-1 hingga babak pertama extra time selesai. Ismail Saibari akhirnya jadi penentu kemenangan Maroko di babak adu penalti tersebut setelah beberapa eksekutor penalti gagal melesakkan bola di gawang.
1: Demikian Sonora Update.

Okay, Demi Lovato dengan Up sudah kita simak sebagai lagu pembuka di AMKM siang hari ini. Apa kabarnya sahabat Sonora? Kita lanjutkan kebersamaan di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music. Yudi Samadi kali ini hadir di AMKM. Anda meminta kami memutar dan siap menemani sahabat-sahabat Sonora. Siap juga memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda siang hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan via WhatsApp untuk request atau permintaan lagu Anda di 0812-122-9200. Atau juga bisa melalui kolom live TikTok ya. Kita live TikTok siang hari ini di @radio.sonora_fm92, sahabat Sonora. Boleh Anda juga nanti sampaikan melalui live chat di TikTok kita siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi untuk menuju ke request-request berikutnya ya. Ada Ibu Nur dari Pekalongan yang siang hari ini mau dengerin satu lagu dari Agnes Mo dengan Jera. Tapi sebelumnya juga sudah ada satu lagu yang akan saya putarkan khusus untuk ibu siapa tadi ya, yang sudah ikutan bergabung juga. Oh, Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Kirim salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada, dan untuk kru yang bertugas siang ini.

Agnes Mo dengan Jera, sahabat Sonora, tahun 2003. Kalau tahun ini sih dia masih pakai nama Agnes Monica ya, belum pakai Z dan Mo sebelum dia go international gitu ya. Selamat siang sahabat-sahabat Sonora. AMKM menikmati makan siang. Kalau di Jakarta sih mendung siang ini. Gimana di tempat Anda cuacanya? Ada sahabat-sahabat nih, Mbak Pinka tadi mau dengerin lagu dari Slang katanya. Judulnya apa saja, tapi terlalu manis sepertinya enak ya untuk kita dengerin siang hari ini. Lagi makan siang sambil nemenin makan siangnya. Kemudian juga selamat siang untuk Brilliance, lagunya dari MA, Inikah Cinta. Lalu juga ada Rafli Fabian. Halo Rafli yang ada di Jati Bening Bekasi. Di sini saya mau request lagu Run Kita Bisa, Run dan Tulus. Kolaborasi Run dan Tulus Kita Bisa. Siap, sudah disiapkan lagu-lagunya sahabat-sahabat Sonora ya di AMKM siang hari ini. Kita langsung simak saja. Stay tune terus sampai jam 2 siang nanti ya di AMKM. Anda meminta kami memutar.

0: Liputan Sonora.
1: Kita akan simak laporan yang akan disampaikan reporter kami, sahabat Sonora, hingga siang ini sidang dengan agenda pembacaan putusan vonis atas kasus yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berlangsung. Bagaimana laporannya? Kita simak laporan yang akan disampaikan Rico Marbun berikut ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat Sonora. Hari ini berlangsung sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis terhadap bekas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Dan untuk sidang kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Dan sidang kali ini juga menjadi salah satu tonggak, satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah pengadaan barang dan juga jasa di sektor pendidikan di Indonesia. Sahabat Sonora, hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan pembacaan oleh hakim terkait kronologis ataupun perjalanan kasus ini seiring dengan hari ini dilakukan pembacaan vonis ataupun putusan terhadap kasus ini. Sahabat Sonora, seperti yang diketahui bersama, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2019-2022 ini tidak hanya menarik perhatian karena nilai kerugian negara yang terbilang fantastis, tetapi juga menyeret nalar kebijakan digitalisasi sekolah ke pusaran tindak pidana ke arah kerah putih atau white collar crime. Sementara itu, sahabat Sonora, sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah. Sekarang di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Tipikor di lokasi ini masih berlangsung jalannya sidang. Sementara di luar sidang ataupun di luar gedung tampak massa pendukung yang adalah para driver Gojek begitu menyampaikan aspirasi mereka sambil mengikuti proses berjalannya sidang hingga saat ini. Selain para driver Gojek yang menyatakan dukungannya agar Nadiem dibebaskan, tampak juga beberapa keluarga dan juga kerabat ataupun teman Nadiem Anwar Makarim yang memberikan dukungan dengan menggunakan kemeja berwarna putih ataupun nuansa putih yang mereka pakai untuk kesempatan kali ini. Itu dulu informasi yang dapat kami sampaikan, sahabat Sonora, dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Oke, Rico, terima kasih untuk laporan Anda. Hingga siang hari ini, sidang dengan agenda pembacaan putusan vonis atas kasus yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masih berlangsung. Dan tadi kita sudah simak bagaimana pantauan terkini dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
0: Demikian Liputan Sonora.

Nikah Cinta dari MA, sahabat-sahabat Sonora, generasi yang tumbuh atau menikmati masa remaja. Di 80-an, 90-an lah ya, pasti familiar dengan lagu yang satu. Nikah Cinta, sudah kita simak. Memang kita juga cukup dagdigdugder ya ketika menyaksikan perjalanan tim-tim di ajang Piala Dunia tahun ini, sahabat Sonora. Beberapa tim besar seperti Belanda ternyata harus mengakui keunggulan Maroko lewat adu penalti. 1-1 babak yang skor yang tercipta sampai 90 menit plus pertambahan waktu, tapi kemudian akhirnya penalti dan 2-3 untuk kemenangan Maroko. Banyak faktor sih sahabat Sonora. Kemudian Jepang juga kalah sama Brazil ya sahabat Sonora. Kira-kira siapa jagoan Anda di Piala Dunia kali ini? Boleh nih, ini rame nih di TikTok pada kasih komentar. Katanya kalau kata Ronald Koeman nih, potensi timnas Belanda kurang beruntung disebabkan banyak yang cedera. Ya, jadi dengan kekalahan dari timnas Maroko yang berlangsung beberapa jam yang lalu, ya harapan Belanda sudah pupus dan harus angkat koper dari ajang Piala Dunia tahun ini. Ya, kemudian juga tadi yang update, main di benua Amerika, kata Pak Steve nih, benua Eropa susah menang. Betulkah ini? Apakah ini hanya mitos atau kutukan saja? Gitu ya, banyak mitos-mitos yang kemudian beredar. Said soft spoken, pas penalti Belanda kebanyakan gagal shoot katanya. Belanda juga kalah Bang Steve. Oke. Terima kasih ya, Mr. Nobody katanya Brazil menang 2-1 lawan Jepang. Padahal Jepang ini salah satu harapan Asia, satu-satunya ya, yang real Asia, yang lainnya sudah angkat koper semua. Ada satu lagi sebetulnya Australia untuk zona Asia Oceania. Tapi kita juga belum tahu nih perjalanan Australia akan seperti apa nih untuk ajang kali ini. Kita akan putarkan setelah ini ada Run dengan Kita Bisa. Kemudian juga tadi ada Mr. Nobody yang mau dengerin lagu dari Mahadewa featuring Judika, Immortal Love Songs.

Ada juga Ibu Maria Ika. Halo Ibu Maria Ika, lagunya Astrid Terpukau mau didengarkan bareng teman-teman di laundry siang hari ini katanya. Langsung saja kita putarkan. Di AMKM Anda meminta kami memutar ya.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kembali kita akan simak laporan langsung yang akan disampaikan oleh reporter kami. Kali ini ada Tito Suhandoyo. Pasca penetapan 7 tersangka dugaan penyekapan hingga pemerasan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, saat ini penyidik dalami motif sebenarnya, sehingga keterangan awal dari para tersangka tidak serta-merta menjadi kesimpulan terakhir. Kita simak informasi selengkapnya. Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora. Tim penyidik Polres Jakarta Pusat dan DBK Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan bahwa meski ketujuh pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun motif perkara masih didalami oleh pihak penyidik. Di mana keterangan awal dari para tersangka tidak serta-merta menjadi kesimpulan, melainkan harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Di mana terkait dugaan hilangnya barang dipercetakan yang disampaikan oleh para tersangka, masih harus dibuktikan kebenarannya melalui proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga akan mendalami kenapa para tersangka tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dan kenapa juga justru melakukan penyekapan dan perampasan kemerdekaan seseorang, serta meminta uang kepada pihak keluarga. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.
3: Pasti pada saat pemeriksaan awal, motif ini nanti juga akan bisa didalami apakah sesuai, ada persesuaian dari awal keterangan yang bersangkutan sampai dengan nanti akhir dari proses perkara. Jadi itu juga tidak mengikat. Itu bisa saja motif itu karena pembelaan yang bersangkutan, kami tidak menyampaikan menuduhkan ya, diduga 3 orang korban ini melakukan pencurian. Tetapi yakinilah, nanti teman-teman penyidik akan melakukan pendalaman. Benar tidak? Dari kapan tadi pertanyaan? Kenapa tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian? Kenapa harus melakukan penyekapan, perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, terus meminta lagi uang kepada keluarga? Ini pasti akan didalami oleh teman-teman penyidik.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menambahkan bahwa proses penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga informasi terkait kasus tersebut tidak menjadi bias atau menyesatkan. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Pasca penetapan 7 tersangka dugaan penyekapan hingga pemerasan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, saat ini penyidik mendalami motif sebenarnya, sehingga keterangan awal dari para tersangka tidak serta-merta menjadi kesimpulan terakhir.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Ya, kita akan update juga beberapa informasi lalu lintas, khususnya di beberapa ruas tol pada siang hari ini, sahabat Sonora. Informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Informasi jalan tol.
1: Baik, tetap berhati-hati sahabat-sahabat yang tengah berkendara pada siang hari ini. Pastikan juga untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, saldo uang elektroniknya mencukupi ya, di top up kembali jika memang harus di top up dengan memperhitungkan jarak atau exit tol yang Anda tuju. Update dari Jasa Marga untuk pantauan siang ini, tol Jakarta Tangerang kilometer 9600 arah Tangerang padat, ada penanganan truk gangguan. Kilometer 10 hingga 12 juga padat. Kilometer 13 sampai 16800 juga padat imbas perbaikan jalan di lajur 2. Untuk arah sebaliknya, kilometer 24 arah Jakarta padat, ada perbaikan jalan di lajur 2. KM 20 hingga 19600 juga padat, ada perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian tol dalam kota, Simpang, Cawang sampai Tebet padat. Semanggi, kilometer 6 hingga 7 juga padat. Sebaliknya, Slipi, kilometer 13 sampai 12 juga padat. Tol Jagorawi siang ini dua arah terpantau lancar. Sementara tol lingkar luar, Ciledug, kilometer 13 hingga Ulu Jami padat. Tol Jor, HK, kilometer 19 hingga 22 padat. Ada penanganan truk gangguan. Ke Cakung siang hari ini juga terpantau padat ya. Sebaliknya, kilometer 27 hingga 26 hingga Pasar Minggu padat. Tol Jakarta Cikampek juga ada kepadatan di kilometer 8 sampai 9500 karena ada penanganan kecelakaan. Cikarang Pusat kilometer 37 hingga 38 juga padat. Sebaliknya Tambun Bekasi Timur juga padat imbas perbaikan jalan.

Dari Astrid dengan terpukau, sahabat Sonora, semoga tim-tim yang berhadapan dengan pemain-pemain bintang tuh tidak terpukau, jadi pemainnya nggak fokus ya. Ada beberapa sosok yang selalu menjadi sosok sentral di setiap timnas ya yang berlaga di Piala Dunia kali ini, seperti nama-nama yang mungkin sahabat Sonora juga sudah sangat kenal, Cristiano Ronaldo di Portugal, Messi di Argentina, kemudian ada Haaland ya di Norwegia, kemudian juga ada Mbappe di Prancis, ada siapa lagi? Mungkin punya jagoannya masing-masing ya. Lamine Yamal di Spanyol juga menjadi sosok yang cukup diandalkan begitu ya. Ini tentu menjadi perhatian juga kalau misalnya terlalu mengandalkan satu sosok saja, ketika terjadi sesuatu pada sosok itu, wah gimana nanti timnya begitu ya. Mungkin perlu dibangun juga tim yang solid, selain memang kualitas dari sosok tersebut yang juga diandalkan ya. Oke, ini hanya opini sahabat Sonora. Gimana kalau menurut Anda nih, masih panjang perjalanan Piala Dunia sampai 20 Juli nanti, laga final, kira-kira siapa nanti yang akan keluar sebagai juara? Menarik ya mengikuti perjalanan para pemain di edisi kali ini. Langsung saja kita ke per-request berikutnya. Ada Bang Yudi, ini namanya kebetulan sama ya, di Medan kalau nggak salah ya. Pengen dengar lagu dari Bryan Adams dengan Everything I Do It For You. Kemudian selamat siang juga. Ada sahabat kita yang ada di mana tadi ya, sudah ikutan juga. Ada Asmi di Karanganyar dari Mark Anthony featuring Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Salamnya buat semua kru Sonora yang bertugas dan juga untuk teman-teman di Jakarta, teman-temanku di Jakarta, salamnya selamat beraktivitas saja. Terima kasih.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mendesak agar ada sanksi hukum bagi anggota DPRD Timor Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Eliza Prinsila Utami Pakaenoni atau Dr. Ica hingga berujung bunuh diri. Puan menjelaskan, walaupun setiap partai politik yang menaungi anggota DPRD itu punya mekanisme internal, namun proses hukum harus tetap dilakukan. Puan menegaskan perundungan atau intimidasi serupa tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Ia berharap polisi dapat menuntaskan kasus kematian Dr. Ica sejelas-jelasnya. Timnas Jerman harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 usai ditaklukkan Paraguay lewat drama adu penalti. Laga berakhir 1-1 selama 120 menit dengan gol Julio Enciso dibalas Kai Havertz. Namun di babak adu penalti, dua eksekusi Jerman digagalkan kiper Orlando Gil. Sementara tendangan Jonathan Tah melambung, Timnas Jerman pun mencatat sejarah negatif di Piala Dunia 2026 usai kalah dari Paraguay. Sang pemilik 4 gelar juara dunia ini selalu memenangi 4 adu penalti sebelumnya.
2: Demikian Sonora Update.
3: Ya, kita lanjut kembali AMKM siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora. Tadi ada sahabat yang mau dengerin lagu Westlife dengan My Love, sudah diputarkan juga ini, termasuk yang ada di Aceh tadi ya, sudah ikut bergabung via TikTok. Lalu juga Ibu Helen, apa kabar, yang ada di Depok, Jawa Barat, lagunya dari Begin Maneskin, ucapannya selamat bertugas untuk Mas Yudi dan kru. Lagunya untuk Tante Magda, Simanjuntak, Wiwin, kemudian juga sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, sudah disiapkan juga di AMKM siang hari ini. Lalu ada sahabat kita yang ada di mana ini? Pak Steve, apa kabar Pak Steve? Lagunya Fort Minor, Remember the Name, juga ingin didengarkan siang hari ini di AMKM untuk satu jam yang kedua.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion,

0: unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.

Anda remember the name, sahabat Sonora, sudah kita simak di AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar lanjut lagi, kita akan siap. Oh, saya mau sapa dulu Pak John, selamat siang di Pontianak. Ada kakak Nunu, katanya join dari Belanda, ingat waktu di Jakarta ya, suka dengerin Sonora. Ada Kak Fia juga, Mbak Fia apa kabar. Ada Pak Nata Suganda, dari muda sekarang sampai punya cucu, masih setia, terima kasih banyak. Ada Mas Krisna, Pak Nasrudin di kantor lagi kerja tahun 90-an dengar Radio Sonora. Ada Mbak Asti, nanti gabung ya Mbak Asti ya, lagi menikmati liburannya nih Mbak Asti Widya. Piringan Hitam nanti sore jam 6 sore. Ada Rumah Pojok, zaman dulu suka nulis lirik lagu di jam malam Sonora. Ada juga Mas Taufik, Pak Opik ya, selamat siang Mas Yudi, lagi nyobain udara Sentul City, ternyata panas juga sama seperti Cirebon katanya. Lagu ada Woman in Love, ada juga tadi sahabat-sahabat yang bergabung di TikTok ya. Ibu Lena di Tangerang juga sudah bergabung, terima kasih banyak via WhatsApp, katanya lagunya apa saja. Kemudian tadi ada sahabat kita yang melintasi ruas tol Jakarta, mana tadi? Jakarta Cikampek, tol Jakarta Cikampek kilometer 23600 diberlakukan kontraflow arah Cikarang. Ini untuk mengurai kepadatan tol arah Cikarang. Terima kasih untuk Anda yang melintas, harap berhati-hati. Kemudian juga Ibu Liliani Lukito di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kemudian juga Pak Danis, apa kabar Pak Danis? Lalu juga ada Pak Tengbun dari Tangerang. Ada Ani Wisari dari Keniki Menteng, lagunya If Tomorrow Never Comes dari Ronan Keating yang ingin didengarkan siang hari ini. Kemudian juga M576, berapa nih? Ada tadi akunnya M576 ya, lagunya dari Yamiroquai dengan Virtual Insanity sudah disiapkan juga siang ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara pada tanggal 1 Juli besok, Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir, dekat, dipercaya, dan dicintai oleh masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo berikut ini. Silakan untuk laporan Anda, rekan Tito, langsung dari Mabes Polri Jakarta.
2: Ya baik, sahabat Sonora, jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli besok, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Di mana komitmen tersebut menjadi semangat Polri dalam memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat. Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sejarah mencatat Polri lahir dan senantiasa tumbuh bersama rakyat. Untuk itu, momentum jelang peringatan HUT Bayangkara ke-80 besok menjadi kesempatan untuk kembali meneguhkan komitmen agar Polri terus hadir di tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, serta dicintai masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
3: Sejarah mencatat bahwa Polri lahir dan senantiasa tumbuh bersama rakyat. Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat.
2: Ya baik, sahabat Sonora, berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 dan yang diselenggarakan pada besok hari mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, di mana tema tersebut mencerminkan tekad Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang memanfaatkan yang bermanfaat dan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 besok. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir, dekat, dipercaya, dan dicintai oleh masyarakat.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: olahraga. Mau tampil stylish pas hangout? Ada koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Kent & Crew, sampai F&P siap bikin gaya Anda makin keren dengan harga super miring. Keseruan dari Jakarta Fair Musik juga masih terus berlanjut setiap hari dengan musisi papan atas Indonesia. Seperti hari ini ada Endang Sukamti, Rebellion Rose, dan juga Pee Wee Gaskins bakal bawain lagu hits mereka di panggung utama. Dan besok keseruan masih berlanjut dengan Juan Reza, Naikila, dan Dab Deal. Dan jangan lewatkan juga besok akan ada parade karnaval warna-warni yang menyajikan penampilan luar biasa mulai dari ondel-ondel, pantomim, sirkus, atraksi api, sampai parade dari banyak maskot lucu. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya Anda bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Dan juga pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair Sahabat Sonora.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
0: Ya, kita lanjutkan kembali AMKM siang hari ini di FM 92 Sonora Jakarta ya. Tadi ada Mbak Asti Widya di Jakarta Timur ya, sedang istirahat menikmati liburannya. Lagunya dari Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Kemudian juga tadi ada Ibu Lena yang mau dengerin lagu dari Guns N' Roses. Saya pilihkan yang Don't Cry. Lalu juga ada Pak Teng Bun dari Tangerang ya. Lagunya dari And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: informasi jalan.
1: Ya, kita ke informasi lalu lintas di beberapa tol dulu pada siang hari ini. Tol Jakarta Tangerang kilometer 7 sampai 8 padat. Kilometer 9 600 arah Bitung juga padat, ada kendaraan gangguan. Kilometer 12 sampai kilometer 13 juga padat, ada perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, ini terpantau padat di kilometer 24280 arah Tomang, ada perbaikan jalan. Kemudian kita beralih ke tol dalam kota dari kilometer 6 sampai 7 padat, sebaliknya kilometer 13 sampai 12 juga padat. Tol Jagorawi dua arahnya terpantau lancar, sementara tol lingkar luar atau tol Jor kilometer 12 hingga 13 joglo padat. Kilometer 13 sampai 16 padat, Pondok Pinang juga padat. Kemudian kilometer 19 sampai kilometer 22 juga terpantau padat, ada kendaraan gangguan, sebaliknya lancar. Untuk tol Jakarta Cikampek juga kepadatan terpantau di kilometer 22 hingga 27. Kilometer 35 sampai 38 ini ada penanganan kecelakaan. Untuk arah sebaliknya padat dari kilometer 44 hingga 43 ada perbaikan jalan. Dan kilometer 29 sampai 27 juga padat, ada perbaikan jalan. Tetap berhati-hati ya sahabat-sahabat Sonora, informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: 24 jam musik terbaik.

panjang ya, panjang banget juga. Guns N' Roses, Don't Cry. Ada Naoki 91, nonton Brazil Jepang gak mas semalam nyesek saya. Ya bukan cuma kamu yang nyesek ya, kita semua nyesek ya. Satu-satunya harapan Asia sudah kandas di Piala Dunia, gagal masuk ke 16 besar ya. Selamat siang, ada Hatta, apa ditulisannya, ada Pak Widodo Sibarani dari Pontianak, ada Pak Bung Ferdi, ada Ibu Helena, Maurice dari UK, lagi panas sekali di sana, 7.43 ya, jam 7.43 pagi. Terima kasih juga ada Pak Ferdi, lalu juga teman-teman, ada Eva Adrina, selamat siang di Balikpapan. 14.44 ada Dian Karawang, panas cetar siang hari ini. Pak Edianto, ucap salam buat anakku di UPI Bandung yang lagi ngerjain tugas akhir, semangat katanya. Kemudian Pak Muzayin, Lamongan Jatim, hadir. Ada Rinats di Purbalingga, Jawa Tengah juga hadir siang hari ini. Ibu Rianti Misrah, selamat siang. Lagunya dari Roni Parulian dengan judul Mengapa sudah disiapkan di siang hari ini. Ibu Rianti ditunggu ya. Kemudian juga saya akan putarkan permintaan lagu yang datang dari siapa ini? Oh, ada Kaguya, lagunya dari Mariah Carey featuring Whitney Houston. Dengan apa nih judulnya ya? Mariah Carey Whitney Houston. Ini kolaborasi dalam sebuah lagu yang sangat terkenal sekali. Ada lagu-lagu bahasa Ibrani-nya kalau nggak salah. Dan itu akan kita putarkan, When You Believe. Ini dia, langsung kita simak lagunya. Masih di AMKM, masih tersisa beberapa lagu lagi mungkin ya, yang baru masuk requestnya, kayaknya gak akan sempat terputar sih. Tapi mudah-mudahan lagu yang diputarkan bisa mewakili dan bisa menghibur kita semua siang ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Tersisa 2 lagu lagi mungkin yang akan saya putarkan di AMKM siang hari ini. Ya, mohon maaf tidak semua lagu sempat terputar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah partisipasi. Ada Ibu Iren Kristina di Tangerang, lagunya Salahi Aku dari Rio Febrian. Ini akan jadi lagu penutup sepertinya ya. Sebelumnya kita juga akan putarkan lagu untuk Pak Widodo Sibarani di Pontianak, Kalimantan Barat. Lagunya dari Niji. Ini adalah lagu yang menjadi soundtrack dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebuah film yang diadaptasi dari novel karya ulama terkenal Buya Hamka.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan melalui penempatan staf khusus yang melampaui kewenangan formalnya. Dalam persidangan hari ini, Hakim Anggota Sunoto menyatakan fakta persidangan menunjukkan Nadiem menempatkan juris Tan dan Fiona Handayani dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatif sebagai staf khusus menteri. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan vonis dalam kasus pengadaan Chromebook. Perusahaan utilitas negara Singapura SP Group menyatakan akan menaikkan tarif listrik sebesar 17% pada kuartal ketiga tahun 2026. Hal ini dilakukan karena melonjaknya harga gas alam impor yang menyumbang 95% dari produksi listrik negara kota tersebut. Tarif listrik di Singapura saat ini menjadi 0,0464 dolar Singapura per kilowatt jam. Tarif akan ditinjau setiap kuartal berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Energi Nasional.
1: Demikian Sonora Update.
3: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Anak Gembala dan Serigala, fabel karya Aesop. Di kaki gunung yang sejuk dan damai, ada sebuah desa kecil yang hampir semua penduduknya beternak domba. Setiap hari, mereka akan melepas kawanan domba ke padang rumput yang luas. Di sana, ada seorang anak gembala bernama Leo. Tugas Leo adalah menjaga seluruh domba agar tetap aman dari gangguan binatang buas. Tapi sayangnya, Leo itu anaknya cepat sekali bosan.
3: Betapa membosankannya hari ini. Hanya ada rumput, domba, dan tempat yang sepi ini. Aku ingin merasakan sedikit saja kegembiraan.
2: Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Leo bangkit berdiri dan mulai berlari menuju desa sambil berteriak sekuat tenaga.
4: Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala ini menyerang kawanan domba di padang rumput! Tolong!
2: Mendengar teriakan itu, para penduduk desa segera berhenti bekerja. Mereka berlari mengambil kayu, lalu bergegas menuju padang rumput untuk menyelamatkan domba-dombanya. Namun saat sampai di sana, mereka hanya melihat Leo sedang tertawa terpingkal-pingkal.
5: Mana serigalanya? Kami tidak melihat apapun di sini.
4: Prank! Kalian kena prank. Tidak ada serigala sama sekali di sini. Aku cuma ingin tahu apakah kalian akan datang atau tidak. Taunya beneran datang.
5: Jangan pernah berbohong seperti itu, nak. Itu berbahaya.
2: Penduduk desa pun kembali ke desa dengan perasaan kesal. Tapi beberapa hari kemudian, Leo kembali merasa bosan. Sekali lagi, dia berteriak dengan nada yang sama.
4: Aduh, tolong, tolong ada serigala, tolong, serigalanya menyerang domba-dombaku lagi, tolong.
2: Sekali lagi penduduk desa datang dengan panik, dan sekali lagi mereka hanya melihat Leo tertawa menertawakan kebodohan mereka.
4: Lihat, kalian datang lagi. Benar-benar mudah sekali menipu kalian.
5: Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Lihat saja, kamu akan mendapatkan akibatnya.
2: Beberapa minggu berlalu, pada suatu sore saat matahari mulai terbenam dan hutan semakin gelap, seekor serigala sungguhan keluar dari balik pepohonan. Serigala itu tampak lapar dan mulai menyerang domba-domba di padang rumput. Leo si anak gembala ketakutan setengah mati.
4: Tolong, kali ini ada serigala sungguhan. Tolong, selamatkan domba-dombaku ini. Serigala, pergi, tolong.
2: Penduduk desa mendengar teriakan itu dari jauh. Namun, mereka hanya saling memandang dan menggelengkan kepala.
5: Biarkan saja, dia pasti mencoba menipu kita lagi. Kali ini kita tidak akan tertipu untuk ketiga kalinya.
2: Leo terus berteriak sampai suaranya serak. Namun tidak ada seorang pun yang datang. Ia terduduk lemas di padang rumput yang kini sepi karena seluruh dombanya sudah diterkam oleh serigala.
4: Aduh, seandainya saja aku tidak menipu mereka, pasti mereka masih mempercayaiku dan aku tidak kehilangan domba-dombaku.
2: Kebohongan mungkin memberikan kesenangan sesaat, namun kejujuran adalah mata uang yang tidak ternilai harganya. Ketika kepercayaan telah hilang, tidak ada lagi yang bisa membelinya kembali.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: Ya, sahabat Sonora, kita akan menuju ke pengadilan Tipikor untuk mengikuti persidangan Nadiem Makarim, dan di sana ada rekan Riko. Riko, silakan laporannya.
1: Majelis hakim menilainya dengan pedoman pada ketentuan penetapan barang bukti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, ketentuan perampasan barang dalam kitab undang acara pidana serta surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dirampas untuk negara dengan tetap memperhatikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara lain yang merupakan satu rangkaian. Menimbang bahwa terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik sebagaimana terinci dalam surat tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara terpisah atas nama terdakwa, diulangi, atas nama tersangka Juristan yang sampai saat ini berstatus DPO dan merupakan bagian tak terpisahkan dari satu rangkaian tindak pidana yang sama, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara ini atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah menjatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 604 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Kata aku kalau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya. Duduk aja. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Dua, diulangi empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelang kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar 597 juta 125 ribu rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani mengalami penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan. Daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan. Daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto Esabul SMH selaku ketua majelis, Suroto SMH, Eruswan SMH dan hakim etok tindak pidana korupsi Margiatos SMKN, Andi Saputra SMH masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh hakim ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut diganti dibantu oleh Bobby Iskandar Binasa SMH sebagai panitra pengganti dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa dengan didampingi para bekas atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Jadi demikian ya pembacaan putusan dari majelis hakim. Seperti kita sama dengarkan bahwa dalam pengambilan putusan ini tidak bulat, salah satu hakim anggota menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas dari majelis hakim. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini akan selesai dan ditutup.
2: Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengadilan ini kami dari Tim Bapak Nora. Bapak Radio Sonora Riko Marmu sekarang masih berada di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan baru saja pembacaan putusan sudah dilakukan sampai Sonora. Kami saat ini masih meliput kegiatan lokasi ini dan akan melaporkan kembali bagaimana perkembangannya dan untuk selanjutnya kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Eko dan selamat bertugas kembali.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Iya, sahabat Sonora, pemerintah menempatkan kembali nih 281 triliun rupiah di perbankan milik negara untuk menjaga likuiditas dan juga pertumbuhan kredit nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Olive. Olive, silakan laporannya.
3: Baik, Sobat Sonora, pemerintah memutuskan kembali menempatkan dana kas sebesar 281 triliun rupiah di bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk menjaga likuiditas dan juga mendukung pertumbuhan kredit nasional. Penempatan dana tersebut direncanakan berlangsung hingga Desember 2026 dan merupakan bagian dari koordinasi pemerintah bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi bersama dengan Bank Indonesia atau BI dan juga anggota KSSK lainnya mengenai efektivitas penempatan dana pemerintah di perbankan. Berikut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
4: Kira ini kan untuk likuiditas, untuk pertumbuhan ekonomi. Kan kita juga lihat apakah uang yang ada di perbankan itu digunakan untuk spekulasi atau tidak. Dan tidak, kan. Pelemahan ini bukan karena ada spekulasi dan sebagainya. Jadi ini memang untuk agar suku bunga kemudian tidak melonjak. Perbankan juga punya likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena demand-nya ada. Permintaan kredit itu sebenarnya tinggi, cuma kalau likuiditas terbatas kan tentu saja dampaknya adalah bank juga berhati-hati untuk menyalurkan kan gitu, pertumbuhannya tidak sesuai yang mereka sudah komit gitu.
3: Pak, ini yang Selain itu, Sobat Sonora, pemerintah juga memperpanjang penempatan dana tersebut di mana Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun rupiah. Dana yang masih tersimpan di BI tersebut dapat digunakan apabila perbankan masih membutuhkan tambahan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor real. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, Sobat Sonora, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Nadiem pun divonis 10 tahun penjara dalam kasus tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rico. Rico, silakan.
3: Baik, terima kasih Sahabat Sonora. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 10 tahun. Dalam keterangannya, Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Ia pun mengatakan bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim ini dengan pidana penjara 10 tahun karena bersalah melanggar pasal 604 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sahabat Sonora, setelah dinyatakan bersalah dengan vonis penjara 10 tahun, Nadiem pun menyampaikan tanggapannya. Dan berikut penuturan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
4: Selama 1 tahun ini, untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan, semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan, tapi seolah-olah tidak ada artinya. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terkuat demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama, Nadiem Anwar Makarim juga menyatakan dirinya akan mengajukan banding terkait putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya memang, Sahabat Sonora, dari 4 ataupun 5 hakim yang tadi bertugas membacakan putusan, 4 menyatakan Nadiem bersalah dan 1 hakim menyatakan pendapat berbeda, menyatakan Nadiem Anwar Makarim tidak bersalah ataupun 1 dissenting opinion. Itu setiap perkembangan terkini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora Network.

0: tepatnya Anda mendengarkan lagu terakhir Fast Hit Sonora.
1: Bagaimana ya jika sebuah lagu elektronik dikemas dengan nuansa galau? Itulah yang coba diramu oleh DJ asal Jakarta yang tengah naik daun, Wisnu Santika. Berduet bersama vokalis Fort 20, Ari Lesmana, merilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi. Lewat lagu ini, Wisnu Santika memang ingin menunjukkan bahwa musik elektronik tidak melulu identik dengan lagu pesta, tapi juga mampu menyampaikan emosi yang mendalam buat pendengar. Lagu Aku Harus Pergi sendiri mengangkat tema keberanian untuk melepas sesuatu yang sudah tak lagi pantas dipertahankan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
0: Fresh Hit Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar dan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bekasi menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan Job Fair Kota Bekasi 2026, Jawa Barat. Para pencari kerja tidak lagi diwajibkan membawa berkas lamaran dalam bentuk cetak, melainkan cukup membawanya dalam format PDF yang disimpan di telepon genggam. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Muhammad Iqbal Bayu Aji, menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk mempermudah proses pendaftaran sekaligus mempercepat pelayanan kepada para pelamar saat mengikuti bursa kerja. Bursa kerja akan digelar pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2026 di Mega Bekasi Hypermall.
3: Demikian Sonora Update.

0: temani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Ya, sahabat Sonora, kita lanjutkan lagi di sore hari ini. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir kembali. Update informasi-informasi terkini akan terus kami sajikan menemani sore Anda, menemani perjalanan Anda menuju ke kediaman setelah satu hari beraktivitas ya. Atau juga menemani sahabat-sahabat Sonora yang juga tetap bekerja di sore hari ini, sahabat Sonora. Selain beragam informasi, satu topik menarik juga akan kita bahas, termasuk pantauan-pantauan lalu lintas ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fenomena cuaca yang terjadi, prediksi-prediksi yang disampaikan oleh BMKG hingga September mendatang, ya, dari bulan Juli hingga September mendatang. Yang pasti kepala BMKG sudah menyampaikan bahwa berbagai pihak ya ini harus bekerja sama untuk bersiap-siap menghadapi dampak El Nino yang mungkin akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Kepala BMKG Tuku Fasyal Fatani menyebutkan langkah antisipasi El Nino ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi resiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah. Tuku Faisal juga melanjutkan, El Nino merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ia pun menuturkan perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Jadi akan semakin kering, dan ini adalah sebuah kondisi yang harus dimitigasi dampak buruknya, sahabat Sonora. El Nino sendiri diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Ya, namun masuknya musim kemarau ini harus diwaspadai, yang kemudian bisa menyebabkan dampak bencana hidrometeorologi. Kemarau dan El Nino ini akan bisa mengganggu berbagai sektor ya, sektor pangan, kemudian gangguan kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, kemudian panas yang meninggi, serta potensi tekanan terhadap inflasi dan perekonomian di berbagai daerah di tanah air.

0: Keributan Sonora.
1: Ya, kami ajak Anda untuk menuju ke pengadilan tindak pidana korupsi. Sahabat Sonora, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nadiem dalam sidang hari ini divonis 10 tahun penjara untuk kasus tersebut. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini, Riko.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 10 tahun. Dalam keterangannya, Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Ia pun mengatakan bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim ini dengan pidana penjara 10 tahun karena bersalah melanggar pasal 604 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sahabat Sonora, setelah dinyatakan bersalah dengan vonis penjara 10 tahun, Nadiem pun menyampaikan tanggapannya. Dan berikut penuturan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
3: Selama 1 tahun ini, untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan, semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan, tapi seolah-olah tidak ada artinya. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, sahabat Sonora, dalam kesempatan yang sama, Nadiem Anwar Makarim juga menyatakan dirinya akan mengajukan banding terkait putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya memang, sahabat Sonora, dari 4 ataupun 5 hakim yang tadi bertugas membacakan putusan, 4 menyatakan Nadiem bersalah dan 1 hakim menyatakan pendapat berbeda, menyatakan Nadiem Anwar Makarim tidak bersalah ataupun 1 dissenting opinion. Itu saja perkembangan terkini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Riko, terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Nadiem divonis 10 tahun penjara dalam kasus tersebut.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sore hari ini untuk membantu perjalanan sahabat-sahabat Sonora, kita akan update informasi lalu lintas. Informasi pertama, kita akan simak langsung dari ruang TMC Polda Metro Jaya, ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono yang sudah bersiap untuk menyampaikan informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya sore ini. Pak Yogi, selamat sore, silakan.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kementerian Agama Jakarta Pusat, dan satu lagi di depan Menara Batavia Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat. Dua objek lokasi sudah membuarkan diri dan pada pelaksanaan hanya ketersendatan arus lalu lintas saja dan saat ini sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, untuk lampu merah penjernihan Jakarta Pusat saat ini mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang tadi sekitar pukul 14 ada truk gangguan tepatnya di setelah putaran Samsat Jakarta Barat, Jalan Daan Bogot yang mengarah ke arah Grogol yang sempat ada kepadatan arus lalu lintas tadi sekitar pukul 15.30 sudah selesai perbaikan dan lalu lintas sudah normal kembali tepatnya depan putaran Samsat Jakarta Barat, Jalan Daan Bogot yang mengarah ke arah Grogol. Dan untuk ruas tol sore ini tepatnya di seputaran Layang MBZ, hati-hati di akses masuk kilometer 48 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian di lajur 2 atau kanan agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Japek, sore ini tepatnya di seputaran Bekasi Timur di kilometer 16 yang mengarah 19 arah Cikampek padat volume kendaraan. Dan untuk di seputaran Tambun kilometer 21 yang mengarah Bekasi Timur kilometer 15.029 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di ruas tol Janger sore ini tepatnya di Karang Tengah di kilometer 12 yang mengarah Kunciran kilometer 16.810 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Masih di seputaran Janger, tepatnya di seputaran Karawaci, kilometer 22 yang mengarah Kunciran, kilometer 14, padat volume kendaraan. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 30 Juni, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB, untuk kawasan ganjil genap, ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta, untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Informasi jalan tol.
1: Update info tol pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat sore hari ini, sahabat Sonora, kami teruskan informasinya kali ini dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol dalam kota dari Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke sampai Pluit terpantau padat, sebaliknya tersendat dari Kuningan sampai Cawang. Tol bandara secara umum dua arahnya terpantau lancar, kemudian lalu lintas di tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan rest area kilometer 14. Setelah itu ke Tomang lancar, sebaliknya padat dari Karangtengah sampai rest area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi dua arah lancar, kemudian tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai rest area kilometer 19. Di Cibitung sampai kilometer 27, imbas dari perbaikan jalan dan menjelang rest area kilometer 39, lalu lintasnya terpantau padat. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta, lalu lintas di tol Japek ini padat di Tambun sampai dengan Bekasi Timur kilometer 15, ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk tol layang MBZ sendiri sore hari ini, lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih di Sonora hari ini, kita lanjut kembali. Ya, masih ada waktu nih sahabat Sonora untuk Anda merasakan kemeriahan dan keseruan di Jakarta Fair Kemayoran yang akan terus berlanjut sampai 12 Juli mendatang. Bawa semua list aktivitas seru Anda dan wujudkan semuanya dalam satu tempat di G Expo Kemayoran. Nah, buat Anda yang lagi cari barang branded tapi tetap pengen hemat, langsung saja meluncur ke League Sport Market di Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Lagi ada promo besar-besaran dengan diskon sampai dengan 85%. Promo dari League, Active Lab, Lasonia, dan Juaraga. Kalau Anda mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Can and Crew, sampai FNP siap bikin gaya Anda makin keren dengan harga super miring. Keseruan dari Jakarta Fair Music masih terus berlanjut setiap hari dengan musisi papan atas Indonesia. Seperti hari ini ada Endang Sukamti, Rebellion Rose, dan juga Pee Wee Gaskins bakal bawain lagu hits mereka di panggung utama, dan besok juga ada keseruan masih berlanjut dengan Juan Reza, Naikila, dan Dead Bill. Dan jangan lewatkan juga besok akan ada parade karnaval warna-warni yang menyajikan penampilan luar biasa mulai dari ondel-ondel, pantomim, sirkus, atraksi api, sampai parade dari banyak maskot lucu. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket Anda di jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda supaya bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram, Jakarta Fair ID, dan Facebook Jakarta Fair.

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester 2 tahun 2026 adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global saat ini. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Oleh, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester 2 2026 adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global. Ia mengatakan stimulus tersebut adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak konsumsi domestik dan pada akhirnya mampu menopang pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini. Lebih lanjut, Kodari juga merinci sejumlah stimulus bagi masyarakat di semester 2 tahun 2026 ini. Yang pertama adalah pemerintah akan memberikan diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30% pada masa periode libur sekolah dan juga libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif lain berupa pembebasan tarif jasa pelabuhan bagi transportasi penyeberangan dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah bagi transportasi udara di periode yang sama. Kedua, Kodari juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026 untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok. Yang ketiga, pemerintah juga akan membuka program magang nasional bagi 150 ribu lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMA dan SMK, serta bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK. Berikut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari.
3: Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian. Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Selain itu, Sobat Sonora, tidak hanya bagi masyarakat, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha agar kegiatan operasional tetap berjalan optimal di tengah gejolak global, menekan biaya produksi, serta mencegah kenaikan harga barang konsumsi yang lebih luas. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, Olive, terima kasih untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah pada semester 2 2026 adalah upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global saat ini.
0: Demikian Liputan Sonora.

Ya sahabat Sonora, waspada dengan cuaca saat ini. Selain kita sudah masuk ke musim kemarau ya, seperti informasi dari BMKG, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengingatkan bahwa tingkat kepanasan yang terjadi bisa saja bertambah dengan adanya fenomena El Nino. Jadi ini dua hal yang kemudian saling meningkatkan tingkat suhu udara yang mungkin saja akan dirasakan oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Di Eropa Tengah misalnya, kalau Anda juga sempat membaca di beberapa pemberitaan, di sosial media juga menjadi viral, ada beberapa negara yang suhunya sangat tinggi, gelombang panas, heat wave, bahkan beberapa benda-benda yang bisa meleleh itu ditaruh di luar saja katanya sampai bisa meleleh. Tadi siang juga pada saat live TikTok ya, ada salah satu sahabat Sonora di London yang bilang dia naruh topinya di belakang dari kaca mobil itu saja, itu bagian yang dari bahan plastik itu meleleh sahabat Sonora, saking panasnya di sana. Jadi memang harus bersiap-siap ya kita di Asia Tenggara ini juga sahabat Sonora, di mana kalau kita melihat ya Eropa Tengah menghadapi gelombang panas paling ekstrim dalam sejarah pengamatan. Suhu siang hari di Prancis menembus 44 derajat Celcius. Di Spanyol, malam hari tetap di atas 30 derajat. Studi jaringan ilmuwan World Weather Attribution menyebutkan bahwa fenomena ini bukan akibat El Nino kalau di Eropa, melainkan dampak langsung pemanasan global yang memperkuat pola kubah panas. Kondisi lembab membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh tidak efektif mendingin. Para peneliti memperingatkan risiko besar bagi lansia, penderita penyakit kronis, pekerja migran dan tunawisma. Mereka menegaskan peristiwa ini hampir mustahil terjadi tanpa perubahan iklim dan akan semakin sering bila emisi fosil ya tidak ditekan atau penggunaan bahan bakar yang dari fosil ya. Eropa yang memiliki pemanasan tercepat dinilai belum siap, dengan hanya 5% rumah di Inggris berpendingin udara. Ilmuwan mendorong investasi pada sistem pendinginan masif, insulasi bangunan, serta penanaman pohon untuk melindungi masyarakat dari ancaman gelombang panas di masa depan. Yang hijau-hijau harus sudah mulai difikirkan ini di Eropa, diingatkan. Sementara di Indonesia, BMKG juga ingin meluruskan persepsi publik terkait perbedaan El Nino dan musim kemarau. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan musim kemarau adalah siklus tahunan yang biasanya berlangsung hingga Oktober dengan pola lebih terprediksi. Sementara El Nino merupakan fenomena anomali atmosfer global yang durasinya bisa mencapai 9 hingga 12 bulan, bahkan lebih, tergantung kondisi. BMKG menekankan berlangsungnya El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dampaknya terhadap curah hujan sangat bergantung pada apakah fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau atau musim hujan. El Nino 2026 diperkirakan berakhir pada bulan Mei tahun depan. BMKG mengingatkan masyarakat, ya kita semua, dan pemerintah terutama agar memahami perbedaan ini sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan secara tepat, terutama bila musim kemarau bersama dengan El Nino yang akan berpotensi memperparah kekeringan yang terjadi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun 177,59 poin ke level 5.643,19 pada akhir perdagangan hari ini. Seluruh indeks sektoral kompak melemah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang baku yang melorot 5,54%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 21,87 miliar saham dengan total nilai mencapai 14,85 triliun rupiah. Rupiah spot ditutup pada level 17.907 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan hari ini. Nominal ini artinya melemah 0,31% dari sehari sebelumnya yang ada di posisi 17.851 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia ada di 101,31, naik dari sehari sebelumnya yang ada di posisi 101,10. Di Asia, mayoritas mata uang melemah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini. Contohnya, won Korea mencatat pelemahan terdalam yakni 0,76%, kemudian yang yen Jepang yang juga melemah 0,19%.
2: Demikian Sonora Update.

0: Presta Bola 2026.
1: Kejuaraan sepak bola dunia selalu menjadi panggung terbesar bagi para pesepak bola. Turnamen ini tidak hanya menjadi arena para pemain berpengalaman, tetapi juga tempat lahirnya banyak talenta muda. Sejak edisi pertama pada 1930, sejumlah pelatih berani memberikan kesempatan kepada para pemain belia. Norman Whiteside masih memegang rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah pesta bola dunia. Ia tampil pada edisi 1982 ketika dirinya baru berusia 17 tahun 41 hari. Dan Gilberto Mora jadi pemain termuda yang bermain di edisi kali ini setelah tampil bersama Meksiko pada usia 17 tahun 253 hari. Mora dipercaya menjadi starter saat Meksiko menghadapi Cekia pada laga terakhir grup A 24 Juni lalu. Dan secara keseluruhan, Gilberto Mora kini berada di posisi ke-6 dalam daftar starter termuda sepanjang sejarah pesta bola dunia. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta. Sonora hari ini masih terus berlanjut menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sudah sampai mana perjalanannya? Masih terjebak macet kah? Tetap berhati-hati ya. Kita akan simak satu informasi yang akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo. Pantauan lalu lintas sore hari ini. Silahkan Tito.
1: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Walter Mangunsidi maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun sedikit tersendat di jalan traffic light sekitar Jalan Sanjaya antrian kendaraan lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Ditayasa dari arah Jalan Aditya Warman yang menuju ke arah Jalan Sultan Iskandar Syah 1 maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di perempatan Jalan Ditayasa saja selepasnya ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah berawan. Demikian Tito Sonde yang melaporkan kembali ke studio.
0: Ya Tito, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan memang menghadapi musim kemarau, kemudian ditambah dengan El Nino yang berpotensi semakin meningkatkan tingkat kekeringan yang mungkin kita rasakan, tingkat panasnya sahabat Sonora, ancamannya memang ke pertanian. Pangan kita juga harus difikirkan, dimitigasi supaya tidak kemudian kesulitan panen atau gagal panen atau bahkan kemudian kita juga kekurangan atau kelangkaan bahan-bahan pangan ya sahabat Sonora. Oleh karena itu, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan beberapa hal penting nih terkait dengan menghadapi musim kemarau yang kemudian juga bersama dengan El Nino 2026. Ini adalah fenomena iklim global yang diprediksi menimbulkan kekeringan panjang, menekan produksi pangan dan meninggalkan resiko kebakaran hutan dan lahan ya. Mendagri menegaskan pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah mitigasi mulai dari pengelolaan sumber daya air, distribusi pangan hingga sistem peringatan dini. Tito meminta koordinasi erat dengan BMKG, Kementerian Pertanian dan BNPB agar penanganan berjalan terpadu. Dan kita nih masyarakat juga sebetulnya bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalau kita lakukan secara masif ini dampaknya akan besar ya sahabat Sonora. Di antaranya misalnya dengan menggunakan air dengan lebih bijak, lebih hemat. Karena penggunaan air secara bijak ini menjadi langkah utama dalam menghadapi musim kering yang terjadi. Kita dianjurkan menggunakan air sesuai kebutuhan, memperbaiki bocoran saluran air, dan mengurangi aktivitas yang membutuhkan banyak air seperti mungkin mencuci yang terlalu berlebihan ya. Lalu juga menyiapkan cadangan air bersih ya. Lalu memanfaatkan air lebih efisien. Juga kebersihan air kita jaga, sumur, mata air, dan tempat penampungan air perlu dijaga kebersihannya agar tetap layak digunakan dan tidak membuang sampah atau limbah di sekitar sumber air yang dapat mencemari kualitas air. Sesuaikan pola tanam, nah ini mungkin bagi petani atau juga di kota-kota besar kan juga banyak yang melakukan praktek urban farming ya, pertanian di daerah perkotaan begitu. Jadi pola pertaniannya pun disesuaikan dengan musim. Penyesuaian jadwal dan jenis tanaman juga menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gagal panen. Penggunaan sistem irigasi hemat air dan pemilihan tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca kering juga dapat menjadi solusi selama musim kemarau ini berlangsung. Dan untuk mencegah kebakaran hutan, kita juga diimbau untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Jika menemukan titik api, segera lapor kepada petugas terkait agar dapat ditangani lebih cepat, terutama di kawasan-kawasan yang memang lahan hutannya masih cukup luas dengan potensi kebakaran yang cukup tinggi. Dan mungkin dari sekarang penghijauan juga bisa kita terus lakukan ya sahabat Sonora, di rumah kita, di lingkungan kita, agar menambah rindang sehingga mungkin bisa mengurangi efek panas. Vegetasi yang cukup baik ini yang banyak ini juga berperan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dan yang gak kalah penting tentu saja pantau terus ya perkembangan cuaca yang dirilis oleh lembaga-lembaga resmi seperti BMKG dan tentu meningkatkan kesiapsiagaan bencana ya, bersiap-siap kemudian juga update terus informasinya. Yang pasti memang kerja bersama untuk memitigasi dampak kekeringan ini tidak hanya dilakukan oleh 1-2 pihak saja, tapi oleh seluruh masyarakat elemen bangsa ini.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, kepadatan terpantau di Tol Wiyoto Wiono dari Ancol sampai Pluit sore ini, sahabat Sonora, hati-hati untuk Anda yang melintas. Disampaikan juga ada kebakaran ya di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Kita update di tol dalam kota juga sore ini, dari Semanggi sampai Tomang padat, Angke ke Pluit juga padat. Sebaliknya, Semanggi padat dari Semanggi sampai dengan Cawang. Untuk tol bandara, dua arah umumnya ramai lancar. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang kilometer 19.500, imbas dari perbaikan jalan dan menjelang res area kilometer 14. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar. Sebaliknya, padat dari Karangtengah sampai dengan Kunciran kilometer 16.700. Tol Jagorawi dua arah lancar, sementara tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Timur sampai res area kilometer 19. Di Cibitung sampai kilometer 27 juga padat imbas dari perbaikan jalan.

membantu penanganan gangguan kendaraan tersebut ya. Sekali lagi, kontainer mogok di jalur kanan ini, dari foto yang kami terima, di kanan banget malah ya. Tol Jakarta Cikampek kilometer 39 arah Karawang, belum ada petugas. Kami akan tindak lanjuti ke operator tol tersebut.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora hari ini bersama Suyudi Samadi, sahabat Sonora. Dan masih ada waktu untuk sahabat-sahabat Sonora untuk datang merasakan kemeriahan, keseruan di Jakarta Fair Kemayoran yang akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 mendatang. Nah, seperti apa update-nya? Kita sore hari ini akan berbincang bersama dengan Ibu Liana Wati, Promotion and Sponsorship Manager dari Jakarta Fair Kemayoran. Ya. Baik, kami akan coba hubungi kembali ya untuk kita bisa berbincang bersama dengan Ibu Liana Wati, sahabat-sahabat Sonora. Yang pasti keseruannya banyak sekali selain berbagai macam promo dan juga tenan-tenan yang menghadirkan berbagai macam produk terkini. Di sana juga Anda bisa menikmati keseruan dengan menyaksikan konser dari musisi-musisi papan atas Indonesia. Dan kira-kira hari ini ada siapa saja, kemudian ada diskon 85% juga nih dari beberapa brand ya, promo dari League

0: Creative Lab Lasona dan Juaraga yang pastinya akan hadir dengan produk-produk terbarunya. Kalau Anda mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew, sampai FNP juga siap bikin membuat gaya Anda semakin keren ya. Oke, selamat sore Ibu Liana.
1: Halo, sore.
0: Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu. Jakarta Fair masih terus berlangsung sampai 12 Juli ya, seperti yang sudah kita tahu. Dan hari ini kira-kira keseruannya apa saja nih, Bu, untuk hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 yang bisa disaksikan sahabat-sahabat Sonora di Jakarta Fair, Ibu?
1: Ya, untuk sore ini, untuk di hari Selasa ini, penampilan panggung utama kita ada Endang Sukamti dan Rebellion. Dan selama hari Selasa dan Kamis, sampai Jakarta Fair tutup, kita itu ada karnaval. Jadi nanti akan ada masker-masker daripada para peserta, mereka interaksi langsung dengan pengunjung, kemudian ada performance-performance juga, dan mereka membagikan produk-produk gratis juga di situ.
0: Seru banget, Ibu. Dari bukanya sampai jam berapa, Ibu? Dari awal sampai akhirnya?
1: Kalau dari Senin sampai dengan Jumat, kita buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Sabtu dan Minggu kita buka dari pagi, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam.
0: Oke. Ini penting ya untuk sahabat Sonora. Nah, Bu Liana, boleh di-spill juga nggak untuk hadiah atau grand prize untuk para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran? Dan kira-kira syaratnya apa aja sih, Bu, untuk bisa dapetin hadiah-hadiah grand prize itu, Bu?
1: Nah, untuk sahabat Sonora yang udah pergi ke Jakarta Fair ataupun ingin pergi ke Jakarta Fair, tiket masuknya itu jangan dibuang. Nah, kalian daftarin lewat website-nya kita, nanti masukkan data-data di sana, dan potongan tiket asli itu tidak boleh dibuang. Itu akan menjadi validasi kalau sahabat Sonora yang nanti misalkan salah satu dari sahabat Sonora yang menjadi pemenangnya. Dan kebetulan kemarin itu di hari Minggu baru penarikan undian yang pertama. Masih akan ada satu kali lagi penarikan undian di hari terakhir Jakarta Fair di panggung utama. Itu 2 mobil dan 11 motor. Gitu. Jadi, ya kalau kemarin 13 motor ya. Jadi nanti yang pas penutupan itu 2 mobil dan 11 motor. Jadi daftarin, siapa tahu kita yang beruntung nih salah satu dari kalian gitu.
0: Oke. Jadi pendaftarannya itu lewat jakartafair.co.id ya, Bu ya. Seperti itu ya.
1: Betul. Iya. Betul, iya. Tapi tiket aslinya jangan dibuang ya, karena itu akan memvalidasi bukti bahwa kalian betul, bahwa kalian itu adalah memang pemenangnya.
0: Ini dia sahabat Sonora, ini mungkin silakan bisa dicatat, disimpan baik-baik tiketnya, daftarkan melalui jakartafair.co.id, siapa tahu bisa berkesempatan mendapatkan grand prize nanti di periode yang berikutnya ya, Bu ya, untuk pengundian grand prize-nya ada mobil dan motor ya, Bu Liana ya.
1: Oke. Ya, betul.
0: Baik, Bu Liana, ini juga tentu update-update kalau misalnya sahabat-sahabat Sonora ingin mendapatkan informasi, kemudian promo-promo diskon yang bisa didapatkan ketika datang ke Jakarta Fair. Di mana saja informasinya, Bu Liana?
1: Nah, kalau kalian pengen dapat informasi umum seperti jadwal artis, kemudian harga tiket, jam buka, sama misalkan donor darah di mana sih, kemudian kalau mau nonton karnaval jam berapa sih, kalian bisa akses website kita di www.jakartafair.co.id, termasuk pembelian tiket secara online dilakukan di sana. Tapi kalau misalkan sahabat Sonora pengen tahu sekarang nih per saat ini secara real time suasana Jakarta Fair seperti apa sekarang, terus misalkan pengen tahu promo-promo yang menarik dari stand-stand yang ada di sini gitu ya, kalian bisa follow sosial media kita untuk Instagram dan juga TikTok di @jakartafairid.
0: Jadi semuanya ada di sosial media, silakan di spill kemudian juga di follow tentu saja, Bu Liana ya, supaya nggak ketinggalan update-nya begitu. Baik, Bu Liana, terima kasih banyak waktunya, dan kita tentu saja mengundang sahabat-sahabat Sonora untuk menikmati keseruan di Jakarta Fair sampai 12 Juli nanti ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih banyak waktu dan informasinya, Bu Liana. Sampai jumpa lagi di sesi perbincangan selanjutnya. Sukses selalu, Bu Liana. Selamat sore.
1: Sore, terima kasih.
0: Terima kasih. Demikian, sahabat Sonora, perbincangan kita bersama dengan Ibu Liana Wati, Promotion and Sponsorship Manager, terkait dengan update terkini dari Arena Jakarta Fair Kemayoran. Dan silakan Anda bisa datang, sekali lagi follow dan juga update terus informasi seputar Jakarta Fair melalui akun sosial medianya, ada di TikTok, Instagram, ya, @JakartaFairID, atau juga lewat Facebook Jakarta Fair. Jangan lupa, masih akan terus berlangsung Jakarta Fair sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 di GXPO Kemayoran, Senin hingga Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu, buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia, dan Dewan Ekonomi Nasional menyepakati stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Olivia Itran.
2: Baik, Sahabat Sonora, pemerintah bersama dengan DPR RI, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, serta sejumlah kementerian dan BUMN terkait menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat langkah menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global saat ini. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, mengatakan seluruh peserta rapat sepakat bahwa menjaga stabilitas makroekonomi kali ini menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi dan juga daya beli masyarakat. Ia menjelaskan rapat juga membahas langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh dari sisi fiskal maupun moneter, termasuk memperkuat koordinasi antara keduanya agar respon pemerintah terhadap perkembangan ekonomi dapat berjalan secara efektif. Berikut disampaikan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu.
3: Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua.
4: Kita berharap.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul belakangan ini. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Olive, terima kasih laporan Anda. Sahabat Sonora, pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan Dewan Ekonomi Nasional menyepakati stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Informasi lalu lintas akan disampaikan oleh Tito kembali sore hari ini. Silahkan Tito.
5: Ya, baik sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Wijaya 1 dari arah Profesor Joko Sutono menuju ke Jalan Dharma Wangsa 10 sore hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu, kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Masjid Syarif Hidayatullah. Selepasnya arus lintas terpantau padat. Arah sebaliknya dari arah Jalan Dharma Wangsa 10 menuju ke arah Profesor Joko Sutono melalui Jalan Wijaya 1 terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light saja. Cuaca berawan, demikian Tito Sonen melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih. Kemudian Anda yang melintasi tol Jagorawi diinformasikan untuk ruas Dukuh dari kilometer 6 sampai kilometer 7 diberlakukan rekayasa penyekatan lajur masuk dari arah Pondok Indah dan Bambu Apus ya. Diberlakukan penyekatan sekali lagi di tol Jagorawi Dukuh kilometer 6 sampai kilometer 7. Penyekatan lajur masuk dari arah Bambu Apus dan Pondok Indah. Untuk informasinya sendiri, lalu lintas sore hari ini tol Jagorawi terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Sahabat Sonora, kiper Paraguay Orlando Gil mengaku tersanjung bisa bertanding melawan Jerman di Piala Dunia 2026 yang dibela oleh pemain idolanya Manuel Neuer. Orlando Gil pun menjadi bintang Paraguay usai menepis dua tendangan penalti Jerman di babak 32 besar Piala Dunia. Orlando Gil mengaku duel menghadapi Jerman layaknya sebuah film horor karena pemain lawan melaju di mana saja. Dan ia sangat tersanjung karena idolanya berdiri di bawah mister gawang Jerman. Mohamed Ouahbi mengaku puas dengan keberhasilan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia usai menyingkirkan Belanda 3-2 melalui babak adu penalti di babak 32 besar. Meski bukan tim unggulan, Maroko berhasil membuktikan bahwa mereka mampu berbuat banyak di Piala Dunia kali ini. Menurut Ouahbi, berkat kemenangan tersebut, dunia langsung memberi hormat kepada Maroko.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
3: Selamat malam sahabat Sonora. Untuk Anda yang sudah menanti program ini untuk mengudara, perkenalkan saya Sony Wicaksono bersama DJ Ose sudah menyiapkan, wah banyak nih, koleksi-koleksi lawas Piringan Hitam Sonora. Kami sudah menyiapkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sampai 10 lah ya piringan hitam yang kami siapkan untuk diputarkan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang mau absen-absen boleh, yuk kita meluncur. Ada yang kalau mau melihat visualnya di TikTok boleh di @radio.sonorafm92. Kalau ada yang mau absen lewat WhatsApp juga boleh juga di 0812-122-9200. Sebagai pembuka, kita langsung berdisko dulu dengan satu track dari Real Thing, You To Me Are Everything.

Pembuka di sore hari ini, Real Thing, You To Me Are Everything, yang kami putarkan dari album kompilasi Let's Go Disco. Yang ini tuh isinya ada beberapa artis, sahabat Sonora. Jadi album ini tuh album rilisan Pi Records dari Inggris di tahun 1979. Selamat sore menuju malam untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora yang sudah menyimak melalui frekuensi 92 FM Jakarta, yang juga menyimak di streaming sonora.co.id, termasuk juga yang lagi TikTokan nih di @radio.sonora_fm92. Sekarang kita langsung menuju track selanjutnya. Oh, saya mau sapa-sapa dulu deh. Ini ada Mas Sugianto, rilisan awal kelihatan antik. Nah, itu dia Mas Sugianto. Ada juga Afriana dari Surabaya, salam kenal. Ada juga Ibu Elsie, selamat malam. Kita sekarang bakalan memutarkan koleksi dari album ketiganya ABBA, yang judulnya juga sama, ABBA atau self title ya, yang rilisnya di tahun 1975. Ini diluncurkan setahun setelah mereka menjuarai kontes Eurovision, dan album ini ada 3 buah hits nih, karena ada 11 lagu di sana di album ini. Yang jadi hits tuh ada I Do I Do I Do, terus juga ada SOS. Nah, yang satu ini yang akan kami putarkan juga hits, salah satu hits terbesarnya ABBA, Mamma Mia, yang kemudian berhasil terjual sebanyak 3,5 juta kopi di benua Eropa. So, kembali berdisco dari koleksi lawas piringan hitam Sonora, ABBA, Mamma Mia.

0: Dari Abah sama Surah, lagu kedua yang terputar dari koleksi Lawas Piringan Hitam Sonora. Buat yang baru mendengarkan mungkin ya, saya ucapkan dulu selamat datang nih. Ada Sony Wicaksono juga di JOC yang memutarkan. Ini adalah program episode ke-30 dari Piringan Hitam Sonora. Karena kami kan sudah mengudara sejak 1972 ya.
1: 71
0: bulan Desember. Oh, bulan Desember 1971. Saya baru tahu fun fact-nya malah ya. Karena kami udah siaran dari era 70-an ya. Jadi dulu ya tentu saja Sonora memutarkan lagunya dari Piringan Hitam lah ya. Nah, untungnya nih Piringan Hitam ini disimpan terus sama kru Sonora sejak zaman dulu, dirawat juga sehingga sampai sekarang ini udah lebih dari 6.000 keping yang masih terawat dengan baik. Jadi kami putarkan setiap pekan ya, mana kapan lagi ada radio yang masih muterin lagu lewat Piringan Hitam ya, cuma di Sonora. Termasuk Anda juga bisa milih nih. Nah, bisa milih satu lagu Piringan Hitam mana yang cocok untuk diputar dalam segmen PHS Battle. Jadi di sini kami menyediakan 3 pilihan Piringan Hitam nih. Yang pertama, saya mau tunjukkan dulu. Ini ada Piringan Hitamnya The Everly Brothers. Ini album kompilasinya mereka di tahun 73 ya. Anda bisa kalau mau vote silakan. All I Have to Do Is Dream yang kami pilihkan lagunya ya. Yang kedua adalah ini dia, albumnya The Hollies. Dari album kompilasi juga ini, tahun 72 ya. Ini lagu yang kami tentukan adalah He Ain't Heavy, He's My Brother. Kemudian satu lagi adalah albumnya Creedence Clearwater Revival atau CCR. Anda kalau mau vote, lagunya adalah Have You Ever Seen The Rain dari album ke-6 mereka. Jadi silakan 3 opsi lagu, mau vote yang mana, mau pilih yang mana, mau Everly Brothers All I Have To Do Is Dream, atau The Hollies He Ain't Heavy, He's My Brother, atau CCR Have You Ever Seen The Rain. Cara vote-nya tinggal komen aja di TikTok ya, di komen @radio_sonora_fm92 kalau yang lagi nonton live TikTok, atau kalau yang lagi dengerin lewat frekuensi aja bisa langsung ke WhatsApp vote-nya di 0812-122-9200. Lebih baik lagi kalau sertakan alasannya juga ya. Yang sekarang kita akan beralih ke koleksi Piringan Hitam dari Indonesia. Ini termasuk koleksi awal-awalnya Sonora nih. Koleksi ke-67-nya Radio Sonora dikirimkan langsung oleh label rekaman Rimaco Records. Ini adalah album kompilasi dari Kus Plus yang berisi 12 hits dari grup tersebut. Kami akan putarkan track urutan kedua yang ada di side 1 ya, bertajuk Pelangi. Ini dia sahabat Sonora, Kus Plus dengan Pelangi.

Wah, sayang. Ternyata gak terlalu lama lagunya ya. Karena memang lagu-lagu era 60-an tuh, 60-70-an, cuma sekitaran 2 menit, 3 menitan aja ya. Itu dia, Kus Plus dengan Pelangi yang diputar dari koleksi Piringan Hitam ke-67-nya Sonora. Ini berarti dibelinya pas tahun pertama Sonora mengudara ya, 1972. Bukan 1971 ya, saya ditipu sama DJ Oset tadi. Orang ulang tahunnya 8 Agustus, kok bisa Desember 1971 ya. Kita sekarang menuju Piringan Hitam selanjutnya. Dari, bukan DJ Oset, DJ Oset aja salah nih yang milih lagunya nih. Dari Unforgettable Hits. Nah, ini dia. Silakan kalau Anda yang mau vote ya di segmen PAS Battle, kami sudah membuka nih. Siapa tahu Anda mau pilih langsung lagu-lagunya. Kami menyediakan opsi ada 3 nih. Yang pertama tadi adalah kalau Anda mau vote The Everly Brothers, Anda boleh pilih lagu All I Have to Do Is Dream. Kalau pengennya The Hollies, Anda bisa vote-nya He Ain't Heavy, He's My Brother. Kalau mau yang satu lagi, CCR, Creedence Clearwater Revival, bisa pilihnya Have You Ever Seen The Rain ya. Cukup sekali aja ya, Pak Herman, jangan banyak-banyak. Nanti takut dianggap spam di TikTok. Yang mau vote di WhatsApp juga boleh di 0812-122-9200. Sekarang kita menuju koleksi selanjutnya. Ini masih termasuk koleksi awalnya Sonora sih. Karena di sini bahkan dituliskan oleh kru Sonora. Mana ya? Ini saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang nonton di TikTok. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Di sini dituliskan oleh kru ini dibeli pada 27 April 1973. Ini adalah album kompilasi, judulnya adalah Unforgettable Hits, yang isinya adalah 16 lagu populer di era 60-an. Satu yang menarik perhatian adalah hits dari Brian Helan ya, bertajuk Sealed with a Kiss. Ini adalah lagu yang awalnya dibawakan oleh kuartet vokal The Four Voices di tahun 1960. Cuman karena lagunya gagal di pasaran, akhirnya 2 tahun berselang, sang pencipta lagunya ngasih lagunya kepada Brian, yang kala itu sedang booming berkat lagu Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. So ini dia, sahabat Sonora, dari Piringan Hitam lawasnya Sonora, Brian Helan, Sealed with a Kiss.

Yap, itu dia lagu dari Brian Helena ya, Sealed with a Kiss. Ini sebenarnya versinya banyak memang ya. Cuman yang salah satu yang dikenalnya, apalagi di era 60-an, itu ya dari Brian Helena ini. Kak Morgan Rain masih stay di TikTok. Ada juga Halon Chick OTW sambil dari Bekasi Jati Asih ke Jagakarsa. Terus juga buat teman-teman yang request lagunya yang lagu umum, mohon maaf belum bisa ya. Karena kami lagi ada di program Piringan Hitam Sonora. Jadi silakan nikmati pilihan-pilihan koleksi lawas yang kami putarkan dari Piringan Hitamnya Sonora nih ya. Kalau Anda mau tetap pilih lagu, Anda bisa pilih aja nih 3 opsi dari kami. Yang pertama adalah di The Everly Brothers ya. Silakan kalau Anda mau pilih Everly Brothers lagunya All I Have to Do Is Dream. Atau kalau mau dengerin lagunya The Hollies, nah bisa juga nih pilihnya He Ain't Heavy, He's My Brother. Atau kalau mau pilihnya CCR atau Creedence Clearwater Revival, silakan pilihnya Have You Ever Seen The Rain. Silakan difoto aja, boleh ke WhatsApp di 0812-122-9200 atau juga bisa komen aja di TikToknya Sonora ya. Live-nya di @radio.sonorafm92. Sekarang kita akan menuju piringan hitam selanjutnya. Ini adalah piringan hitam kelima yang kami putarkan. Ah, ini dia. The Righteous Brothers, sahabat Sonora. Ini adalah album kelima mereka, Just Once in My Life, yang rilisnya di tahun 1965. Ini juga masih masuk ke dalam salah satu koleksi awal piringan hitamnya Sonora. Ini koleksi ke 758. Kita akan putarkan the best known version dari Ancient Melody. So let's go.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas untuk tol dalam kota dari Semanggi sampai dengan Tomang padat, arah sebaliknya dari Senayan sampai dengan Cawang juga padat. Kemudian tol Sediatmo atau tol bandara secara umum lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karawaci sampai Tangerang kilometer 19 imbas dari perbaikan jalan. Kemudian padat juga menjelang rest area kilometer 14. Setelah itu ke Tomang lancar dan untuk arah sebaliknya padat dari Tomang sampai ke Banjeruk. Padat juga di Karang Tengah sampai Kunciran kilometer 16. Berpindah ke Tol Jagorawi dua arah lancar hanya tersendat saja di Simpang Cawang arah Taman Mini. Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek padat di Cibitung sampai kilometer 27 imbas dari perbaikan jalan. Arah ke Jakarta padat dari Cikarang sampai Bekasi Timur kilometer 15 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Terakhir, untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol. 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
2: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti letusan gunung. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih di piringan hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga di JOC. Terima kasih buat sahabat Sonora, teman-teman yang sudah vote ya di segmen PAS Battle. Tadi saya sudah melihat banyak sekali, baik itu di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Nanti akan dihitung atau dicatat oleh kru Sonora. Ini beberapa nih, saya mau bacakan dulu. Yang pertama dari WhatsApp mungkin ya. Nih ada Ibu Nenty Mulyati. Aku pilihnya All I Have to Do Is Dream of Sony. Alasannya nggak ada, emang suka aja. Ada juga di sini dari Wawa juga ada Nick Gnibo. Ikutan battle ya, The Hollies pilihnya baik. Ada juga di sini yang udah ikutan ada Werkuduro. Pilihnya CCR, Have You Ever Seen The Rain? Karena mengenang almarhum papa sama almarhumah mama. Soalnya tahun 1975 saat tinggal di pelosok Kalimantan Sangatta sering dengerin lagu ini ya dari Pak Nikolaus Pamulang. Tadi dari TikTok ada juga yang pilih tadi ada R ya, pilihnya CCR, terus juga ada tadi Pak Herman dan masih banyak juga yang lainnya yang jelas sudah dicatat ya. Sekarang kita akan pilihkan lagu okay. Lagu selanjutnya. Ini adalah lagu ke-6 nih. Dari koleksi, ini adalah salah satu koleksi langka yang dimiliki oleh Radio Sonora. PH-nya berukuran mini, imut-imut, yakni ukurannya 10 inci ya. Diameternya ini sekitar 25 cm lah ya. Albumnya judulnya adalah Ernie, dari Oma Ernie Johan, rilisan tahun 1967 nih, lawas betul, dikeluarkan oleh Rimaco Records. Bahkan cover albumnya aja nih masih menggunakan ejaan lama, sahabat Sonora. Jadi di album ini memuat total 8 lagu, memang sedikit saja karena ukurannya yang mini ya. Karena biasanya semakin kecil ukurannya, piringan hitam itu semakin dikit juga memuat lagu-lagunya. Nah dari album ini kami akan putarkan lagu urutan kedua yang diciptakan oleh Weda Smara, lagu bertajuk Kau Selalu Di Hatiku, dari Ernie Johan diiringi oleh band Zainal Combo.

0: Wow, sangat-sangat nostalgia ke era 60-an ya. Tadi dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Selamat sore kembali untuk Anda yang masih mendengarkan Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono juga di JOC. Tadi kru kami sudah mengirimkan perolehan sementara dari segmen PAS Battle ya. Sementara ini memimpin, wow, cukup memimpin jauh. Have You Ever Seen The Rain dari CCR dengan 10 suara. Yang kedua ada The Hollies, He and Heavy, He's My Brother dengan 9 perolehan suara. Oh, The Hollies ya. Ada juga The Everly Brothers ya, yang milihkannya baru 5 nih. Nah, silakan kalau Anda mau pilih di antara 3 ini, silakan Anda bisa vote aja. Mau lagunya The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream, atau The Hollies, He and Heavy, He's My Brother, atau CCR, Have You Ever Seen The Rain. Anda masih bisa vote ya. Vote kemana? Boleh kalau yang lagi nonton TikTok, komen aja di @radio.sonora_fm92. Atau kalau lagi dengerin aja, boleh ke WhatsApp kami ya, di 0812-122-9200. Nah, yang selanjutnya nih, ini sebenarnya dibilang lagu lokal enggak, lagu mancanegara juga iya sih. Ini dari duet, namanya adalah Sandra dan Andres ya. Sandra dan Andres ini kalau Anda mungkin agak lupa, ini adalah sepasang kekasih Indonesia-Belanda. Yang Indonesia ini Andres, dia kelahiran Cimahi, orang Sunda ya. Sempat mencoba juga berkarir di Indonesia walaupun akhirnya berkarirnya di Belanda. Sementara kalau yang satu lagi, Sandra Riemer, ini adalah perempuan asli Belanda, keturunan China. Jadi waktu itu mereka dipasangkan nih ketika berkompetisi di Eurovision di tahun 1972 mewakili Belanda. Kemudian rilislah album, kalau ini album kompilasi ini ya, The Best of Sandra and Andres. Storybook Children yang akan kami putarkan, sahabat semuanya. Cover song yang originalnya pernah dibawakan dan dinyanyikan oleh Judy Clay. Tapi kalau sekarang kita akan putarkan dari tahun 1967, ini dia Sandra Andres, Storybook Children.
1: You've got your world

Sungguh sendu sekali lagunya dari Sandra dan Andres, Storybook Children. Sekarang saya mau ke WhatsApp lagi deh. Ini ada Mas Didot Bastiana ya. Ini nge-vote lagunya CCR, Have You Ever Seen The Rain? Soalnya pernah jadi back sound salah satu episode serial Tour of Duty. Oh, waktu di ini dulu ya, di TV Raja Wali. Masih nggak kenal sinetron katanya. Ada juga di sini Pak Surya, pilihnya The Hollies karena dulu ada iklan IBO, iklan komputer di TV pakai lagu ini. Oh, IBM. Ya. Mengenang-mengenang semua ini ya. Dari TikTok saya coba mau cek dulu. Tadi ada yang pilih-pilih vote-nya seperti tadi, coba mana ya? Saya mau merayap dulu ke atas-atas. Ah, udah di atas nih, pokoknya banyak lah ya. Pokoknya udah dicatat sama timnya Sonora buat yang nge-vote. Anda kalau mau vote juga boleh, masih bisa ya yang belum voting. Kalau mau dengerin lagunya Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, silakan vote. Atau kalau mau dengerin lagunya ini siapa, The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother, boleh, silakan di-vote. Atau kalau mau lagunya The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream, juga boleh kalau mau vote ya. Masih ada kesempatan kurang lebih 10 menitan lagi lah ya, nanti kami tutup. Sekarang kita akan menuju lagu dari lokal ya. Sekarang kita punya koleksi dari legenda berdarah Maluku kelahiran Surabaya, Bobby Willem Tutupoli atau yang biasa disapa Bob Tutupoli. Mengawali karir musiknya sejak 1965, Bob Tutupoli ini sempat merantau ke Amerika Serikat ya selama 7 tahun dari 1969, dan kembalinya ke tanah air, nama Bob Tutupoli ini kembali populer di tahun 1977 karena membawakan lagu Widuri ciptaannya Slamet Adriadi. Nah, sekarang kami akan putarkan dari album Bob Tutupoli Volume 1 ya, album studio ke-7 miliknya yang dirilis di tahun 1977. Ini dia Bob Tutupoli, Widuri.

Ya, itu dia sahabat Soleh, Widuri. Ini adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan lagu Widuri yang dibawakan tadi oleh Bob Tutupoli. Sekarang saya mau baca lagi yang vote ya di segmen PHS Battle. Ada Felix. Pak Felix pilihnya Have You Ever Seen The Rain karena ingat sama papa dan mama juga. Wah, membangkitkan nostalgia sekali ya. Kru Sonora lagi menghitung, merecap perolehannya seperti apa, sebanyak apa, siapa yang kepilih nanti ya. Sambil menunggu kru Sonora sedang merecap nih, menghitung-hitung perolehan suaranya. Sekarang kita akan putarkan dulu ini ya. Lagu selanjutnya, ini adalah satu-satunya lagu 80-an. Karena dari tadi kalau Anda perhatikan, dari lagu pertama sampai lagu ke-8, itu semuanya kumpulan lagu-lagu dari era 60, era 70. Nah ini satu-satunya era 80-an dari Blondie ya. Pasti Anda sudah hafal aja sama lagunya. Ini dari albumnya Auto American di tahun 1980. Di sini ada berapa lagu ini ya? Tidak. Nah, ini menariknya karena biasanya Piringan Hitam itu covernya, back covernya menyediakan pilihan lagu-lagu, ya kan? Lagu-lagu apa saja yang ada. Oh, ada deh di sini. Nah, ini dia nih. Ada, coba saya hitung dulu. Ada 5-10 lagu kurang lebih ya yang ada di album Auto American ini. Ada Europa, ada Live It Up, Who's Looking At You, The Tide Is High. Nah, ini dia yang akan kami pilih dan kami putarkan. Ini berarti track nomor 4 di side A. The Tide Is High dari Blondie. Langsung saja.

Yap, itu dia. Ini yang saya baru ngeh, ternyata ini lagu yang kalau yang era 90s itu Atomic Kitten ya. Cuma ya ini adalah versi aslinya dari Blondie di tahun 1980. Wah, sudah tidak terasa. Sekarang sudah menit 54. Berarti tandanya kita akan putarkan lagu pamungkas, lagu terakhir, lagu yang sudah dipilihkan oleh Anda melalui segmen PHS Battle. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah vote ya. Tadi ada 3 lagu yang kami pertandingkan. Lagunya The Hollies, kemudian CCR, sama The Everly Brothers. Wow, perolehannya tipis sekali guys. Jadi kami bacakan dulu nih, sudah dihitung lengkap. Untuk The Everly Brothers, sayang sekali hanya mendapatkan 8 perolehan suara saja. Kalau Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, mendapatkan 14 perolehan suara. Nah, pemenangnya adalah The Hollies, teman-teman. He and Heavy, He's My Brother, dipilihkan oleh 15 sahabat Sonora. Tipis sekali, 15 lawan 14. So, selamat ya untuk yang memilih The Hollies. Kami akan putarkan segera. Ini adalah salah satu koleksi langkanya Sonora, teman-teman. Karena, kenapa langka? Karena album ini dibubuhi tanda tangan langsung sama salah satu personelnya, gitarisnya The Hollies, Tony Hicks. Ini adalah album kompilasi Hollies Greatest Volume 2 yang rilisnya di tahun 1972. Masih termasuk koleksi awal-awal yang Sonora ya, koleksi ke-711 nih. He and Heavy, He's My Brother, ini adalah salah satu di antaranya dari total 12 lagu populer ya dari The Hollies yang rentang rilisannya dari tahun 65 sampai 71. Nah, kalau He and Heavy, His My Brother ini adalah lagu yang pertama kali sebenarnya dibawakan oleh Kelly Garden di tahun 69, kemudian di cover lagi oleh The Hollies 6 bulan kemudian. Menariknya, versi The Hollies ini ada kontribusi dari Elton John yang main piano. Waktu itu dia belum terkenal, jadi dia tuh masih kerjanya sebagai session player, dan dia dibayar juga cuma 12 pound sterling. Kalau dihitung dari sama inflasi yang sekarang, 6 juta rupiah. Waktu itu kecil banget angkanya ya. So, itu aja saja yang bisa kami sajikan untuk Anda di sore menuju malam hari ini. Sony Wicaksono dan DJ OC mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Piringan Hitam Sonora. Minggu depan dengerin lagi ya di setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sony Wicaksono pamit. Kemudian ada juga Valen ya, kru Sonora yang tadi sudah merecap dari tadi juga. Thank you so much. Dan ini dia persembahan terakhir dari kami, The Hollies, He and Heavy, He's My Brother.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sekarang masih ada Sonora Wicca Sonora lagi ini. Cuma bedanya kalau tadi di piringan hitam Sonora, sekarang di Selekta Sonora. Lagu-lagunya udah kembali lebih modern. Sampai pukul 20 sebelum kita nanti ke AMKM di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini adalah hari terakhir di bulan Juni. Ada yang baru ngeh? Sama, saya juga jujur baru ngeh loh pas ngelihat kalender loh. Udah 30 Juni, besok udah bulan Juli ya. Tapi bulan Juli pas saya ngecek kalender, wah kering kerontang loh, gak ada tanggal merahnya. Baru ada long weekend lagi adalah di bulan Agustus, itu juga kebanyakan di Sabtu Minggu ya. Jadi kalau Anda mungkin yang mau liburan panjang, mau healing-healing atau cuti, nah bisa di Agustus nih. Karena Agustus ini long weekend-nya pertama adalah 15 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus. Itu Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu ada libur nasional peringatan kemerdekaan Republik Indonesia karena 17 Agustus. Terus nanti ada di akhir Agustus lagi nih, 22, 23, 24, 25 Agustus. Itu adalah Sabtu, Minggu, dan Selasa. Sabtu Minggu itu akhir pekan, Selasanya tanggal 25 libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin ini sebenarnya enggak tanggal merah sih, cuman hari kejepit aja. Itu cuma buat rekomendasi aja kalau ada yang mau ngajuin cuti ya. Kalau udah ada proyeksi libur panjang gitu, tentu kita langsung tujuannya langsung ke mau pergi kemana lagi kita ya. Paling-paling ya ke Bali. Kalau yang ingin short trip gitu ya, pakai pesawat cuma berapa jam. Atau kalau yang mau ke Balinya dari memakai jalur darat, biasanya akan ke Banyuwangi dulu ya kan, untuk menyeberang menggunakan kapal. Banyuwangi, wah ini juga gak kalah indah sih tempatnya ya. Dan lebih membanggakan lagi adalah dari Banyuwangi ini, jadi di sana itu ada sirkuit BMX di Banyuwangi. Ini baru aja dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik di Asia dan segera menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Jadi sirkuit BMX di Banyuwangi ini sudah dilengkapi lintasan modern dengan desain sesuai regulasi Union Cycliste Internasional sehingga mampu menarik perhatian atlet mancanegara. Dan Pemda Banyuwangi sendiri sudah optimis nih kalau ajang internasional BMX ini bakalan mendongkrak juga sektor pariwisata. Jadi bakalan ini banget nih ya, bakalan peak banget nanti di sana ketika sudah ada salah satu ajang internasional juga, bisa jadi salah satu potensi juga nih buat orang-orang kesana ke Banyuwangi. News, traffic, and music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Starship, Sarah. Lagu Sarah dari Starship dirilis pada bulan Desember 1985. Lagu ini juga direkam pada tahun 1985 dan termasuk dalam genre pop rock dan soft rock. Ini dia Starship, Sarah.

Nora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan Sonora bersama Sony Wicaksono kali ini. Kalau sekarang at least bebannya sedikit berkurang. Biasanya yang tiap pagi mengantarkan anak-anaknya untuk ke sekolah, sekarang bisa sedikit bernafas dulu ya, karena anak-anaknya lagi libur. Tapi biasanya kayak kalau anak-anak libur itu suka minta liburan gitu ya, karena bosan kalau di rumah terus. Libur sekolah kali ini memang membawa berkah sekaligus tantangan bagi Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta, sahabat Sonora. Karena selama 2 hari lebih dari 100.000 wisatawan tercatat memadati berbagai destinasi unggulan, mulai dari pantai selatan hingga ke wisata gua. Kalau menurut Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, kunjungan wisata ini meningkat sejak 3 hari yang lalu atau hari Sabtu lalu ya, dengan jumlah kunjungan sekitar 41.000 orang. Kemungkinan wisatawan yang datang ke Gunung Kidul bakalan terus meningkat karena libur sekolah masih

akan ada dalam beberapa hari ke depan. Dan kawasan Pantai Baron ini salah satunya ya, masih menjadi spot favorit untuk para pengunjung menghabiskan liburan. Wait till you're announced.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids spesial dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Janet Jackson, Come Back to Me. Come Back to Me adalah sebuah lagu balada dari Janet Jackson yang dirilis pada tanggal 18 Juni 1989 dan diambil dari album Rhythm Nation, 1814. Janet Jackson yang lahir 16 Mei 1966 adalah penyanyi pop berkebangsaan Amerika Serikat dan ia adalah adik dari penyanyi legendaris Michael Jackson. Ini dia Janet Jackson, Come Back to Me.

Baru saja terputar Justin Timberlake dengan Not a Bad Thing. Siap-siap untuk Anda yang mau request lagu, karena kita akan buka AMKM Anda meminta kami memutar. Tidak lama lagi, 4 menit lagi, karena kita akan mengudarakan AMKM nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, Sony Wicaksono masih tidak akan kemana-mana. Jadi jangan kemana-mana juga Anda ya. Nanti begitu start jam 8, langsung kirimkan saja permintaan lagunya 0812 122 9200. Sampai jumpa di AMKM nanti.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Mari kita buka AMKM untuk malam hari ini, 30 Juni 2026. It's the last AMKM night with Bisoni Wicaksono. 2 jam ke depan, saya punya kesempatan untuk memutarkan lagu requestan Anda. Kira-kira ingin mendengarkan lagu apa nih? Langsung aja pilih-pilih. Lagunya 90-an ke atas yang boleh di request. Kalau mau request, langsung aja masuk ke WhatsApp kami, 0812-122-9200. Sekali lagi, 0812-122-9200. Oke? Silakan langsung aja sebutin lagunya, ngomong apa, terus juga yang requestnya siapa. Kalau mau kasih salam-salamnya juga boleh ya. Hari ini bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 malam, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita mulai sama sesuatu yang bisa bikin menghentakkan dulu. Hehe, kita buka sama yang ini dulu yuk. LMFAO, Party Rock Anthem, yang diminta oleh Eza dari Cililitan. Oh, ini emang beneran definisi party anthem di era 2010-an ya. So, hit it.

0: bersama Sony Wicaksono.
1: Yuk, yang capek mungkin hari Selasa ini seharian kerja, ya kan? Gak ada istirahatnya. Yaudah, relakskan dulu, lemaskan dulu otot-otot Anda dengan lagu yang Anda suka nih ya. Lagu 90-an ke atas apa yang kira-kira cocok untuk diputar nih? Mau Westlife mungkin? Atau yang baru-baru kayak tadi Cat Sai? Boleh sebutin aja ke 0812 1229200. Kali ini bersama Sony Wicaksono ya, sampai jam 10 malam nanti. Wih, ada yang baru nih. Saya baru melihat ada yang namanya Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Mirip sama nama ini loh, dokternya kami di yang siaran tiap hari Senin, Dokter Santi juga namanya. Kalau Mbak Santi mau lagunya Wet Wet Wet yang judulnya Love Is All Around. Oke, sudah dicatat. Gak cuma dicatat, sudah saya masukin malah ya. Ada yang pengen Backstreet Boys juga nih. Ada Patitis Sunandar. Selamat malam Patitis. Mau minta Backstreet Boys katanya untuk rekan kerja yang saat ini masih beraktivitas di PT Prakarsa Alam Segar. Ada Nasikin, sama ada Unang juga. Weh, bapak-bapak nih yang jam segini masih kerja. Langsung aja ya, kita putarkan lagu Backstreet Boys. Tapi sebelum itu, kita putarkan dulu What What What Love Is All Around.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

jujur saya belum pernah makan edamame loh. Jadi saya nggak tahu rasanya kayak gimana sih edamame. Kacang warna hijau. Kalau kacang yang lain sih saya udah makan. Cuman edamame itu saya penasaran rasanya kayak gimana ya. Tapi saya sudah tahu rasa ketika mendengarkan lagu selanjutnya nih, yang di-request juga oleh Romia Dulce de la Rockets. Namanya ini seperti bangsawan Prancis di Pasar Setu Bekasi. Ingin menyampaikan salam dulu ke Fatih Arkarabani di sekolah Yapitaluyas. Semoga liburannya menyenangkan dan bahagia selalu. Permintaannya, wah, saya tahu benar feels nih kalau dengerin lagu ini. Lagu yang sebenarnya ini aslinya atau populernya dibawakan sama Los Lobos ya. Cuman karena Los Lobos itu tahun 1987, tentu tidak bisa kalau di AMKM. Jadi saya putarkan yang versi ini aja. Hey, dari Clay Walker ya, di tahun 2001. Masih sama kok melodinya.

di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Selamat malam untuk Imba Yanti yang ada di Kota Bumi Tangerang yang minta lagu M2M ya. Sebenarnya mintanya apa aja M2M-nya saya kasih yang Don't Say You Love Me. Semoga terhibur ya. Buat sahabat-sahabat Solo juga yang baru mendengarkan, baru tune in di 92 FM Jakarta, perkenalkan dulu nih, nama saya Sony Wicaksono yang akan mengawal jalannya lagu-lagu yang di request langsung sama Anda sendiri. Saya tidak menyiapkan lagu-lagu apa-apa loh. Yang saya siapkan adalah cuma tangan aja untuk cari-cari lagu-lagunya apa yang Anda request ya. Ke 0812-1229200. Sekali lagi 0812-1229200. Lagunya 90-an ke atas ya. Ada Mbak Fitri dari Bekasi malam ini mau ikutan lagu barunya Somber, My Body Isn't Ready. Nah, kitanya yang gak ready, Mbak Fitri. Lagunya baru banget tuh hari Jumat ya rilisnya. Jadi kita belum ready. Lagunya bagus sih, udah enak ya, udah denger saya juga. Cuma belum ready buat diputar. Mungkin mau yang lainnya, Mbak Fitri, silakan ditunggu. Ada Faradiflah dari Petojo ingin minta lagunya Fernand Blanc, What's Up, buat penyiar sama pendengar Sonora saja dimanapun berada. Oke, ditunggu lagunya. Tapi kalau sekarang nih, saya ingin ke Petojo dulu. Di sana sudah ada Ibu Sri yang menunggu lagunya The Weeknd, Blinding Lights, atau juga bisa Save Your Tears. Pokoknya salamnya buat Ibu Riza, buat Ibu Rianti, sama buat Ibu Nur juga. The Weeknd ini yang bakalan konser di Jakarta bulan September nanti.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812 1968 3020.

FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Britpop abis ini ya. Dari Blur, dari album Park Life juga judulnya. Ini adalah album ketiganya Blur nih ya, yang salah satu yang mempopulerkan Britpop di era 90s juga nih, yang era melahirkan garage rock juga ya. Thank you so much untuk Mikhail. Saranin juga dong sama Bos Nora, kira-kira Britpop apa lagi nih yang enak buat diputar? Oasis atau mungkin apa lagi ya? Yang Inggris-Inggris Britpop tuh banyak. Arctic Monkeys kalau yang modernnya, apalagi kalau dari Inggris ya, Britpop UK itu banyak sih ya. Coba kalau mau menyarankan nih, mumpung sekarang masih ya, sisa 1,5 jam lagi sampai itu pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, 0812 122 920. Sebenarnya nggak harus Britpop juga sih, kalau mau lagu yang lain juga boleh, lagu yang slow juga boleh, silakan. Lagunya 90-an ke atas ya. Tadi Mikhail udah, sekarang saya mau menyapa dulu yang sudah hadir dari Kelapa Gading. Ini ada Pak Daniel Wisanajaya, minta lagunya Bryan Adams yang judulnya Have You Ever Really Loved a Woman. Boleh banget, Pak Daniel, ditunggu ya, nanti kami siapkan lagunya. Ada juga di sini, saya ingin ke Pademangan sekarang. Ada Rian. Hai Rian. Wah, ini lagu yang viral pada masanya nih, viral 2018 sampai ke zaman-zaman Covid juga ini masih viral juga ya lagunya ya. Lagu dari Hal Stage, bener ya ngejanya ya. Hal Stage ini penyanyi lokal yang judulnya adalah L. Cukup hemat sih judul lagunya ya. Tapi maknanya enggak hemat dong, maknanya dalam. Spesial buat Rian ya yang ada di Pademangan. Nikmati lagu dari Hal Stage L.

Woman dari Bryan Adams. Kalau dengerin petikan gitarnya tuh langsung keingetan sama gitar-gitar khas lagu Latin gitu ya. Karena memang ini tuh di lagunya gitarnya itu dimainkan sama musisi legendaris dari Spanyol. Namanya adalah Paco de Lucía. Dan gitar yang dimainnya juga bukan gitar biasa ya, tapi gitar khusus namanya gitar flamenco. Ya memang kalau digenjreng tuh itu akan menghasilkan suara-suara ya khas gitar Latin gitulah, sahabat Sonora. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar yang selanjutnya. Saya sudah punya permintaan dari Mbak Kaguya yang ada di Bogor ya. Mau lagunya Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Ah, lagunya sedap betul. Tapi ini ada Mbak Windy dulu. Hai Mbak Windy, mau dengerin lagunya AB3 nih. By the way, biasnya siapa Mas Sony? Oh, favorite-nya ya. Kalau aku Widi, kalau Mbak Windy ya. Saya ini aja, saya Nola. Apa namanya, eksotis ya kan, khas-khas kulit Indonesia. Kalau saya sih biasnya itu tuh. Aduh, lawas banget ya bahasnya tentang AB3. AB3 pengennya yang nyanyian cintamu buat Mas Sony aja sama semua yang lagi dengerin. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dari AB3, Nyanyian Cintamu. Dan akan disambung juga dengan lagu lokal lainnya dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Buat yang udah tadi nungguin buat live TikTok, nanti ya di jam 9 saya mau start live TikTok juga @radio_sonora_fm92.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta Pesta Bola 2026.
1: Teknologi yang dipakai di pesta bola dunia terus berkembang dari masa ke masa. Saat Anda menyaksikan turnamen sepak bola dunia edisi kali ini, Anda akan bisa menikmati lebih dekat apa yang terjadi di lapangan dari sudut pandang wasit. Itu karena setiap wasit di lapangan mengenakan kamera yang diposisikan di pelipis mereka bernama ref cam atau kamera wasit. Pada momen-momen penting, terutama replay kejadian gol, Anda akan melihat ada tulisan review. Itu artinya Anda sedang menikmati cuplikan ulang seorang pemain mencetak gol dalam gerak lamban dari angle kamera yang dipakai oleh wasit. Selain untuk memanjakan penonton di layar kaca, terobosan ini ternyata juga bagian dari penilaian Komisi Wasit FIFA terkait kualitas dan kinerja pengadil mereka di momen sepak bola akbar sejagat ini. Karena teknologi ref cam ini menuntut wasit harus fokus total mengikuti jalannya pertandingan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Selamat malam untuk Anda yang masih join dan mendengarkan di AMKM Malam di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Read site dari Fans Joy yang diminta sama Mbak Fitri tadi, karena tadi soundbarnya gak bisa, jadi Fans Joy dulu aja deh. Nanti ditunggu aja ya lagu barunya Somber, mungkin akan hadir ya in maksimal in 2 weeks lah ya Mbak Fitri, karena kalau lagu baru itu gak bisa cepet-cepet tayang di Sonoranya. Selamat malam untuk Anda yang lagi nonton juga di TikTok. Sekarang saya lagi baru aja start live-nya di TikTok-nya @radio.sonorafm92 kalau ada yang mau menyimak ya. Tadi ada Kin yang kayaknya udah gak sabar buat nonton Pildun besok nih. Pildun tuh besok bakalan ada match apa aja ya, coba saya mau cek dulu. World Cup nanti malam itu jam 12 bakalan ada Pantai Gading sama Norwegia. Wah, halan nih ya. Terus juga jam 4-nya bakal ada Prancis lawan Swedia. Wah, ini seru nih. Prancis dengan halannya, Swedia dengan duet maunnya Isak sama Gyökeres. Jam 8 paginya ada Meksiko lawan Ekuador. Biasanya kalau yang gak dicagokan bakalan seru nih. Ya, kalau ngomongin Pildun, tadi malam Belanda sama Jerman raksasa tumbang semuanya. Kira-kira siapa lagi nih yang tumbangnya? Ada Bocokok nih yang hadir juga lewat TikTok. Selamat malam. Ada Bung Joe Cavalera. Mereka selaginya The Fray yang How to Save a Life. Ah, enak tuh lagunya, nanti kami siapkan ya. Bung Joe, ada juga Bung Erdi Matematika. Beuh, ini pasti jago banget nih matematikanya nih. Salam dari Kediri. Halo buat juga Mas Chandra Budiman. Lagi nyimak aja sambil nunggu kemacetan pulang kerja di kantor istri. Oh, ini kayak ini nih, kayak kakak ipar saya nih, hobinya nungguin istrinya pulang malam aja ya. Kalau mau request boleh Mas Chandra, biar enggak terlalu biar enggak kesepian banget malamnya ya. Kita punya lagunya setelah ini tadi The Fray How to Save a Life, permintaannya Bung Joe Cavalera. Terus juga nanti akan hadir juga nih yang minta lagunya Babyface Every Time I Close My Eyes, ini dari Pak Kori yang ada di Bekasi buat pecinta AMKM. Kita mulai dulu dari Babyface. Ini dia, Every Time I Close My Eyes.

Ya, Anda baru mendengarkan lagunya The Fray, How to Save a Life, di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. 40 menit lagi ya, sampai jam 10, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita lanjut lagi, kita sekarang ke WhatsApp dulu aja deh ya. Di 0812-122-9200, saya mau cari dulu satu nih, satu ini Pak Philip aja deh ya. Pak Philip minta lagunya Alan Walker, judulnya The Spectre, boleh banget. Tadi ada Bokokok ya, namanya Bocokok, ah susah banget namanya. Bocokok yang dari TikTok, masih ada gak orang ini? Minta lagunya Blink 182 dengan I Miss You. Kalau masih ada, tolong sebutkan. Masih ada gitu ya. Yang lagi di TikTok juga coba. Yang tadi requestnya mana nih? Bang Nangboy ya. Bang Nangboy tadi minta lagunya Khalid Badar. Juga ditunggu lagunya. Akan hadir setelah lagunya yang satu ini. Karena udah muncul orangnya, kita langsung Blink. Ini dia. I Miss You.

That was better by Khalid. Ini permintaan tadi yang datangnya dari Nangboy ya, yang ada di TikToknya Sonora. Masih live juga di TikTok @radio.sonora_fm92. Udah makin banyak nih ya. Tadi ada Amarsyah 87 yang pengen diputar lagunya Scorpion. Wah, lawas ini. Send Me an Angel, ditunggu lagunya ya. Tadi juga Bang Andri yang selalu mantengin Payung Teduh katanya dari dengan Akad yang ingin diputar juga. Oke. Nanti dimasukin ke dalam playlist ya. Dari WhatsApp dulu deh, saya mau ke sekarang ada Syafiah yang ada di Bekasi ya. Piwi Gaskin kayaknya belum masuk deh kalau malam hari ini. Coba saya mau ke Pak Sugeng dulu ya. Pak Sugeng, ini mau diputarkan lagunya MLTR, Take Me To Your Heart. Boleh. Lagunya buat yang bertugas aja. Pokoknya lah mau pengen didengerin di Gunung Putri Bogor. Oke, tapi sebelum itu ada yang ingin mendengarkan dulu lagunya Madonna. Ini katanya Bang Abi Soleh yang mengingatkan Sonora nih ketika dulu zaman-zamannya sering dengerin di era 2000-an. Kita langsung, walaupun ini sebenarnya lagu 90-an juga sih ya. I Will Remember dari Madonna.

Send Me an Angel tiba-tiba jadi throwback nih ke era 90-an ya. Kita masih ada di AMKM. Buat Kakak Dini mohon maaf loh ya, dipanggil abang katanya protes tadi. Saya suka lupa orangnya kalau di WhatsApp namanya ini, di Twitter namanya ini tuh butuh ini dulu. Butuh ya itulah pokoknya. Kakak Dini pengen request lagunya buat malam terang bulan ini. Terang bulannya martabak dong ya. Kemarin tuh bulannya lagi bagus banget. Iya kan? Mbak Dini ya. Bulannya buh, Masya Allah. Ada sebutannya Strawberry Moon ya sebutannya tuh ya. Karena bulannya tuh warna kayak kuning, kemerahan gitu ya. Karena kalau warnanya kekuningan, jauh soalnya di kuningan tuh. Mbak Dini katanya minta lagunya Sugi Bornean, judulnya Raksa. Salamnya buat penyiarnya aja, Bung Sonca. Kemarin Purnama bukan, iya bener. Purnama tapi kayaknya, iya bener-benernya, Purnama. Kalau gak salah ada sebutannya juga, ding. Saya mau ke TikTok dulu deh. Tadi di TikTok ada yang minta lagunya Payung Teduh, Bang Andri. Ya kan, mau kirim salamnya buat mantan pacarnya, wis, alias istri katanya gitu. Gak ada mantan-mantan yang lain ya Bang Andri ya. Ini juga saya mau salamkan spesial buat istrinya Bang Sawartoa Marbun. Nah, kita ini lagunya pas memang nih ya. Akad dari

Itu dia lagu dari Sugi Bornean dengan Raksa yang diminta sama Mbak Dini tadi ya lewat WhatsApp. Kita sekarang udah hampir ke jam 10, tinggal 12 menit lagi. Apakah masih sempat untuk memutarkan semua permintaan? Saya mau ke Pak Yohanes dulu deh kalau gitu ya, fansnya Messi. Minta lagunya Voodoo. Kalau ada yang judulnya Ah Sudahlah atau yang mana saja coba ya. Oh, sebenarnya minta lagunya Kindern, judulnya masih ada. Nanti kita cek aja ya, Pak Yohanes. Tapi yang jelas tadi ada yang minta MLTR, tadi belum sempat terputar. Take Me to Your Heart, tadi permintaannya dari Pak Sugeng Haryono ya. Sebelum ke Voodoo, nanti saya cari dulu Voodoo-nya Pak Yohanes. Kita putarkan dulu MLTR, Take Me to Your Heart.

Budu, salamku untuk dia. Dan sudah menuju akhir dari AMKM. Nanti akan saya pasang sebagai lagu closingnya buat permintaannya Kak Yon Mini ya, yang mintanya No Dub dengan Don't Speak. Terima kasih banyak untuk kalian sudah mendengarkan, dan mohon maaf untuk yang belum sempat terputar ya. Nanti kalau yang belum diputar, belum beruntung, Anda bisa dicoba besok di siang jam 12, di malam jam 8 malam. Kalau gitu, Sandy Wicaksono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest. Goodbye.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora FM.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: cuy.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, 1 Juli 2026, awal bulan Juli, sahabat Sonora. Kita berjumpa kembali mengawali bulan ini, semoga diberikan semangat tentu saja dengan optimisme juga sepanjang Juli ini untuk semua rencananya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Saya Yudi Samadi, senang sekali hadir lagi mengawali Sonora Pagi edisi hari ini di kesempatan hari Rabu 1 Juli sekali lagi 2026. Ini bertepatan dengan hari Bayangkara ya, sahabat Sonora, ulang tahun Korps Kepolisian. Yang tentu kita juga akan bahas dan juga dari venue langsung peringatan puncak Hari Bayangkara dari tim kami di lapangan ya sepanjang untuk hari ini. Nanti Anda juga nanti boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda, mungkin harapan juga pada pagi hari ini ya. Yang pasti untuk Anda boleh berbagi semangat, boleh berbagi info juga bagaimana cuaca pagi ini. Kalau di Palmera sih masih sejuk sekali, dingin dan masih gelap juga. Kalau dari BMKG memang prediksi cuaca Jabodetabek hari ini menunjukkan kondisi cerah berawan di sebagian besar wilayah Jakarta dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk Bogor, Depok pada siang hingga sore. Sementara itu untuk wilayah Indonesia akan didominasi cerah berawan namun sejumlah wilayah masih beroperasi berpotensi hujan. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat hujan sedang hingga lebat berisiko disertai angin kencang. Riau dan Aceh diperkirakan hujan ringan dengan potensi angin di pesisir. Sementara itu Kalimantan Tengah dan Timur berpotensi hujan intensitas sedang. Di kawasan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua diprediksi hujan lebat terutama di pegunungan. Adapun Jawa, Bali dan Nusa Tenggara relatif cerah berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Persisnya seperti apa cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh absen ya? Silakan Anda boleh kirimkan langsung informasinya sambil berbagi spirit pagi ini 0812 122 9200.

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.

Ya, sahabat Sonora, dari ajang Piala Dunia 2026. Saat ini masih berlangsung ya pertandingan antara Prancis melawan Swedia dengan skor 2 untuk kemenangan timnas Prancis, 2-0 ya skornya. Perolehan sampai dengan menit ke-55. Ini adalah pertandingan babak kedua di ajang Piala Dunia untuk babak 16 besar ini, sahabat Sonora. Dan memang banyak kejutan, tim-tim yang selama ini dianggap underdog tiba-tiba melaju terus ke babak 16 besar, sahabat Sonora. Babak 32 besar Piala Dunia telah memakan korban ya, usai dua jagoan Eropa dipastikan tersingkir, Jerman dan Belanda. Jerman kalah dramatis dari Paraguay di Stadion Boston pada hari Selasa kemarin lewat adu penalti dengan skor 3-4 usai imbang 1-1 selama 120 menit. Mengutip dari Opta Joe via X, tersingkirnya Jerman melalui adu penalti merupakan pertama kalinya terjadi bagi Der Panzer. Beberapa jam berselang, giliran Belanda yang pulang kampung usai kalah dari Maroko di Stadion Montreux dengan skor 1-1, kemudian 2-3 dengan adu penalti, sahabat Sonora. Paraguay dan Maroko ini tidak diduga ya, sahabat Sonora, bisa mengalahkan dua raksasa Belanda dan Jerman tersebut. Keduanya menyusul Jepang yang juga tersingkir usai kalah 1-2 dari Brazil, serta Afrika Selatan yang dikalahkan Kanada, tuan rumah, dengan skor 0-1, sahabat Sonora. Setelah Kanada yang menjadi tim pertama lolos ke babak 16 besar, kini giliran Brazil yang mampu melewati ujian berat melawan wakil Asia, Jepang. Brazil sukses mengeliminasi Jepang di Stadion Houston, Amerika Serikat dengan skor 2-1. Selecao Brazil akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading atau Norway pada babak 16 besar nanti. Hasil positif yang juga diraih tim sesama CONMEBOL dari Amerika Latin ya, Paraguay yang mampu menyingkirkan Jerman lewat adu penalti. Pada babak 16 besar, Paraguay berpotensi bertemu kandidat juara Prancis yang akan menghadapi Swedia, yang saat ini Prancis unggul ya 2-0, sahabat Sonora. Pertandingan sejak 1 jam yang lalu, Maroko menyusul rivalnya di fase grup C. Brazil usai menyingkirkan raksasa Eropa Belanda lewat babak adu penalti 3-2, kemudian imbang 1-1. Pasukan Singa Atlas akan menghadapi Kanada di babak 16 besar yang telah lebih dulu lolos, sahabat Sonora. Semakin menarik ya, dan tentu saja kita akan terus pantau untuk 4 tim saat ini sudah memastikan lolos, Kanada, Brazil, Paraguay, dan Maroko. Kalau Prancis bisa mengalahkan Swedia, ini skor 2-0 berakhir sampai dengan menit terakhir nanti, peluit panjang berbunyi, maka akan menyusul 4 tim ini masuk ke 16 besar, sahabat Sonora. Dan Rabu ini juga akan berlangsung pertandingan antara Meksiko versus Ekuador jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti malam akan berlangsung juga pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Kamis besok akan berlangsung beberapa pertandingan menarik ya, antara Belgia versus Senegal Kamis dini hari pukul 3, kemudian jam 7 pagi Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Di hari Jumat nanti ada pertandingan Spanyol versus Austria, ini Spanyol yang banyak dijagokan ya. Lalu Portugal versus Kroasia di hari Jumat jam 6 pagi, dan jam 10 pagi hari Jumat Swiss melawan Aljazair. Itu beberapa pertandingan. Dan di akhir pekan nanti memasuki hari Sabtu, Australia versus Mesir, Argentina versus Cape Verde. Cape Verde juga ini kejutan ya, sahabat Sonora. Negara yang secara populasi mungkin tidak terlalu besar, kemudian juga luas wilayah tidak terlalu besar, tidak dijagokan, tapi terus melaju nih ke babak-babak. Nanti 16 besar dia akan melawan Argentina. Tidak mudah memang, tapi kita akan lihat apakah ada kemungkinan dia bisa lolos ke babak 8 besar. Kemudian Kolombia versus Ghana juga akan berlangsung pertandingannya di hari Sabtu tanggal 4 Juli nanti.

0: Morning Inspiration.
1: Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali Most Valuable Player di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun pada tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Jangan menyerah. Ya, itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan karir seorang Michael Jordan. Semangat untuk terus berjuang, berusaha dan berikhtiar dengan kualitas yang paling baik adalah kombinasi paling ampuh untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, jika Anda membaca lebih banyak lagi kisah mengenai kumpulan cerita inspirasi singkat tentang Michael Jordan ini, Anda akan paham bahwa kesuksesannya terbangun di atas kegagalan yang panjang dan melelahkan. Michael Jordan pernah melewatkan 9.000 kesempatan mencetak angka. Michael Jordan pernah kalah dalam 300 kali pertandingan. Ia juga telah gagal lebih dari 26 kali dalam lemparan penentuan juara. Kehidupan Jordan terisi dari kegagalan dan kegagalan. Namun karena ia tidak pernah menyerah, rangkaian kegagalan itu pula yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Newsroom FKN Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora pagi ini yang sudah absen, ada Ibu Vera. Selamat pagi Pak Surya dari Duren Sawit Jakarta Timur. Cerah berawan cuacanya, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah, amin. Bu Vera katanya selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat. Dan tadi ada Pak Jo, Pak Yohanes Suwito juga selamat pagi. Terima kasih banyak ya yang sudah berbagi semangat. Selamat pagi, selalu ada harapan di setiap langkah kehidupan katanya. Dan memang sahabat Sonora, kalau kita lihat di sosial media misalnya, ketika ada konten-konten bola saat ini menjadi salah satu konten yang paling banyak diminati oleh, wow, baru saja 3 gol nih antara Prancis melawan Swedia. Gol ketiga dicetak oleh Mbappe, Kylian Mbappe, sahabat Sonora, menit ke-73 ya, sudah mengalahkan Swedia 3-0. Ini kalau sampai bertahan, maka Prancis akan memastikan satu tempat di babak 16 besar ya, di Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora. Nah, ini yang menarik kalau Anda melihat konten-konten di internet, itu banyak sekali kolom komentar itu dibanjiri oleh promosi atau spam judi online. Yang kemudian ini cukup mengganggu ya sahabat Sonora, di saat yang lain tuh ingin berkomentar tentang konten pertandingan bolanya atau mengomentari permainannya atau match-matchnya bagaimana berlangsung. Tapi ini banyak sekali kemudian spam atau sampah-sampah komentar yang mempromosikan judi online. Dan ini sudah sangat mengganggu. Kadang-kadang komentarnya cuma beberapa, tapi spamnya tuh bisa belasan, puluhan, bahkan ya mendominasi lah kolom komentar di setiap konten tentang bola, sahabat Sonora. Nah, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya menegaskan penyedia layanan digital harus ikut bertanggung jawab atas maraknya spam komentar judi online di kolom komentar berbagai platform digital. Ia menilai penyedia layanan digital memiliki potensi paling strategis karena menguasai data dan teknologi untuk mendeteksi aktivitas tersebut. Banyak pihak harus bertanggung jawab, terutama titik ungkit terbesar adalah platform. Akar masalah ada di bandar dan afiliator yang menyembunyikan lokasinya dan sulit dijangkau. Platform menyediakan panggungnya, punya datanya, dan punya kemampuan teknis untuk mendeteksi. Ia juga menilai penyedia layanan digital secara tidak langsung diuntungkan oleh tingginya interaksi yang muncul di platformnya. Karena itu, mereka perlu lebih proaktif dalam mendeteksi dan menindak akun maupun komentar yang mempromosikan judi online. Jadi platformnya, misalnya Instagramnya, Facebooknya, X-nya atau juga TikTok-nya, itu harus bertanggung jawab. Mereka lah yang tahu sebetulnya bisa mendeteksi spam-spam tersebut. Selain itu, Alphonse juga mengatakan pemilik akun dengan jumlah pengikut besar juga perlu aktif membatasi kolom komentar apabila kontennya disalahgunakan untuk menyebarkan promosi judi online. Ya, mungkin bukan hanya tentang bola ya sahabat Sonora, di kolom komentar selebgram atau seleb TikTok atau juga seleb X ya, itu yang jumlah followernya itu jutaan. Kalau ada hal-hal yang viral misalnya, ini langsung komentar-komentar terkait judi online tuh langsung muncul di situ. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tentu saja clickbait baru, kemudian juga pelanggan baru yang pada akhirnya bisa masuk ke judi online-nya sahabat Sonora. Tentu membahayakan apabila ini diklik oleh anak-anak misalnya ya. Menurut Alphonse, ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, penyedia layanan digital harus melakukan deteksi secara proaktif karena hanya mereka yang memiliki data akses terkait dengan lokasinya, alamat IP-nya, dan identitas para komentator tersebut. Kedua, serang aliran uangnya, afiliasi rekening, payment rail, libatkan PPATK supaya lebih efektif. Dan yang ketiga adalah penyedia layanan digital perlu lebih transparan dengan menyampaikan laporan rutin mengenai efektivitas sistem moderasi serta hasil penindakan yang dilakukan terhadap spam judi online. Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online pada kolom komentar sebuah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Ia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judi online.

Ya, sudah sedikit lebih terang sahabat Sonora di pagi ini. Hati-hati untuk Anda yang sudah mulai berkendara. Selamat pagi dan selamat memulai perjalanan Anda menuju tempat aktivitas hari Rabu. Sebagian besar sih kalau di Jakarta nih pakai transportasi umum ya untuk aparatur sipil negara. Apakah ini akan berdampak terhadap kemacetan yang semakin berkurang? Kita akan pantau. Anda juga boleh berbagi infonya, sahabat-sahabat Sonora. Silakan boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200 ya. Sekali lagi 0812-122-9200. Ya, kemarin sudah diumumkan vonis terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Dan setelah putusan, Nadiem Makarim menahan tangis usai divonis 10 tahun penjara. Dia mengatakan, tidak tahu lagi harus minta tolong ke siapa, katanya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tak kuasa menahan tangis usai menyampaikan pernyataan usai divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Nadiem mengaku sudah tidak tahu lagi kepada siapa harus meminta keadilan. Dan setelah mengucapkan tersebut, Nadiem berhenti sesaat, kepalanya menunduk dan wajahnya menahan tangis. Nadiem kemudian menjelaskan dia telah berjuang selama 1 tahun terakhir untuk membuka kebenaran di persidangan. Semua hal yang dia lakukan saat masih menjabat di Kemendikbudristek sudah dijelaskan kepada hakim. Namun Nadiem kecewa karena semua itu seolah tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan amar putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah ini mengatakan menjatuhkan pidana tersebut karena dengan pidana penjara 10 tahun ya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Majelis Hakim, Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah subsidi 5 tahun penjara. Majelis Hakim pun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi kurungan 190 hari.

0: Berita Pesta Bola 2026.
1: Kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo menorehkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi kejuaraan sepak bola dunia. Pencapaian ini diraihnya usai mencetak brace saat Portugal mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-0 dalam laga kedua grup K Pesta Bola Dunia 2026. Sejak debut bersama Portugal pada edisi 2006 di Jerman, Ronaldo selalu mencetak gol di edisi berikutnya, yakni 2010 Afrika Selatan, 2014 Brasil, 2018 Rusia, 2022 Qatar, hingga edisi 2026. Ronaldo juga menjadi pemain tertua, yakni 41 tahun 138 hari yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan kejuaraan sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo pun resmi tercatat sebagai pemain tertua kedua yang mencetak gol di Pesta Bola Dunia setelah Roger Milla melakukan itu di tahun 1994 saat usianya 42 tahun 39 hari. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Yeah. Sonora FM News.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menyebut langkah ini sebagai perjuangan demi keluarga dan negara. Nadiem pun meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia. Dia mengatakan masyarakat Indonesia adalah satu-satunya harapan bagi dirinya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara untuk Nadiem. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Renold Hutagalung membantah dugaan keterlibatan anggotanya untuk menawarkan dan memberikan uang kepada ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menjelang demo pada 15 Juni 2026. Sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi internal oleh pihak Rektorat UBK, terungkap Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nur Cahyo diduga menawarkan uang 50 juta rupiah kepada Abdi.
1: Demikian Sonora Update.

Sesaat kau hadir, sahabat Sonora, di pagi hari ini. Sesaat sahabat Sonora juga hadir, Sonora Pagi juga hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat Sonora semuanya. Hati-hati di jalan yang sudah mulai berkendara. Selamat pagi nih teman-teman di TikTok yang sedang menikmati kopinya dengan sepotong roti katanya ya. Selamat pagi untuk tadi ada Ibu Yoyo Aisyah, ada Pak Hamid Supriyadi yang sudah stay tune Sonora dari zaman dahulu kala, tahun 90-an katanya. Pak Suma Wijaya, selamat pagi. Pak Adrian Seno, Mas Adrian, selamat pagi. Ini cerah merah merona ufuk timur, kata Mas Aldino. Pekalongan hadir. Kalau Mas Adrian katanya seneng, happy karena sarapan. Waduh, akhirnya sudah Prancis Swedia dengan skor 3-0. Kalau Mbak Indri, tetap dukung Portugal, CR7 katanya ya. Selamat pagi juga untuk Pak Amir Mahmud, ikut nimbrung dari Parung Panjang. Pak Sukendro Wijaya, selamat pagi. Wira Utama dari, lagi di Transjakarta Blok M, tetap semangat pagi sambil ngupi nunggu jalan. Selamat pagi Pak Wira, semangat ya. Semoga dilancarkan semuanya hari ini, semua kegiatannya. Ada Stones, satu-satunya radio yang siap hari, tiap hari dari rumah ke kantor dari tahun 90-an nemenin. Terima kasih Stones, hati-hati di jalan. Kemudian siapa lagi nih? Ada Deni Firdaus, mendengarkan Sonora sejak berada di frekuensi 100,9 FM. Sonora is the best radio at Jakarta. Thank you so much. Okay, Jakarta Timur masih remaja, dulu waktu masih di Halim, pakai rekam lagu dari Sonora katanya. Putra Karbani, selamat beraktivitas juga. Terima kasih banyak. Dan memang hari ini 1 Juli 2026, sahabat Sonora, diperingati sebagai Hari Bayangkara. Dan ada sebuah survei menarik yang dirilis oleh Litbang Kompas, ya, survei terbaru menunjukkan citra positif Polri naik 71,5%. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya dan menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga pemerintahan dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Survei dilakukan terhadap ribuan responden di berbagai daerah yang menilai Polri lebih profesional dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan masyarakat. Peningkatan citra itu disebut sebagai hasil dari reformasi internal, transparansi, penanganan kasus, dan upaya memperbaiki hubungan dengan publik. Namun demikian, pengamat menekankan Polri tetap harus menjaga konsistensi, integritas, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tidak menurun. Ini menurut survei Litbang Kompas. Nah, Anda juga boleh dong sampaikan, sahabat Sonora, harapan Anda, mungkin juga komentar Anda dalam momentum peringatan Hari Bayangkara 1 Juli hari ini. Silakan Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200 atau juga bisa sampaikan di kolom live chat di akun TikTok @radio.sonorafm92. Kita akan bahas ya pagi ini. 0812-122-9200 atau juga di kolom live TikTok. Harapan Anda terhadap Insan Bayangkara, Korps Kepolisian yang hari ini berulang tahun 1 Juli 2026.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hari ini 1 Juli adalah tanggal ganjil ya. Jadi silakan bisa diingat-ingat lagi nih, jangan sampai salah masuk nih ganjil genap untuk kendaraan Anda, terutama yang akan memasuki ruas-ruas yang berlaku gage atau ganjil genap ya, sahabat Sonora. Terima kasih banyak tadi ada Uta Amiarno, ada Kakak Raisya dari Cipondoh Tangerang ikut menyimak saja. Kemudian juga ada Mbak Indri. Kalau bicara Polri, Polri itu harus membuktikan semboyannya, Kak, melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Ada Gus Samin Fariski, Mat Bayangkara, moga makin presisi. Nah, kira-kira yang lain, silakan harapannya apa di dalam momentum peringatan Hari Bayangkara 1 Juli hari ini, bertepatan dengan hari Rabu 1 Juli 2026. Selamat pagi Bu Lena, selam tersenyum pagi yang cerah pagi ini. Di sini masih agak mendung nih, belum cerah ya sahabat Sonora. Ada juga dari Kakak Cleo, Tol Jagorawi kilometer 24 sebelum exit Gunung Putri, ada truk patah as lajur 1 dan 2. Terima kasih Ibu Cleo ya, sudah berbagi. Jagorawi kilometer 24 sebelum exit Gunung Putri, ada truk patah as lajur 1 dan 2. Kemudian juga ada kecelakaan di Tol Jor W2 Selatan sekitar Ulu Jami kilometer 16400 arah Serpong, ini melibatkan kendaraan minibus. Selamat pagi Kakak Esti, Ibu Esti, Heri Medika Cibubur. Aku hadir. Terima kasih sudah menemani tiap olahraga jalan pagiku. Terima kasih Bu Esti. Selamat, semangat terus olahraga paginya ya. Semoga fresh dan sehat selalu. Ada Ibu Nur Pekalongan, cuacanya mendung tipis. Pak Inanto Wijaya dari BSD pagi ini update. Lalu lintas menuju BSD dari Gading Serpong yang ke arah Tol Jor ramai lancar, hanya tersendat di traffic light saja. Ada Mama Dini, selamat pagi hari Rabu 1 Juli 2026 Sonora, sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak. Kita akan simak juga informasi lalu lintas pagi ini. Informasi lalu lintas pagi ini kita akan simak langsung dari ruang TMC di Telantas Polda Metro Jaya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno yang akan menyampaikan informasi untuk pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya Pak Heri, selamat pagi, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Rabu 1 Juli tahun 2026 ini, pagi hari ini cukup meriah dan di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita awali pantauan di sekitar Tranjogi yang menuju arah Cibubur maupun juga arah Cigas Makobrimob, di mana saat ini ada kegiatan dipusatkan di sana untuk HUT Polri atau Hari Bayangkara yang ke-80. Untuk itu kepada para pendengar Sonora, hindari kawasan Cikias atau Cibubur dan juga sekitaran Wiladatika dikarenakan aktivitas masyarakat yang ingin menonton, yang antusias, dan juga para peserta upacara termasuk nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Tetap waspada, selalu gunakan sabuk pengaman. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibukakan kontraflow. Petugas J1 dari PJR dipimpin langsung AKP Suhari dan Bapak Kasat PJR sudah di sana untuk memantau pergerakan masyarakat maupun para peserta undangan yang dari arah Jakarta menuju arah Cibubur. Tetap dibuka kontraflow, silakan untuk Anda yang akan keluar 8.100 di sekitar Polda agak sedikit terhambat karena pertemuan dari arteri. Agak perlambatan, antrian kurang lebih sekitar 200 meter ke belakang. Sementara menuju ke arah bandara, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Arah sebaliknya agak sedikit kepadatan, terutama di sekitar lingkar Jor. Ini yang menuju ke arah Ciledug, kilometer 16.400. Ada kecelakaan dan saat ini melibatkan dua kendaraan minibus berada di jalur kedua sehingga cukup padat. Sekali lagi, dari arah Ulu Jami, kilometer 16.400 yang menuju arah Ciledug atau Tol Jor W2S, ada kecelakaan di sana, sudah ditangani oleh PJR Jaya 4, yaitu sebuah kendaraan Avanza kontra dan kendaraan minibus di lajur kedua, dan saat ini sudah ditangani. Situasi lalin cukup padat, antrian kurang lebih sekitar 700 meter ke belakang. Sementara untuk protokol utama Jakarta, yaitu sekitar kawasan Tamrin, Sudirman cukup ramai namun lancar. Demikian pula dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Harmoni, terpantau ramai lancar. Cuaca masih berawan. dan diperkirakan nanti ada penyampaian pendapat di sekitar kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30, demikian pula di Monas Baradaya pada pukul 13.00. Dan untuk Anda yang melintas di penyangga Jakarta, terutama di sekitar Tangerang, yaitu pertigaan sekitar Situ Gintung, padat karena volume saja, arus sebaliknya ramai lancar, dan cuaca di sana terlihat agak sedikit mendung. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Salam sehat, salam tertib lalu lintas dan dirgahayu untuk Korps Bayangkara hari ini 1 Juli 2026 yang ke-80. Ucapan juga datang dari beberapa sahabat nih, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ada Mama Dini, selamat HUT Bayangkara ke-80. Selamat pagi juga Becky, Ibu Becky Natalia dari Bandung Bojong Soang tepatnya. Dingin, ey, sehat selalu semuanya. Kemudian pantauan lalu lintas disampaikan rekan Olive dari Jalan Raya Bogor dari simpangan arah pintu tol Cisalak, ramai lancar pagi ini. Sebaliknya relatif lancar, cuacanya terpantau cerah. Dari Magelang tadi ada Pak Muhsoli menyampaikan juga informasinya, cuaca cerah berawan sekitar lereng Sumbing Kali Angkrik Magelang pagi ini. Terima kasih banyak juga untuk informasinya dan hati-hati. Sekali lagi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ada kecelakaan lalu lintas di Tol Ciledug. Lalu lintas pagi ini terpantau padat kilometer 16 400.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Buaya yang tidak jujur. Di sebuah sungai pinggir hutan, hiduplah sekelompok buaya berwarna-warni. Di antara buaya-buaya itu, ada seekor buaya yang badannya paling besar dan menjadi raja buaya. Dia memimpin dengan adil dan bijaksana sehingga dicintai rakyatnya. Suatu ketika, musim kemarau datang. Rumput-rumput mulai menguning, sungai-sungai mulai surut airnya, dan binatang-binatang pemakan rumput banyak yang mati. Begitu juga dengan buaya-buaya. Mereka jadi sulit mencari daging segar. Satu persatu buaya pun mati karena kelaparan. Si Raja Buaya merasa sedih melihat rakyatnya kelaparan. Dia akhirnya memanggil buaya putih dan buaya hitam.
3: Aku masih memiliki beberapa ekor sapi dan rusa. Maka aku tugaskan kepada kalian berdua untuk membagi-bagikan daging kepada semua rakyat. Setiap pagi, datanglah kalian ke tempatku, ambil daging dan bagikanlah kepada semua teman-temanmu.
4: Hamba dan temanku buaya hitam siap melaksanakan perintah paduka raja.
2: Buaya putih membagikan makanan secara adil. Tidak ada satu buaya pun yang tidak mendapat bagian. Berbeda dengan buaya hitam, daging yang seharusnya dibagi-bagikan justru ia makan sendiri sampai badan buaya hitam jadi gemuk sekali. Suatu hari, setelah membagikan makanan, buaya putih mampir ke rumah buaya hitam. Alangkah terkejutnya, buaya putih melihat buaya hitam sedang asyik makan daging pemberian raja.
4: Hei buaya hitam, kamu makan jatah teman-teman kita ya? Kamu membiarkan mereka kelaparan.
5: Itu urusanku. Kamu jangan ikut campur. Aku memang telah memakan jatah mereka. Terus, kamu mau apa?
2: Buaya putih lalu menarik paksa buaya hitam ke istana raja. Karena perutnya kekenyangan, buaya hitam sudah terlanjur lemas dan gak bisa apa-apa.
6: Ada apa, wahai buaya putih? Engkau menarik-narik buaya hitam seperti itu.
4: Hamba ingin melapor kepada paduka raja. Selama ini, buaya hitam sudah memakan semua daging-daging pemberian raja. Sampai-sampai teman-teman kami sangat kelaparan.
2: Raja pun menghukum buaya hitam dengan dipenjara dan tak boleh memakan daging lagi. Sementara buaya putih, karena kejujuran dan sikap adilnya, berbuah hadiah dari raja. Yakni, mendapat makanan daging gratis seumur hidupnya.
1: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora Pagi, masih bersama Anda terus di pagi ini. Anda yang melintasi sekitar Matraman, hati-hati. Tadi kami ada informasi mendapatkan pantauan ya dari akun resmi Transjakarta, ada kecelakaan truk menabrak separator busway di sekitar halte Matraman, Jakarta Timur ya. Kemudian ada kecelakaan juga di tol Jor W2S Selatan, sekitar Ulu Jami, kilometer 16.400 arah Serpong, melibatkan kendaraan minibus. Informasi disampaikan juga oleh sahabat kita nih, kalau kontraflow Halim belum dilakukan, belum diberlakukan karena ada acara Hari Bayangkara. Informasi yang sama juga tadi kami dapatkan dari sahabat kita, ada Pak George Rusli, kontraflow Halim arah Semanggi belum diberlakukan karena ada kesibukan undangan Hari Bayangkara. Terima kasih. Infonya ini dari petugas tol Halim ya. Pak Edi Sutopo, Joglo, Jakarta Barat, cuacanya berawan pagi ini. Ada Mama Dini, harapannya terhadap Polri di Hari Bayangkara hari ini adalah tetap mengayomi masyarakat, dari rakyat untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat. Kemudian juga Pak Ignatius Susanto, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati. Update dari Olivia, lalu lintas Jalan Angkasa, Tol Cimanggis, Cikias, padat sekitar 900 meter menjelang satlat Brimob Cikias. Imbas akan berlangsungnya kegiatan Hari Bayangkara di lokasi tersebut ya, selepas itu ramai lancar, arah sebaliknya juga relatif lancar. Dan memang peringatan Hari Bayangkara pagi ini akan berlangsung dipusatkan di Lapangan Negara Janotama, Makobrimob Cikias Bogor. Acara ini akan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Nah, apa harapan Anda terhadap insan Bayangkara, anggota Kepolisian Republik Indonesia? Silakan Anda boleh WhatsApp langsung 0812-122-9200. Mas Rui, selamat pagi juga. Silakan juga bisa disampaikan di kolom live chat di TikTok kita, sedang live pagi ini. Harapan Anda di Hari Bayangkara 1 Juli 2026 hari ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Informasi lalu lintas pagi ini di ruas tol dalam kota dan tol bandara, dua arahnya terpantau lancar, tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan. Ini memang sampai saat ini belum ada pemberlakuan kontraflow ya. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran menjelang rest area kilometer 14 dan menjelang masuk lajur kontraflow di Kebonjeruk arah Tomang. Untuk tol Jor W2 Selatan dari Pondok Pinang arah Serpong padat di sekitar Ulu Jami kilometer 16.400, terdapat kecelakaan melibatkan kendaraan minibus. Tol Jagorawi pagi ini lancar dua arah secara umum, namun hati-hati dari kilometer 17.200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai kilometer 8.800. Untuk pantauan lalu lintas di tol Japek atau tol Jakarta Cikampek, pagi ini arah Cikampek terpantau padat di Cibitung sampai kilometer 27 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta lancar, hati-hati di Bekasi Timur ada perbaikan jalan di kilometer 15. Untuk pantauan di tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora yang sedang di jalan, hati-hati ya dimanapun sedang melaju ke kendaraan Anda. Ada zombie, selamat pagi zombie. Ya, kemudian juga tadi dari Bali ikut mendengarkan, ada Pak Tonio katanya sempat dulu pernah mendengarkan lagu dari Jepang, Cincin Pon-Pon. Oke. Selamat pagi N Samsung baru, kemudian juga ada R Susanto Putih sekarang ya, Fajar Set Boy katanya. Ada Fanti Yanti, selamat pagi, semoga sudah sarapan ya pagi ini. Bisa request lagu Keabadian. Aduh, request, jika mau request nanti di jam MKM ya, siang jam 12 sampai jam 2. Silakan 2 jam full itu acara request. Hari ini 1 Juli 2026, Hari Bayangkara, sahabat Sonora. Bicara tentang kepolisian negara Republik Indonesia, ini memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Awalnya, fungsi kepolisian dijalankan oleh aparat Hindia Belanda. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, tugas keamanan diambil alih oleh Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi kepolisian negara. Pada tanggal 1 Juli 1946, Polri resmi berdiri sebagai lembaga mandiri di bawah pemerintah, dipimpin oleh Jenderal Polisi RS Sukanto sebagai Kapolri pertama. Sejak saat itu Polri menjalankan peran menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Dan tanggal 1 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Bayangkara, menandai lahirnya institusi

kepolisian modern yang terus bertransformasi menghadapi tantangan zaman. Dan tahun ini adalah peringatan Hari Bayangkara yang ke-80. Dan acara puncak perayaannya, upacaranya akan dilangsungkan hari ini di Lapangan Negara Janotama Makobrimob Cikeas Bogor, Jawa Barat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tema besarnya mengusung 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Nah, sahabat-sahabat juga boleh nih menyampaikan harapan Anda, mungkin masukan terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia. Silakan boleh WhatsApp langsung pagi ini di 0812-122-9200 atau bisa juga disampaikan di kolom live chat live TikTok kita @radio.sonora_fm92 ya. Ada Hello Smile, polisi harus ramah dong katanya. Ini aspirasi dari salah seorang sahabat kita ya. Yang lain harapannya apa? Boleh disampaikan terhadap institusi kepolisian yang hari ini merayakan ulang tahun Hari Bayangkara yang ke-80.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Natalie Cole, The Rest of the Night. The Rest of the Night adalah lagu dari Natalie Cole. Lagu ini dirilis di tahun 1989. Natalie Cole lahir dengan nama Natalie Maria Cole pada 6 Februari 1950 dan dia adalah penyanyi jazz and blues asal Amerika Serikat. Kita dengarkan Natalie Cole, The Rest of the Night.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Ada Pak Dal Mauludi. Selamat pagi. Selamat Hari Bayangkara untuk Korps Tribrata. Masukan dari saya, tolong evaluasi anggota yang di lapangan. Kalau buat apa nungguin di bawah lampu merah di dekat jalur masuk Gage jika tujuannya mengatur lalu lintas, apalagi adanya hanya sore antara jam 17 sampai 20.55 waktu Indonesia Barat. Sore, jika mau mengawasi pengemudi harusnya ada jaga sebelum masuk jalur Gage atau di U-turn sebelum masuk ganjil genap. Terima kasih. Lampu merah Olimo Jakarta Barat contohnya. Ini Pak Dal Mauludi. Ada Pak Bunanto, harapan saya pada Polri tolong usut setiap kasus secara profesional, jangan tunggu sampai menjadi viral ya. Bunda Weno, selamat pagi di Semplak Bogor Barat, cuaca masih redup. Ya, pagi ini selamat bertugas buat Bung Penyiar. Terima kasih Bunda Wenos. Ada Pak Bastian, harapan saya sebagai masyarakat semoga polisi tidur di jalan makin dikurangi karena mengganggu kecepatan. Oke. Apalagi nih harapannya Ibu Nur, katanya semoga tetap tegas dalam bertugas dan tetap mengayomi rakyat. Ada Pak Rudi, tidak perlu banyak drama yang dimainkan dari jajaran tingkat atas sampai bawah. Berlakulah selayaknya sebagai seorang pribadi dan institusi yang berkode etik dan memiliki moral baik. Kedepankan pengabdian kepada masyarakat, banyak bukannya pengabdian kepada siapa yang kuat. Gaji dan tunjangan kalian didapat dari hasil rakyat, hasil pajak rakyat banyak, bukannya hasil pajak dari segelintir konglomerat. Pak Rudi di Pancoran. Wow, ini puitis ya. Terima kasih Pak Rudi. Tadi juga ada harapan yang disampaikan teman-teman dari TikTok. Tadi ada Hello Smile, selamat pagi Hello Smile. Ya, apa nih aspirasinya? Harapannya perbaiki kualitas polisi, apalagi rekrutmennya harus jujur. Ada juga harapan dari Mr. Sunshine untuk Polri patroli tiap hari supaya begal, jambret, rampok nggak ada. Masa di jalan protokol banyak jambret? Misalnya di Bundaran HI ada WNA di jambret, di Kuningan Setiabudi juga kemarin juga ada. Ya, kemudian juga ada zombie. Ya, saya dulu pernah kehilangan motor, bukan dibantu malah minta uang operasional. Aku ikhlasin aja hilang katanya. Gimana nih harapan-harapan yang lain dari sahabat-sahabat Sonora? Silakan. Nah, Anda boleh WhatsApp langsung momen spesial memperingati Hari Bayangkara yang ke-80 hari ini ya, ulang tahun Polri. Dirgahayu Polri, Kepolisian Republik Indonesia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Ya, sahabat Sonora, Kylian Mbappe mengancam Lionel Messi yang saat ini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Mbappe bersinar saat Prancis menyingkirkan Swedia dengan skor 3-0 satu jam yang lalu pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Kapten Le Blue itu mencetak dua gol alias brace ke gawang Swedia. Satu gol tim asuhan Didier Deschamps, lainnya dijaringkan oleh Bradley Barcola. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah memakan korban usai dua jagoan Eropa dipastikan tersingkir, yaitu Jerman dan Belanda. Jerman kalah dramatis dari Paraguay di Stadion Boston Selasa lewat adu penalti dengan skor 3-4 usai imbang 1-1 selama 120 menit. Mengutip dari Opta Joe via X, tersingkirnya Jerman melalui adu penalti merupakan pertama kalinya dari sejarah Der Panzer. Beberapa jam berselang, giliran Belanda yang pulang kampung usai kalah dari Maroko di Stadion Montmorency dengan skor 1-1 dan berakhir 2-3 melalui drama adu penalti.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.